0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin.
2: Tapi dalam keputusan, dengan Barat tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
0: Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan lahan akibat dampak cuaca ekstrim El Nino. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih terbatas memberikan masukan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Zaini. Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan akibat karhutla. Hal ini juga karena cuaca ekstrim El Nino. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin agar El Nino yang berhimpit dengan masa kemarau tidak.
4: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa ketersediaan air menjadi salah satu faktor utama dalam menghadapi cuaca ekstrim yang berpotensi berlangsung lama akibat fenomena El Nino. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menegaskan ketersediaan air bersih dalam masa cuaca ekstrim akibat El Nino menjadi salah satu hal yang penting. Sebab dijelaskan Menko AHY, ketersediaan air tersebut untuk menjaga kelembapan lahan gambut, kebutuhan air dalam sektor pertanian, hingga memenuhi keterbutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga.
3: Dari sisi infrastruktur, tentu kami menyoroti kesiapan infrastruktur sumber daya air. Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin. Misalnya memastikan bendungan dan waduk kita memiliki debit air yang cukup untuk suplai air bersih, suplai air baku bagi masyarakat, dan juga untuk mendukung irigasi. Irigasi ini penting karena kita harus memastikan air tetap mengalir ke sawah-sawah kita dan menjamin produktivitas pertanian kita tidak terlalu terganggu.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Tuku Faisal Fatani, mengungkapkan dalam memitigasi kekeringan dan karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, BMKG bersama pihak terkait lainnya telah bersiap melakukan modifikasi cuaca. Hal ini dijelaskan Tuku Faisal agar suhu panas akibat cuaca ekstrim yang diprediksi akan terjadi berkepanjangan tidak menurunkan volume permukaan air tanah yang mengakibatkan kekeringan suatu lahan.
5: Beberapa modifikasi cuaca bekerjasama dengan BNPB, bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk, ya, pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sebutkan ada 6 provinsi yang menjadi fokus kita semua, itu ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Itu juga dilakukan secara berkala operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana, agar dia tidak mudah terbakar.
4: Kendati demikian, Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani menuturkan, modifikasi cuaca untuk antisipasi dampak El Nino ini tidak dilakukan serta-merta di seluruh daerah. Sebab dijelaskannya dalam modifikasi cuaca tersebut dilakukan dengan melihat tingkat kekeringan suatu daerah serta ketersediaan air yang dibutuhkan selama musim cuaca ekstrim dampak El Nino. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: 99 zona musim, sehingga tadi 240 waduk itu kita lihat bagaimana kondisi ketersediaan airnya.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan dan antara dalam rapat KSSK masih sebatas memberikan masukan, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
2: Tapi dalam keputusan, dan antara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK tidak melanggar undang-undang karena undang-undang membolehkan hal tersebut. Berbicara usai rapat KSSK di kantor Lembaga Penjamin Simpanan LPS Selasa malam, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kehadiran Danantara untuk pertama kalinya dalam rapat KSSK hanya sebatas memberi masukan dari sisi dunia usaha. Danantara tidak punya hak suara dalam pengambilan keputusan KSSK.
2: Di undang-undangnya boleh tuh diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu. Dia memberi masukan dan melihat proses yang terjadi seperti apa, dan kita harapkan sih nanti kebijakannya kok penting banget dan tanda kayak mengangkat nih dalam mengambil keputusan yang dia keluar kalau hal yang penting sekali yang berhubungan dengan bisnis. Tapi kalau yang umum-umum sekarang masih umum, ya dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil.
6: Selama ini rapat KSSK yang dilakukan setiap 3 bulan sekali hanya melibatkan anggotanya, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Danantara langsung mengikuti rapat KSSK Selasa malam setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Danantara masuk dalam KSSK. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan Presiden menyebutnya KSSK Plus dengan keikutsertaan Danantara.
7: Nanti ini KSSK ini kita juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya memberi dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala moneter aja, jadi lebih ke whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan lain.
6: Sementara itu, hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK baru akan disampaikan pada hari Senin depan. Rapat KSSK memberikan penilaian terhadap kondisi dan perkembangan sistem keuangan dalam dan luar negeri dalam 3 bulan terakhir. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Berbagai kementerian akan mengintegrasikan layanan mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga penyerapan hasil produksi masyarakat melalui koperasi tersebut. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah terus mematangkan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP melalui rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Dalam rapat tersebut, sejumlah kementerian memaparkan peran masing-masing untuk mempercepat operasional koperasi sebagai pusat layanan ekonomi desa. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP bukan sekedar koperasi maupun supermarket. Menurutnya, koperasi akan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa yang menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah sekaligus menjadi penyerap hasil produksi masyarakat.
9: Bagaimana selalu kami jelaskan bahwa koperasi ini bukan supermarket. Karena di benaknya teman-teman dulu itu koperasi itu supermarket. Jadi sekali lagi koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi ya, dan barang-barang bantuan pemerintah. Dia sebagai infrastruktur. Misalnya nanti Pak Mentan saya minta nanti menyampaikan misalnya soal beras dan lain-lain. Kedua, juga bisa berfungsi sebagai off-taker. Ya, off-taker terutama produk-produk pertanian yang menjadi

0: kan. Nah sekarang kita akan coba untuk menyalurkan di KDMP. Di KDMP itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat jauh lebih besar, mudah mengakses gitu ya.
1: Pemerintah berharap penyelesaian peraturan presiden tentang tata kelola KDKMP dapat mempercepat operasional koperasi di berbagai daerah. Dengan demikian, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi penyalur berbagai program pemerintah, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo menerima gratifikasi 5,7 miliar rupiah dari Blue Ray Cargo. Berikut laporan Muhammad Isnin Suwanda.
3: Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut di atas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu...
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mendakwa Budiman Bayu Prasojo telah menerima uang sejumlah 5,7 miliar dan sejumlah mata uang asing dari pemilik perusahaan rokok berkaitan dengan cukai.
3: Menerima gratifikasi yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah 525 juta rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura, 5 miliar 278 juta 500 ribu rupiah, 10 ribu dolar Amerika Serikat, 119 ribu 755 dolar Singapura, 4 ribu 700 dolar Hong Kong, dan 8.100 ringgit Malaysia.
4: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Yanuar Fajri mengatakan akan melakukan perlawanan dalam persidangan mendatang. Menurutnya, Budiman Bayu Prasojo hanya menjalankan tugas jabatan dan membantah menerima gratifikasi seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
5: Kami akan mengajukan perlawanan atas surat dakwaan. Iya, tim advokat ya.
6: Itu ya. Demikian ya terdakwa ya. Jadi advokat akan mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan penuntut umum ya. Kami berikan kesempatan minggu depan ya.
4: Bayu didakwa telah melanggar pasal 12B, jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, jungto pasal 20 huruf C, jungto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
7: Laporan khusus.
8: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah...
9: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui 900 koperasi Desa Merah Putih. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga sebelum skema baru diterapkan. Setelah penyaluran tersebut selesai, bantuan sosial triwulan keempat direncanakan mulai disalurkan melalui jaringan koperasi Desa Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, operasional Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Agustus 2026.
8: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah garis contoh, garis ekonomi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian implementasi strategi transformasi dan juga peletakan dasar-dasar ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 yang kemarin ini dapat langsung dipimpin oleh Pak Menko Bidang Pangan. Terima kasih.
9: Skema penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih tidak mengubah mekanisme penyaluran yang selama ini berjalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, keluarga penerima manfaat akan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih dan dapat membelanjakan kebutuhan pokok melalui koperasi tersebut seiring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara bertahap.
10: Yang kedua, produk-produk

0: dari penerima manfaat bisa dijual di KDNP. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDNP. Dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDNP-KDNP di tempat tinggal masing-masing. Ini tentu mendekatkan layanan, akan lebih efektif dan sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
1: Selain menjadi sarana penyaluran bantuan sosial, Koperasi Desa Merah Putih juga disiapkan sebagai infrastruktur pemerintah di tingkat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah, serta menjalankan fungsi sebagai off-taker hasil pertanian.
2: Terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras, pembelian gabah, ya kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah 6.500, ternyata harganya tengkulak membeli 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan 6,5 kerjasama dengan Bulog. Ya. Jadi dua itu tentu yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasinya sudah bagus, di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi mengembangkan, ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam ya. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai off-taker.
1: Adapun jenis bantuan sosial yang akan disalurkan melalui skema tersebut meliputi program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang juga dikenal sebagai bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan sembako tersebut selama ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dengan pencairan setiap 3 bulan sekali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan dari masyarakat soal pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus mendatang.
4: Menurut saya, kalau Koperasi Desa ikut berperan menyalurkan bantuan, itu bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat. Semoga koordinasinya berjalan baik, sehingga penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak mengalami kendala.
5: Menurut saya, uji coba ini bisa menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya sih setelah dievaluasi, sistem penyaluran bantuan bisa makin efektif ya, terus transparan dan makin mudah diakses oleh penerima manfaat.
6: Menurut saya, kalau penyalurannya nanti lewat Koperasi Desa Merah Putih, bisa lebih mudah dan tertata. Tentu akan membantu masyarakat. Harapan saya, semoga prosesnya tetap lancar, tepat waktu, dan bantuannya benar-benar diterima oleh yang berhak.
7: Harapan saya, dengan adanya koperasi di desa ini, masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi ya untuk ngambil bantuannya. Ya, yang penting pelaksanaannya tetap jelas, tata kelolanya jelas, masyarakat mudah dipahami, dan nggak menyulitkan penerima bantuan ketika nanti datang ke tangan penerimanya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti penyaluran bansos via Kopdes Merah Putih. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah berencana membuat skema baru penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pencairan dana bansos melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih akan memudahkan akses bantuan. Saat ini pemerintah masih melakukan simulasi skema tersebut di sekitar 900 titik koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah siap beroperasi. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial bansos Kopdes Merah Putih setelah mulai beroperasi. Ia menyebut, uji coba kemungkinan dilakukan akhir Agustus mendatang. Kebijakan pemerintah ini dinanti masyarakat agar pemanfaatan Kopdes bisa terrealisasi langsung di masyarakat. Dalam tahap awal, mekanisme penyaluran bansos belum berubah, karena tetap menggunakan bank himpunan bank milik negara atau Himbara sebagai penyalur, sementara Koperasi Merah Putih akan berperan sebagai lokasi pengambilan bantuan. Pemerintah pun telah menyiapkan dua skema. Skema pertama adalah bank Himbara akan membuka agen di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, sehingga penerima manfaat dapat mencairkan bantuan sekaligus membelanjakannya di koperasi tersebut. Sementara skema kedua baru bisa diterapkan apabila regulasi telah diubah. Langkah strategis pemerintah dalam skema bansos ini akan mempermudah pengambilan bantuan tersebut. Selain penerima juga dapat langsung menggunakan uang bantuan untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di koperasi desa, itu sudah sangat tepat dalam memberdayakan ekonomi lokal. Yang pasti tidak boleh terjadi adanya motongan bansos yang diterima masyarakat, sehingga pemanfaatan bansos tersebut langsung terrealisasi dan bisa dinikmati langsung masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan jenis bansos yang masuk dalam skema tersebut adalah program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Nantinya PT POS tetap akan dilibatkan untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan maupun kelompok rentan, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kita tentu berharap keberadaan Kopdes Merah Putih bukan untuk menggantikan seluruh mekanisme yang sudah berjalan, melainkan memberikan pilihan lokasi pencairan bantuan yang lebih dekat bagi masyarakat. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Gempa bumi kuat yang mengguncang barat daya Jepang pada Selasa kemarin diduga dipicu oleh geseran sesar yang belum retak saat gempa kembar melanda wilayah yang sama satu dekade yang lalu. Para ahli pun memperingatkan bahwa aktivitas gempa susulan yang kuat masih berpotensi berlanjut. Demikian disampaikan oleh kantor berita Kyodo, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Pusat gempa terbaru berkekuatan magnitudo 7,1 yang berpusat di prefektur Kumamoto tersebut berlokasi tidak jauh dari pusat gempa darat serupa berkekuatan magnitudo 6,5 pada 14 April 2016 serta magnitudo 7,3 dua hari setelahnya. Ketiga gempa ini sama-sama mencatatkan skala intensitas seismik tertinggi yaitu level 7 pada skala Jepang di sejumlah wilayah di prefektur ini. Gempa pada 2016 lalu merusak kawasan itu dan menewaskan lebih dari 270 orang. Dari dunia olahraga, tunggal putri Indonesia, Nikadek Dinda Amartia Pratiwi mengatasi rasa takut dan keraguannya terhadap dirinya sendiri untuk merebut tiket babak utama Super 300 Taipei Open 2026 di Taipei Arena, Taiwan pada Selasa kemarin. Dinda memastikan tepat pada babak utama setelah mengalahkan wakil Malaysia Kisona Selvadurai 2 game langsung dengan skor 21-10, 21-18 pada final kualifikasi. Dinda mengawali perjuangannya dengan menundukkan wakil tuan rumah Li Yushuan 21-14, 21-5 pada pertandingan pertama kualifikasi. Tidak lama berselang, Dinda harus kembali turun ke lapangan untuk menghadapi Kisona dalam pertandingan penentu menuju ke babak utama. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: perjalanan padat atau langit mulai mendung, tenang, jangan panik. Selalu ada info terkini untuk Anda. Pantau kondisi cuaca dari BMKG Minangkabau dan arus lalu lintas langsung dari Ditlantas Polda Sumatera Barat. Dalam Pro 1 Lintas dan Cuaca, setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lalu lintas untuk masyarakat Sumatera Barat. Saya Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Barat, Komisaris Besar Polisi Haji Muhammad Reza Khairul Akbar Sidik, SHSIKMH, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama menciptakan suasana aman, nyaman dan tertib berlalu lintas. Dengarkan informasi arus lalu lintas teraktual setiap hari yang dilaporkan langsung oleh polisi lalu lintas yang bertugas di lapangan dalam acara Pro 1 Lintas dan Cuaca di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Acara ini kerjasama Ditlantas Polda Sumbar dan RRI Padang. Ayo, tertib berlalu lintas mulai dari diri sendiri. Polantas Sumbar Rancak Bana, RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Bagaimana informasi arus lalu lintas ya, tepatnya di Simpang Jambria? Saat ini saya tersambung dengan salah satu personil di Ditlantas Polda Sumatera Barat. Di ujung telepon ada Bribda Vanessa JD. Saya akan sapa dulu. Halo, selamat pagi Mbak Vanessa.
3: Selamat pagi Mbak Rita.
2: Iya, apa kabar pagi ini Mbak Vanessa?
3: Alhamdulillah baik.
2: Sehat ya. Oke, terima kasih kembali meluangkan waktu. Ini di Simpang Jambria, betul ya Mbak Vanessa?
3: Betul,
2: Mbak. Iya, lurus aja dari sini bisa ketemu nih kita Mbak Vanessa.
3: Iya nih Mbak, satu jalur ya kita.
2: Satu jalur. Oke Mbak Vanessa, kita butuh informasi update terus arus lalu lintas di Kota Padang, khususnya saat ini di Simpang Jambria, tempat Mbak Vanessa dan tim berada. Silakan, bagaimana gambaran selengkapnya Mbak Vanessa?
3: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat lalu lintas, bersama saya Bribtu Vanessa. Pada pagi hari ini saya akan melaporkan situasi arus lalu lintas di sekitaran Simpang Jambria. Dapat kami laporkan situasi arus lalu lintas di Simpang Jambria pagi ini terpantau ramai lancar, mulai dari arah Jalan Sudirman menuju Jalan Katip Sulaiman, begitu juga sebaliknya terpantau ramai dan lancar. Juga dari arah Jalan Simpang Alai menuju Jalan Raden Saleh, begitu juga sebaliknya terpantau ramai dan lancar. Kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Kami mengimbau kepada masyarakat Sumatera Barat agar selalu mengikuti petunjuk apil alat pemberi isyarat lalu lintas atau lampu merah untuk menghindari kecelakaan di jalan raya. Sahabat lalu lintas, mari kita bersama menjadi pelopor keselamatan lalu lintas. Utamakan keselamatan daripada kecepatan, patuhilah aturan dalam berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk manusia. Kami kembalikan ke studio.
2: Oke, baik. Mbak Vanessa, terima kasih banyak ya sudah memberikan gambaran.
3: Terima kasih, Mbak.
2: Iya, pada pendengar kita semua. Mana tahu ada yang lewat sana gitu ya, atau informasi
3: betul,
2: di Simpang Jambria. Selamat bertugas kembali, Mbak Vanessa. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pagi.
2: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian laporan dari personel di Ditlantas Polda Sumatera Barat, Bribda Vanessa dari Simpang Jambria. Jadi mudah-mudahan Anda bisa menyesuaikan ya, apakah Anda akan melewati lokasi di sana atau informasi-informasi lain yang Anda butuhkan terkait dengan arus lalu lintas di sana. Kita akan update informasi perkiraan cuaca sesaat lagi, tetap bersama kami.

0: 101.
1: Dengar bagaimana informasi perkiraan cuaca untuk Sumatera Barat 24 jam ke depan. Di ujung telepon saya tersambung dengan Mas Ari, perkirawan BMKG Minangkabau. Halo, selamat pagi Mas Ari.
2: Selamat pagi Mbak Rita.
1: Iya, apa kabar pagi ini Mas Ari?
2: Alhamdulillah baik Mbak.
1: Sehat ya, alhamdulillah. Mas Ari di sini cukup cerah nih untuk pagi hari ini. Nah, bagaimana untuk Sumatera Barat 24 jam ke depan, baik-baik saja atau ada yang perlu diperhatikan oleh masyarakat nih Mas Ari? Silakan selengkapnya ya Mas Ari.
2: Ya baik Mbak Rita. Ya baik, para pendengar yang berbahagia dimanapun berada, berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat 24 jam ke depan. Dimulai pada pagi hari ini, dari pantauan citra radar cuaca kami, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat itu cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai. Kemudian lanjut pada siang hingga sore harinya, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat itu berawan hingga hujan ringan dan terdapat potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Pasaman Barat, Padang, Pesisir Selatan, Pasaman, 50 Kota, dan Sijunjung. Kemudian pada malam harinya, secara umum kondisi di Sumatera Barat itu berawan dengan potensi hujan ringan terdapat di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, 50 Kota, Solok Selatan, dan Dermas Raya. Kemudian untuk potensi hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi di wilayah Pasaman. Lanjut pada dini harinya, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat itu berawan dengan potensi hujan ringan terdapat di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Solok Selatan, Sijunjung, dan Dharmas Raya. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 18 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 68 hingga 98%, kemudian angin bertiup dari arah barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 4 hingga 26 km per jam. Dan dimau kepada para pendengar untuk selalu mengupdate informasi perkiraan cuaca. Dapat mengaksesnya di akun media sosial kami di BMKG Minangkabau atau di aplikasi Info BMKG, dan tetap selalu stay tune dari Persatu Padang. Demikian berita.
1: Baik, Mas Ari, terima kasih banyak ya sudah update informasi cuaca untuk Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali Mas Ari.
2: Iya Mbak Rita. Iya,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, demikian informasi dari perkirawan BMKG Minangkabau tentang cuaca di Sumatera Barat 24 jam ke depan. Sore nanti kita akan update kembali ya pada pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Demikian Pro 1 Lintas dan Cuaca pagi ini.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-88-41-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.

Prosatu Radio Republik Indonesia Padang, berengar dimanapun Anda berada, hiburan masih kami hadirkan untuk Anda. Tapi sebagai informasi, nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita bersama di Padang Menyapa hari ini, dan berbicara tentang napas baru transportasi Sumatera Barat, jalur Lembah Anai kembali dibuka. Dan berengar, informasi yang bisa Anda baca juga di rri.co.id, kalau jalur Lembah Anai itu kini kembali dibuka untuk seluruh jenis kendaraan ya. Setelah proses perbaikan pasca bencana banjir bandang yang terjadi pada akhir November 2025 lalu, itu sudah rampung sepenuhnya. Dan ini sudah berlaku sejak hari Senin yang lalu. Dan ini tentu menjadi angin segar bagi masyarakat serta pelaku transportasi. Tapi bagaimana selengkapnya pendengar? Apa mungkin ada sedikit ya pertanyaan atau pendapat Anda, silakan di opini publik hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Anda telepon ke 812878 atau WhatsApp 08116666975. Dan pendengar, nanti ada 3 narasumber kita. Anda bisa saksikan juga jalannya perbincangan ini dari pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat, itu melalui kita live visual di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi di

0: RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.
2: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Aspan Musa Rimata Samongi Lailai asal SMA Negeri 1 Pagai Utara Selatan dan Desprika Anggun Pangestuti asal SMA Negeri 2 Sipora akan mewakili Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun ini. Keduanya telah mengikuti proses seleksi calon Paskibraka hingga tingkat nasional bersama dua calon lainnya yang akan bergabung bersama Paskibraka di tingkat kabupaten pada Agustus mendatang. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kepulauan Mentawai, Joni Anwar kepada RRI di Tua Pejat kemarin mengatakan, keempat pemuda-pemudi terbaik tersebut sebagai bukti proses pembangunan generasi muda yang unggul di bumi Sikere. Menurutnya proses seleksi calon Paskibraka pada tahun ini lebih merata dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal dimaksud terlihat dari meratanya daerah asal siswa yang lolos seleksi hingga antusiasnya keikutsertaan siswa-siswi pada tahun ini.

0: saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Dari Sudirman 12 Padang Pendengar, kita bersama di Padang Menyapa untuk hari ini, hari Rabu tanggal 29 Juli 2026. Dan berbicara tentang napas baru transportasi Sumatera Barat, jalur Lembah Anai kembali dibuka. Tiga narasumber kita sudah hadir di Zoom, sudah terlihat dari tadi pendengar. Saya akan segera sapa dulu narasumber kita, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Sumatera Barat, Bapak Elsa Putra Friandi STMSC. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Andi.
2: Waalaikumsalam Bu Rita.
1: Ya, apa kabar Pak Andi pagi ini? Sehat Pak?
2: Baik Bu, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Ini kabar gembira ya, jalur Lembah Anai kembali dibuka. Sudah mulai dari Senin kemarin ya Pak Andi?
2: Ya, Senin kemarin Bu sudah kita buka.
1: Baik, kita akan sapa juga narasumber berikutnya, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, Bapak Dedi Diantolani SSMM. Selamat pagi Pak Dedi. Assalamualaikum Pak Dedi, selamat pagi. Masih termute Pak Dedi, belum terdengar suara Pak Dedi di sini.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wabarakatuh.
3: Selamat pagi Bu Rita dan iya. Pak Andi.
1: Iya, sehat ya Pak Dedi.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Juga sudah terlihat pengamat transportasi dari Universitas Andalas Padang, Bapak Yusafra STMM SCPHD. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Yos.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nirita. Iya. Selamat pagi.
1: Sehat,
4: selamat pagi
1: Pak Yos.
4: Juga untuk alhamdulillah. Selamat pagi untuk Pak Andi sama Pak Dedi.
1: Ini dan kabar iya, kabar gembira nih Pak Yos ya. Jalur Lembah Anai sudah selesai, sudah pulih.
4: Alhamdulillah.
1: Iya, ya. Tapi ya. Bagaimana?
4: Dan selamat pagi juga untuk pendengar RRI ya, di mana ya. Saja berada.
1: Oke, okay. Kita akan sapa pendengar juga. Pendengar, silakan nanti Anda bisa bergabung telepon kepada tiga narasumber kita melalui telepon 0751-812-878 atau melalui WhatsApp juga boleh 0811-66-66-975. Kemudian dengarkan acara ini melalui streaming di rri.co.id, melalui aplikasi RRI Digital, kemudian kami juga live visual di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Jadi cukup banyak ini. Untuk detailnya seperti apa kondisi Lembah Anai sekarang, ini siapa saja yang sudah boleh, kendaraan jenis apa saja, mungkin lebih lengkapnya kita ke Pak Andi dulu. Bapak-bapak, Pak Andi, informasi di awal perbincangan kita Pak Andi, walaupun tadi kami sudah sampai juga sedikit kalau Lembah Anai sudah dipulihkan kembali, sudah boleh dilewati mulai hari Senin kemarin, tapi informasi selengkapnya dari Pak Andi gimana nih untuk awal perjumpaan kita Pak Andi, silakan.
2: Baik, terima kasih Bu Rita, Pak Dedi, Pak Yesopra. Terkait dengan kondisi Lembah Anai ini, sejak hari Jumat kemarin kita sudah selesai melaksanakan penanganan rehab rekon, menindaklanjuti bencana hidrometeorologi yang terjadi di November kemarin, di mana ruas jalan kita di Lembah Anai itu sempat terputus dan beberapa bagian badan jalannya amblas. Nah, ini di Jumat kemarin kita sudah lakukan perbaikan semuanya dan sudah selesai, sehingga di hari Senin kemarin setelah koordinasi dengan Polres Padang Panjang dan DIM dan instansi terkait lainnya, ruas jalan sudah kita buka kembali untuk lalu lintas, di mana sebelumnya kalau pada saat setelah Lebaran ini kita buka hanya untuk kendaraan roda 4 dan kendaraan tertentu yang kita izinkan. Kalau sekarang kita sudah tidak batasi lagi, semua kendaraan bisa lewat, tapi tentunya harus mematuhi ketentuan yang berlaku dan tidak overdimensi dan overload.
1: Mungkin seperti itu. Oke, ketentuan yang berlaku selain tidak overdimensi dan overload itu apa lagi Pak Adi? Yang perlu diperhatikan pengendara yang mungkin lewat sana Pak?
2: Ya, yang perlu diperhatikan di sana rambu-rambu batas maksimal kecepatan, tentunya karena memang geometri kita itu tikungannya banyak yang kecil dan dan kondisinya ada tanjakan dan turunan, dan kemudian juga selalu memperhatikan ini karena memang kontur daerah kita ini kan berbukit ya, dan ada sebagian besar lokasi itu ada tebing-tebing yang di sisinya itu kadang-kadang di musim hujan masih ada potensi longsor. Nah, itu diimbau agar apabila ada pemberitahuan dari pihak-pihak terkait itu diikuti.
1: Oke, terima kasih Pak Andi. Itu gambarannya untuk kita semua ya pendengar. Jadi untuk Anda mungkin yang belum pernah arah ke sana setelah beberapa waktu belakangan, ini sudah bisa dilewati kembali. Dan saya ke Pak Dedi ini. Pak Dedi, ini untuk sarana prasarana pendukung jalur di Lembah Anai. Sampai saat ini dari Dinas Perhubungan bagaimana Pak Dedi?
3: Ya, Mbak Rita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat pagi pada penyiar ataupun kepada pendengar radio RRI dimanapun berada.
1: Yeah.
3: Ya, terkait dengan telah bisa dilaluinya secara menyeluruh. Jadi sudah seluruh kendaraan bisa berjalan kembali di jalur Lembah Anai dan alhamdulillah ini kita memberi apresiasi ini kepada Pak Andi beserta tim BPJN dan HKI. Yang telah bekerja keras dan ya memang sesuai dengan target, jadi di bulan Juli sudah bisa dilalui seperti existing sebelum terjadinya bencana alam di bulan November lalu. Dan tentunya Mbak Rita, Bapak Ibu, para pendengar, sesuai yang disampaikan Andi tadi, ini dengan telah bisa dilaluinya jalur Lembah Anai oleh seluruh jenis kendaraan, tentu memang kita tetap mematuhi aturan yang berlaku. Aturan berlaku ini ya contohnya untuk mobil barang. Mobil barang tentu harus sesuai dengan izin yang diberikan untuk membawa muatan. Di samping itu memang perlu juga rekayasa dan lalu lintas, maksudnya seperti ini. Jadi ini harus kita apakan sendiri bagi pengendara ini. Jadi jangan, kalau untuk mobil barang jangan konvoy. Jadi mungkin bisa diatur jarak sehingga bisa juga membuat leluasa kendaraan-kendaraan kecil atau kendaraan pribadi. Jangan konvoy karena memang tanjakan geografi bengkolan yang ada di Lembah Anai ini kan cukup ekstrim juga.
1: Yeah.
3: Nah, jadi itu sekali lagi kita minta kepada pengendara ini betul-betul menjadi perhatian ya. Yang pertama tadi terkait muatan. Nah, yang kedua untuk tata cara berlalu lintas tadi. Jadi itu kita minta Bu Rita.
1: Iya, kalau terkait rambu-rambu lalu lintas, karena tadi disampaikan juga ada tikungan, mungkin kontur jalan yang masih perlu diperhatikan. Itu bagaimana, Pak Dedi? Halo, Pak Dedi?
3: Ya, ini maaf nih. Sepertinya jaringan ini. Jadi kalau terkait untuk rambu-rambu dan juga sarana-prasarana lainnya pendukung lalu lintas yang ada di jalur Lembah Anai, kebetulan ini kan jalan-jalan nasional.
1: Yeah.
3: Tentu ini nanti kita akan berkoordinasi juga dengan BPTD. Kita akan sampaikan untuk dilengkapi rambu-rambu ataupun sarana-prasarana lainnya di Lembah.

0: Smart transportasi, apa yang perlu diperhatikan oleh para pengendara begitu Pak Ayos? Karena ini kan salah satu jalan nasional yang cukup padat ya Pak Ayos ya, apalagi kalau di hari-hari ya, besar, malah sangat padat malah. Gimana Pak Ayos?
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nirita. Jadi tentu dengan dibukanya, kita mengucapkan syukur Alhamdulillah ya, sudah dibuka kembukanya kembali ya, jalur Lembah Anai gitu ya. Tentu ini mempunyai akan berdampak positif ya bagi terutama bagi angkutan logistik, karena kemarin ini kan dilarang untuk apa, untuk barang bus ya. Jadi terpengaruh juga tuh angkutan penumpang gitu ya, walaupun tidak terlalu signifikan karena masih bisa alternatif menggunakan travel yang ukuran lebih kecil gitu ya. Tapi bagi angkutan berat, angkutan logistik barang gitu ya, pasti ini sangat-sangat terdampak. Dan itu tentu dengan terdampaknya itu terjadi pemborosan biaya ya, biaya pengangkutan barang. Jadi adanya dengan dibukanya ini tentu akan terjadi efisiensi biaya, kemudian tentu diharapkan pemulihan ekonomi Sumatera Barat. Karena sekarang ini kan kalau dari di Sumatera Barat, di Sumatera saja pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat paling rendah gitu ya. Dan pengaruh transportasi itu merupakan kalau nggak salah peringkat kedua, peringkat kedua atau ketiga gitu ya dari pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat gitu. Jadi merupakan apa ya, sektor penting, sangat penting di bagi Sumatera Barat untuk pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Nah, dibukanya jalur ini tentu kita berharap tadi terjadi efisiensi apa pengangkutan logistik, kemudian pertumbuhan ekonomi bisa bertumbuh gitu ya. Karena bagaimanapun juga dampak yang sudah kita rasakan kemarin itu sangat sangat terasa sekali lah ya bagi bagi masyarakat, bahwa akan terjadi harga barang yang relatif lebih agak lebih mahal ya, karena logistiknya mahal gitu ya. Nah, tentu kita berharap apa yang sudah berjalan sekarang, artinya sudah dibukanya ini, kita berharap yang harapan kita tadi bahwa terjadi efisiensi biaya dan pemulihan ekonomi Sumatera Barat. Nah, kemudian tentu himbauan yang kita harapkan kepada ini ada banyak stakeholder lah ya, bahwa ada pemerintahan di situ dan ada masyarakat di situ, kemudian ada dunia usaha di situ. Nah, masing-masing tentu harus memiliki peran yang sesuai fungsinya untuk menjaga kondisi jalur ini gitu ya. Dari pemerintah kita berharap tentu ya bahwa pemeliharaan dengan kondisi ini tetap terjaga, tentu dengan katakanlah menyiapkan peralatan kalau terjadi emergensi, terjadi longsor atau segala macam. Tentu saya yakin pasti ada skenario-skenario yang sudah disusun oleh pemerintah untuk itu. Nah, kemudian itu dalam kondisi katakanlah keadaan bencana darurat gitu ya. Nah, tentu untuk jangka panjang tentu pada bagian-bagian yang mungkin potensi katakanlah bencananya lagi, apakah longsor atau terban gitu ya, atau di oleh erosi karena di situ ada tebingnya tinggi, kemudian jalurnya curam, kemudian ada saluran sungai di situ gitu. Nah, tentu harus ada penyelamatan untuk jangka panjang lagi, dan saya yakin masih banyak titik-titik yang berisiko untuk itu. Nah, perlu pemetaan oleh pemerintah pusat, ini kan ini jalan nasional gitu ya. Dari prasarananya tentu dari BPJN ada Pak Andi, kemudian dari sarananya tentu BPTD yang berkantor di apa ya Pak Didi, di Anak Air ya Pak Adi. Pak Didi. Yeah. Nah, itu tentu harus melihat kelengkapan keselamatan jalannya, misalnya rambu marka, kemudian alat pengaman, guardrail, delineator, kemudian dan seterusnya, supaya jalan ini menjadi berkeselamatan bagi pengguna. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Andi bahwa bagi pengguna tentu harus tetap menjaga, jangan sampai kecepatan kendaraannya tinggi di situ, terutama untuk angkutan berat. Dan juga tadi Pak Deddy sudah menyampaikan juga bahwa jangan ada platoon gitu ya, jangan ada konvoy panjang bagi angkutan berat terutama. Jadi angkutan berat harusnya juga memberikan space kepada angkutan, katakanlah angkutan kecil ringan gitu ya, kendaraan ringan untuk bisa katakanlah menyiap atau menyalip sehingga tidak menimbulkan konvoy yang panjang atau platoon yang panjang. Karena platoon yang panjang itu menyebabkan juga ya ada risiko bahwa kendaraan misalnya truk, kalau kita berada di belakang truk ketika tanjakan itu berbahaya. Kalau kita berada di depan truk ketika menurun juga berbahaya gitu ya. Karena sangat sering terjadi.

0: Remblong ya, jalur Bukit Tinggi Padang ini sangat banyak. Apa ada di Panyingga, apa di Panyalayan, kemudian yang di Lembah Anai ini gitu ya. Dan ini yang perlu menjadi perhatian. Dan bagi pengguna, bagi pengguna jalan tentu ya, artinya berhati-hati karena jalur ini relatif ya. Tadi topografinya berbukit, apa gunung ya, mulan bukan berbukit tapi gunung lagi malahan. Nah tentu kalau kategori topografi bergunung itu sudut kemiringan tanjakan dan turunnya curam gitu. Nah tentu pengendara harus memperhatikan itu dengan baik. Okay. Kemudian kalau bisa, memang jalan Sumatera Barat ini ya yang tadi dikatakan bertopografi itu enak untuk dikendarai dan biasanya kalau ngantuk mungkin agak jarang dibandingkan dengan tol. Kalau tol itu risiko ngantuk lebih besar gitu. Nah, jadi yang penting adalah jangan menjaga kecepatan supaya jangan melebihi batas yang sudah diizinkan oleh pemerintah melalui rambu, misalnya apakah kecepatannya 40 atau 50 atau 60 gitu ya. Dan jangan beriringan dengan kendaraan berat, terutama bagi pengemudi, dan tentu harus sabar untuk kalau terjadi sesuatu, apakah kendaraan yang mogok, truk yang mogok, atau ada unsur dan terban dan seterusnya. Itu mungkin ya Mirita.
1: Baik, terima kasih Pak Yos. Berarti ini secara tidak langsung akan berpengaruh pada ekonomi ya Pak Yos,
0: dengan dibukanya jalan
1: ini kembali. Biasanya putar, nah sekarang mungkin lebih singkat begitu ya.
0: Jalur. Dan terutama sebenarnya kalau misal kita ini tentu dampak kemarin itu ketika terjadi penutupan atau buka tutup yang namanya ya itu. Jadi waktu perjalanan dari Padang ke Bukit Tinggi itu kan membutuhkan waktu yang sangat lama gitu. Kemarin ini ada seorang dosen penguji ya S3 dari UNRI datang ke UNAN gitu ya menguji. Dia saya tanya berapa jam perjalanan? Oh, 11 jam dari Pekanbaru ke Padang. 11 jam dari Pekanbaru ke Padang. Kemudian kalau dari Pekanbaru sampai 50 kota enggak lama, 3 jam cuma katanya. Tapi ketika dari Payakumbuh ke Padang katanya, wah itu 8 jam katanya. Dan yang di mana yang bermasalah? Bermasalah Padang Panjang katanya.
1: Okay,
0: Bahanai gitu. Baik. Nah, itu jelas sekali kelihatan itu untuk angkutan pribadi. Nah, apalagi kita bicara tentang angkutan barang. Tambahan waktu itu adalah hari kalau angkutan barang. Bukan jam lagi. Jadi kalau perjalanan ke Pekanbaru mereka biasanya lewat Lembah Anai hanya misalkanlah 1 hari atau 24 jam gitu. Mereka akan lebih menjadi 36 jam gitu. Kalau truk-truk itu gitu.
1: Baik. Terima kasih Pak Yos. Saya ke dua narasumber kita kembali. Pak Yos, saya ke Pak Andi dulu. Pak Andi, ini ada informasi Pak Andi bisa gabung karena ada kegiatan lain sampai 8.45 ya Pak Andi? Pak Dedi juga begitu. Pak Dedi, apakah bisa sampai jam 9 atau juga ada kegiatan lain? Pak Dedi, infonya juga ada tadi.
2: Iya, jadi memang saya sebelum jam 9 karena juga ada pertemuan dengan Pak Gubernur sebelum jam 9.
1: Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Pak Yos, saya harap bisa sampai jam 9 ya Pak Yos.
0: Mudah-mudahan juga, walaupun memang ada janji juga.
1: Akhirnya memang jam-jam sibuk ini, jam-jam seperti sekarang. Saya kembali ke Pak Andi nih. Pak Andi, kalau berbicara tentang Lembah Anai, ini kan bukan kali pertama ya Pak Andi Lembah Anai mengalami kondisi seperti yang akhir November 2025 yang lalu. Nah Pak Andi, ini bagaimana tentang ketahanan jalan yang sekarang gitu Pak Andi? Kemudian ada pendengar kita juga di WhatsApp ini menanyakan untuk Pak Andi ini, pertanyaannya adalah apakah ada disediakan alat-alat berat untuk antisipasi longsor gitu? Karena ini kan memang bukan kali pertama ya Pak Andi. Silakan Pak Andi.
3: Ya, baik, terima kasih Bu. Memang kalau di ruas kita di Lembah Anai ini ada sekitar 7 km yang berada persis di pinggir aliran Sungai Batang Anai. Aliran Sungai Batang Anai ini seperti kita ketahui kalau terjadi hujan deras itu debitnya sangat besar dan alirannya sangat deras. Nah ini di 2024 memang kita sudah lakukan penanganan juga, cuman karena keterbatasan anggaran kita itu hanya menangani di lokasi yang mengalami kerusakan. Jadi di 2024 kita dari 7 kilo itu hanya bisa menangani 1 kilometer. Sedangkan di 2025 ini bencana yang dari November 2025 itu kalau kami amati, konstruksi yang dibangun di 2024 itu masih baik, tidak terpengaruh oleh banjir. Namun lokasi yang masih konstruksi lama, yang ini dari jalan yang masih beberapa tahun yang lalu, nah itu yang terimbas oleh aliran sungai yang deras. Nah kalau kami catat yang tahun ini itu jalan kita yang terdampak itu yang bisa kami tangani itu sekitar 800 meter. Berarti masih ada beberapa kilometer lagi yang di pinggir aliran Batang Anai ini. Namun ini di lapangan itu lokasi-lokasi yang ada itu sudah sedikit menjauh dari badan jalan. Jadi kalau kita perhatikan itu yang di belakang masjid, apa ya, Masjid Al-Hidayah situ ya, masjid. Nah itu sudah menjauh dari badan jalan sehingga potensi risikonya kalau banjir besar terjadi itu agak lebih berkurang. Ini karena memang kondisi kita dalam penganggaran juga tidak banyak. Ini karena kemarin itu kita bisa tangani segera itu karena ada dana bencana yang bisa kita manfaatkan untuk menangani itu. Namun selain itu, Kementerian PU juga sudah melakukan penanganan di hulu sungainya itu dengan membangun sabodam. Nah mungkin nanti di informasi dari BWS itu akhir 2027 itu sabodam selesai. Sehingga mudah-mudahan ini sedimen yang ada yang terbawa di dari hulunya itu bisa tertahan sehingga aliran ke bawahnya tidak berisi sedimen yang mengakibatkan pola alirannya bisa lebih liar. Mungkin itu, Mbak.
1: Oke, baik. Berarti Pandi, kalau terkait dengan alat-alat berat, kemudian sistem peringatan dini, mungkin apakah ada pemasangan alat deteksi bencana atau rambu evakuasi khusus barangkali di sepanjang tebing yang rawan bagi pengendara, Pandi?
3: Kalau di alat berat itu kita standby kan ada di di setelah jembatan kembar itu ada alat kita yang kita standby kan seperti yang terjadi di longsor yang di bulan Juni kemarin ya. Bulan Juni kemarin itu alat berat kita kan ada di standby di lokasi. Hanya saja waktu bulan Juni kemarin itu agak memakan waktu lama itu karena kita harus menurunkan ada satu batu besar itu, bongkahan batu besar yang apabila itu kita tidak turunkan itu dikhawatirkan apabila lalu lintas lewat di bawahnya batunya turun itu terkena kendaraan. Nah itu kemarin itu yang kita upayakan agar batu itu diturunkan segera, itu yang membuat lama kemarin. Nah ini kalau untuk selanjutnya ini alat berat kita standby-kan di atas jembatan kembar itu posisinya. Kalau untuk deteksi dini kemarin ada di lokasi itu kita pasang, namun di berada hanya spot-spot tertentu.
1: Di mana saja misalnya?
3: Nah ini itu ada di KM66 itu kemarin ada kita pasang pada saat pelaksanaan bronjong. Ini kalau kita lihat potensi longsor di situ lebih ke curah hujan ya. Apabila curah hujan itu sudah di atas mendekati 6 jam terus menerus sampai 1 hari itu potensi longsornya ada. Mungkin nanti kita lihat kalau cuaca terjadi curah hujan dengan intensitas tinggi tersebut, nanti kita akan koordinasi lagi dengan Polres agar dibatasi kendaraan yang lewat di situ.
1: Baik, sebelum ke Pak Deddy, saya ke Pak Yos dulu. Pak Yos, apakah cukup seperti yang disampaikan oleh Pak Andi tadi, Pak Yos, terkait juga dengan pertanyaan pendengar kita di WhatsApp tadi? Ada ya, tambahan betul. Kira-kira tidak, Pak Yos?
0: Iya, memang jadi saya yakin Balai Jalan juga sudah punya beberapa base camp yang ada di sepanjang ruas jalan yang ada di Sumatera Barat ini, jalan nasional gitu ya. Nah, beberapa base camp itu tentu lokasinya memang harus cepat ke lokasi yang potensi-potensi terjadinya bencana gitu. Nah, tadi Pak Andi sudah menjelaskan ya, tentu kalau detailnya saya nggak tahu pasti apakah dan juga secara apa ada base camp yang ready untuk menunggu itu juga. Biasanya kan ada kontraktor yang melakukan pemeliharaan ya, pemeliharaan untuk sepanjang jalan itu. Nah, mereka punya peralatan juga yang bisa di difungsikan untuk keadaan darurat gitu. Yeah. Dan mereka pasti berada di lokasi-lokasi pekerjaan. Nah, tentu sistem itu yang sebenarnya kan harus dibangun di pemerintahan untuk mengelola keadaan darurat ya. Mm-hmm. Nah, kemudian yang sebenarnya juga yang harus ini adalah pastilah ya beberapa segmen jalan, kalau kita bicara tentang bukan ruas jalan tapi segmen-segmennya, mm-hmm, pasti ada beberapa segmen yang memang kalau dinilai level risiko untuk terjadi bencana lebih besar dibandingkan katakanlah segmen lain gitu. Mm-hmm. Nah, peta itu tentu juga sudah harusnya ada gitu ya. Dan saya yakin titik-titik itu dari waktu ke waktu nggak jauh beda gitu ya. Mm-hmm. Bedanya mungkin hanya 1-2 kilo gitu ya. Yeah. Tapi misalnya Lembah Hanai itu tentu kalau kita melihat dari level terhadap risiko bencananya, dia menjadi katakanlah jalur merah atau segmen merah gitu ya. Mm-hmm. Mungkin di sedangkan misalnya jalur Padang Lubu Alung itu mungkin hijau gitu ya. Mm-hmm. Jadi titik-titik atau segmen-segmen atau bagian-bagian itu yang perlu dipetakan untuk Sumatera Barat, dan saya pernah melakukan itu. Okay. Dengan pertimbangan ya tadi ada longsor, ada banjir gitu ya. Mm-hmm. Nah, beberapa segmen memang perlu harus dikatakan peralatan harus siap untuk diadakan di sana untuk mm-hmm mengantisipasi kejadian-kejadian yang dimaksudkan, termasuk juga kejadian kecelakaan.
1: Mm-hmm. Oke, okay, baik, terima kasih Pak Yos. Saya ke Pak Dedi. Pak Dedi, kalau dari Dinas Perhubungan sendiri bagaimana tanggapannya Pak Dedi? Ini ada segmen atau titik-titik, walaupun tadi dari BPJN juga sudah dipersiapkan segala sesuatu antisipasi termasuk alat berat begitu ya. Tapi kalau dari Dinas Perhubungan sendiri, mungkin koordinasi dengan Kepolisian Polres Padang Panjang misalnya, atau ada semacam informasi titik-titik evakuasi atau jalur alternatif mungkin yang sudah disiapkan jika terjadi cuaca ekstrim secara mendadak? Kita kan tidak tahu tentang cuaca ya, Pak Dedi, kadang-kadang bisa berubah cepat. Bagaimana Pak Dedi?
2: Ya Mbak Rita, jadi memang kalau untuk bicara ruas jalan Padang Panjang, kita memang segmen yang untuk Lembah Hanai ini memang perlu menjadi perhatian yang khusus bagi kita dan juga bagi pengendara atau pengguna lalu lintas, karena memang di segmen ini ada beberapa hal yang menjadi perhatian yang perlu kita waspadai. Yang pertama itu longsor yang dari bukit, yang kedua badan jalan, yang ketiga juga karena ada sungai dan juga ada air terjun. Ya. Air terjun ini sering juga terjadi limpahan ini sampai ke badan jalan ya, kalau hujan lebat. Yeah. Nah, jadi ini memang menjadi perhatian kita. Dan tentunya untuk segmen ini, kita berharap juga tidak ada lagi hambatan samping di segmen ini. Jadi kita berharap tidak ada kendaraan yang parkir ataupun kegiatan-kegiatan lain selain untuk lalu lintas di segmen Lembah Hanai ini. Nah, jadi ini yang perlu juga kita minta kepada masyarakat, karena memang di daerah tersebut tidak dibenarkan untuk ada usaha-usaha lain yang menyebabkan adanya hambatan samping bagi lalu lintas.
1: Iya, sejauh dari hari Senin kemarin.
2: Kalau kata Mbak Rita, kalau di situ terjadi.
1: Ya.
2: Ya.
1: Pak Dedi.
2: Sampai saat ini masih lancar,
1: masih dan aman, ya.
2: Tidak ada ini. Ya.
1: Okay.
2: Mbak Rita, masih aman.
1: Ya. Nah,
2: jadi tentu kita juga menyiapkan jalur-jalur alternatif kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di Lembah Hanai, karena memang kita tidak bisa juga memprediksi bagaimana cuaca apa segala macam dengan terjadinya longsor ataupun banjir ataupun air terjun yang melimpah ke jalan. Kita juga berharap ini kan saat ini juga masih dikerjakan nih sama Pak Andi ruas jalan si cincin Malala yang sampai nanti ke Padang Luar. Nah, tentu ini menjadi alternatif bagi pengendara, walaupun saat ini sudah bisa juga dijalani dilalui oleh pengendara. Tetapi ini memang belum selesai 100%. Mm-hmm. Nah, tentu kita berharap ini juga kalau sudah selesai nanti jadi merupakan alternatif, ya jadi seperti assisting dulu sebelum terjadi bencana dulu. Jadi bisa menjadi pilihan lain untuk jalur Malala. Mm-hmm. Nah, di samping itu, saat ini tentu kita bersyukur juga nih Mbak Rita, yeah, dengan sudah dibukanya Lembah Anai. Mm-hmm. Ini kalau untuk jumlah kendaraan barang, nah ini jumlah kendaraan barang itu ada pengurangan sekitar 20% untuk ke Setinjolawi ini. Mm-hmm. Nah, dengan sudah dibukanya jalur Lembah Anai ini, dan tentu ini juga akan memperlancar jalur Padang Solok melalui Setinjolawi. Mm-hmm. Itu kita berterima kasih sekali nih kepada BPJN.
1: Oke, baik. Baik. Pak Deddy, Pak Andi, dan Pak Yos, kita tahan sebentar Bapak-bapak karena ada beberapa informasi yang juga harus saya sampaikan, harus kita putarkan. Kita akan lanjutkan sesaat lagi. Pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa bertanya kembali lewat WhatsApp 08 1166 66 975 atau di telepon 0751 812 878, serta di live chat ya, kolom komentar kami di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang.
4: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
5: Oke.
6: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
5: Oke.
7: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
5: Oke.
7: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan, FM 97,9 MHz. Untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo, FM 93,5 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Dari Sudirman 12 Padang, pendengar, kita masih ada sedikit waktu bersama dengan tiga narasumber kita dalam perbincangan di Padang Menyapa untuk hari ini. Dan pendengar, silakan Anda masih bisa bertanya ya sebelum pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ini masih berbicara tentang napas baru transportasi Sumatera Barat, jalur Lembah Anai kembali dibuka. Saya masih bersama dengan pengamat transportasi dari Universitas Andalas, Bapak Yusafra. Kemudian ada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, Bapak Dedi Diantolani, serta ada Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Sumatera Barat, Bapak Elsa Putra Friandi. Dan kita akan baca-baca kembali, Bapak-Bapak. Selamat pagi, saya ucapkan dulu untuk Bapak-Bapak yang masih ini ya di Zoom kita untuk pagi hari ini. Dan pendengar di 08 11 66 66 975. Kita cek juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Baik, sebelum ke pertanyaan kembali kepada Bapak-Bapak, kita coba lihat di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Ini Pak Andi, Pak Dedi, dan Pak Yos. Ini ada pendengar kita, Teresa. Selamat pagi, Pak. Tolong rambu-rambunya segera dilengkapi, Pak, karena banyak juga pengendara dari luar daerah. Kemudian ada pendengar kita juga, saya harus dekat-dekat nih lihatnya. Ada Sweet Love, ini semangat Kak. Oh, semangat Kak, Kakak dan Bapak mungkin ya maksudnya. Kemudian apakah di lokasi ada personel yang standby, Pak? Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari pendengar kita di live chat kita di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Saya ke Pak Dedi nih sepertinya. Pak Dedi, ini tolong rambunya segera dilengkapi, Pak, karena banyak juga pengendara dari daerah lain, dari luar daerah. Silakan Pak Dedi, nanti bisa dilihat juga di kolom komentar kita. Silakan Pak.
2: Ya, Mbak Dita dan tadi Uni Teresa ya, menyampaikan untuk rambu-rambu dilengkapi, karena memang itu tadi saya sampaikan, memang karena ini baru dilakukan perbaikan pemeliharaan jalan ini, tentu masih ada kekurangan-kekurangan, dan ini saya segera akan menyampaikan nanti dan berkoordinasi dengan BPTD untuk segera ini dilakukan pemasangan rambu-rambu yang masih kurang untuk di segmen Stinjau apa ini Lembah Anai ini. Segera Mbak Teresa ya, nanti kita akan sampaikan ke BPTD, karena memang ini jalan nasional, tentu kewenangannya di BPTD. Terkait untuk petugas, saya yakin di situ pasti ada tugas. Selama ini kan juga ada pos polisi yang di sebelum tanjakan Silayang itu, dan itu tetap akan ada petugas di situ. Itu Barita.
1: Iya, baik. Kalau Pak Andi ada tanggapan untuk pendengar kita, Pak Andi yang di YouTube?
3: Oh iya, petugas ada. Untuk kami kan selalu sepanjang tahun ini melakukan pemeliharaan juga terhadap sepanjang ruas jalan nasional kita ya. Selain standby alat berat tadi, petugas juga ada yang memonitor ruas tersebut. Namun karena rentang kendalinya panjang, ini juga kita selalu koordinasi dengan kepolisian, dan di setiap lokasi itu kan ada babinsanya. Itu biasanya kalau ada apa-apa itu informasi segera sampai ke kami, selanjutnya kami tindak lanjuti dengan memobilisasi alat-alat berat ke lokasi-lokasi yang longsor.
1: Iya, Pak Yos ada tanggapan juga Pak Yos untuk pendengar kita, atau kapan nih target dari dinas ini harus dengan BPTD mungkin harus berapa lama ini supaya rambu-rambu lebih lengkap lagi nih Pak Yos, kalau pendapat Pak Yos?
4: Ya, kalau bicara kelengkapan prasarana dan jalan, tentu kita berharap secepatnya kan, karena bagaimanapun juga kalau terjadinya kecelakaan, tadi kan dari Mbak Tresya mengatakan bahwa bagi masyarakat yang mungkin tidak familiar untuk lewat di situ, mereka mungkin akan kaget-kaget juga dengan tikungan dan tunjakannya di situ gitu ya. Dan memang harusnya bagaimanapun juga ketika katakanlah prasarana jalannya sudah baik, tentu kelengkapan perlengkapan jalannya juga harus dilengkapi. Saya nggak mengatakan bulan depan, minggu depan gitu. Kalau bisa sesegeranya, kalau bisa hari ini kenapa tidak kan begitu ya. Tetapi bagaimanapun juga kerjasama lintas sektoral untuk melengkapi kelengkapan jalan di situ itu harus di sesuai kewenangan gitu ya. Dan memang ada dalam konteks bagi pengamat transportasi kadang-kadang atau perasaan jalan kadang-kadang kenapa nggak selesai langsung kelengkapan rambu juga ada. Nah tapi cuma di pemerintahan ada perbedaan kewenangan gitu ya. Kadang-kadang dinas atau kementerian menganggarkan tapi di kementerian lain tidak atau di dinas lain tidak gitu ya. Padahal kalau kita bicara transportasi tidak hanya perhubungan atau tidak ada saja PUPR gitu ya, ada kepolisian juga di situ, kemudian ada BPPD juga di situ kalau kita bicara tentang jalan, kemudian ada juga Satpol PP dan seterusnya. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Deddy juga ketika bahwa bicara dengan Satpol PP misalnya, PUPR mungkin tidak punya kewenangan atau Kementerian Perhubungan atau Dinas Perhubungan tidak punya kepentingan, tidak punya kewenangan untuk katakanlah mengurangi hambatan samping yang disebabkan oleh aktivitas masyarakat gitu ya. Di situ ada Satpol PP juga yang harus bekerja gitu ya. Hanya kalau kita lihat kasat mata sekarang seperti yang terjadi di di Kelos 9 gitu ya, betapa sulitnya sekarang memindahkan lapa-lapa yang ada. Nah itu kan juga mengganggu untuk kelancaran lalu lintas pada pada ruas tersebut gitu ya. Jadi kelancaran ruas, keselamatan jalan ya, dan keamanan juga menjadi sangat penting dalam masyarakat melakukan aktivitas transportasi lalu lintas gitu.
1: Baik Pak Yos, ini sudah pukul 8:43 waktu Indonesia Barat. Karena semua narasumber kita ada kegiatan juga, kita harus ke closing statement ini Bapak-bapak. Awalnya ke Pak Andi dulu. Pak Andi, 1 menit saja Pak Andi, closing statement untuk Pak Andi, apa himbauan untuk para pengendara yang akan melintasi jalan tersebut? Silakan Pak.
3: Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya tentu kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua instansi terkait ya, kepolisian, dari TNI, dari tim itu, kemudian juga dari Dinas Perhubungan dan juga pemerintah provinsi dari Pak Gubernur dan Pak Wagub, karena memang dari awal beliau full support terkait dengan koordinasi dan administrasi, karena memang ini lembaga ini lintas sektoral semua ya. Sehingga hari ini mulai Senin kemarin kita sudah bisa menyelesaikan semua pekerjaan dan lalu lintas dan ruas tersebut bisa kita buka lagi tanpa pembatasan jenis kendaraan yang lewat. Namun tentunya pengguna diharapkan tetap menaati rambu-rambu. Kendaraan logistik dimohon jangan tidak mengangkut beban yang berlebih, overdimensi ataupun overload, karena kondisi geometrik jalan kita, kelandaian maupun tikungannya itu tidak ideal, sehingga dikhawatirkan nanti kalau ada overdimensi overload itu bisa timbul perlambatan ataupun tidak bisa menikung atau menanjak di lokasi tersebut. Dan tentu juga nanti apabila sewaktu-waktu ada peringatan mengingat kondisi geografis kita, kondisi kontur kita di situ yang masih perbukitan, itu mohon bersabar agar tidak melintasi ruas tersebut terus.
1: Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Andi. Selamat beraktivitas kembali. Saya beralih ke Pak Deddy. Silakan 1 menit juga untuk Pak Deddy. Silakan Pak.
2: Ya, jadi dengan telah dibukanya jalan segmen Lembah Hanai, tentu kita berharap nih kepada masyarakat jadi tetap mematuhi aturan berlalu lintas. Terutama sekali untuk angkutan logistik ataupun angkutan barang. Tetap patuhi jumlah muatan yang diizinkan untuk dibawa melalui jalur Lembah Hanai ini. Di samping itu, tolong kita ikuti rambu dan juga arahan-arahan petugas terkait di Lembah Hanai ini. Tadi seperti yang disampaikan Pak Andi dan Pak Yos, kalau hujan atau situasi cuaca yang tidak menguntungkan, ya kita tahan dulu, jangan kita paksakan juga lewat ke situ karena memang kita tahu kondisi kan sebelum dibuka kemarin karena hujan lebat juga terjadi longsor. Jadi kita tidak menginginkan terjadi hal-hal yang nanti akan terjadinya korban di lembah ini. Nah, untuk itu kita jaga keselamatan berlalu lintas untuk jalur lembah ini.
1: Oke. Baik, terima kasih Pak Dedi. Saya ke Pak Yos juga, ada satu menit juga untuk Pak Yos nih Pak Yos. Silakan Pak.
4: Ya, alhamdulillah setelah dilancarnya dibukanya lagi untuk semua jenis angkutan di jalur lembah ini, tentu kita ini harapan lagi. Artinya kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Andi sama Pak Dedi tadi terhadap masyarakat pengguna dan tentu juga ya pelaku perjalanan gitu ya. Tentu diharapkan ya distribusi logistik menjadi lebih lancar untuk Sumatera Barat, kemudian menghidupkan kembali ya angkutan umum dan angkutan logistik, dan tentu pemulihan sektor pariwisata karena Sumatera Barat tidak lepas juga dari apa ya keindahan alam yang menjadi ada kuliner serta budayanya yang menjadi tempat lokasi wisata, destinasi wisata bagi masyarakat, bukan saja Sumatera Barat tentu ya, nanti di sekitar Sumatera Barat tentu dan Indonesia. Nah, tentu kita juga ini alhamdulillah sebenarnya positif juga bagi jalur Lembah Anai, mengurangi tekanan dari jalur sebagai jalur alternatif ya. Jadi tekanannya berkurang, sekarang udah kembali tadi apa yang Pak Dedi sampaikan. Kita berharap tentu masyarakat tetap mempertahankan dan menjaga ya jalur ini dengan baik sehingga aktivitas perjalanan kita ya pelaku perjalanan tidak merasa dirugikan oleh waktu yang panjang, biaya yang besar gitu ya. Nah, kita berharap tentu semua stakeholder yang disampaikan oleh Pak Andi tadi itu bisa melaksanakan tugas fungsi dan kewenangan mereka masing-masing. Dan satu lagi sebenarnya yang harus menarik juga adalah bahwa Sumatera Barat harus memikirkan bagaimana arah kebijakan transportasi jalannya ke depan lebih. Jadi banyak-banyak parameter dan indikator yang tidak sama dengan daerah lain gitu ya. Jadi ada mungkin parameter baru yang menjadi perhatian untuk arah kebijakan prasarana jalan transportasi ke depan di Sumatera Barat. Mungkin itu pemangku kebijakan yang saya sampaikan yang terakhir ini.
1: Baik. Terima kasih Pak Yos. Penobatan ini jadi masukan juga ya untuk bapak-bapak kita di dinas begitu ya, yang pengambil kebijakan. Terima kasih sekali lagi Pak Yos. Kemudian Pak Dedi, terima kasih. Pak Andi, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas bapak-bapak. Ya. Tetap semangat. Terima kasih untuk kerja kerasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, terima kasih juga kami. Silakan, silakan Bapak. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pendengar kita yang sudah bergabung tadi. Ada Theresia, ada Sweet Love, ya, ada pendengar kita juga di WhatsApp. Dan saksikan kembali acara ini pendengar, penjelasan dari tiga narasumber kita di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang tadi tentang napas baru transportasi Sumatera Barat, jalur Lembah Anai kembali dibuka. Kita bersama dengan tiga narasumber kita, ada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Bapak Dedi Diantulani SSMM, kemudian ada Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Provinsi Sumatera Barat Bapak Elsa Putra Friandi STMSC, kemudian kita juga bersama pengamat transportasi dari Universitas Andalas Bapak Yusafra STMM SC PhD, Sarita Ismail, gatekeeper Armen Ramli, dan juga operator Ari Pratama Putra. Sampai jumpa di Padang Menyapa selanjutnya.
0: Baru saja kita ikuti Dialog Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, Cok. Suara motor kamu loh, berisik banget sih. Lagian kalau di undang-undang knalpot brong gini dilarang tahu. Ganggu ketertiban umum. Lagian juga nggak menuhin standar laik jalan. Emang telinga kamu nggak sakit apa? Kasian tahu orang lain jadi bising. Kamu bisa dipenjara loh.
4: Hah? Apa bro? Cari kerja? Iya, besok.
3: Undang-undang.
4: Hah? Udang? Seafood?
3: Ya elah, pantesan susah dinasehatin.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Akun TikTok Loker Kopi Kenangan pada Minggu 19 Juli 2026 mengunggah video atau arsip disertai narasi Kopi Kenangan Lowongan Kerja. Bergabunglah bersama keluarga besar Kopi Kenangan. Posisi yang dibuka, barista, kemudian kru store, kasir dengan kualifikasi, pria atau wanita usia 18 sampai 27 tahun. Pendidikan minimal SMA, SMK sederajat, berpenampilan rapi dan komunikatif, mampu bekerja dalam tim, bersedia bekerja dengan sistem shift, estimasi gaji barista 3-5 juta rupiah, kru store 3-5 juta rupiah, kemudian kasir 3-5 juta rupiah. Kesempatan berkarir di Kopi Kenangan menantimu. Jangan lewatkan peluang untuk bergabung bersama tim yang penuh semangat. Segera daftar sekarang sebelum kuotanya terpenuhi. Klik link di bio untuk info lengkap dan pendaftaran. Hingga Rabu 29 Juli 2026, unggahan tersebut telah ditonton 11.000-an kali, mendapat 70-an tanda suka, 20-an komentar, serta dibagikan ulang lebih dari 20 kali. Nah, penjelasannya pendengar, tim pemeriksa fakta Mavindo atau Turnback Hawk mengakses tautan dalam bio akun TikTok Loker Kopi Kenangan. Diketahui, tautan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Perusahaan mengumumkan informasi rekrutmen secara resmi bisa diakses melalui akun Instagram Inside Kenangan Brands. Inside T Kenangan Brands, unggahan video berisi klaim pendaftaran lowongan kerja Kopi Kenangan yang mengarah ke laman tak resmi itu merupakan konten tiruan. Demikian kami kutip dari turnbackhawk.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.

0: 1.
1: Saatnya kita ikuti Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah atau informasi publik melalui line interaktif kami. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali bersama ya dalam Halo RRI untuk hari ini, hari Rabu 29 Juli 2026. Nah, silakan untuk Anda yang ingin berbagi informasi layanan publik ya yang belum sesuai dengan apa yang seharusnya, Anda bisa telepon ke 0751 812878 ya, 0751 812878, atau ke WhatsApp 0811 66 66 975. Itu nomor WhatsApp dan nomor telepon Pro 1 RRI Padang di Halo RRI Pendengar. Nanti kita akan coba sambungkan, kita akan coba cari jawaban dari narasumber ya, narasumber kita untuk pagi hari ini, tentu sesuai dengan keluhan ataupun permasalahan yang Anda sampaikan lewat Halo RRI. Oke, Halo RRI hadir 3 kali dalam seminggu, pendengar, Senin, Rabu, dan Jumat dari pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk yang mungkin belum tertanggapi begitu ya, atau yang sudah kami hadirkan narasumber untuk menjawabnya, mudah-mudahan ini menjadi solusi untuk permasalahan bersama. Agar pendengar jangan kemana-mana, karena ada beberapa informasi juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Halo RRI hadir hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya masih tunggu Anda, silahkan telepon ke 0751 812878, atau di WhatsApp 0811 66 66 975. Kita ke informasi berikut ini.
3: 1, 2, 3.
4: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
3: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
4: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini sini, tukar sama aku aja.
3: Emang kamu ada izin?
4: Gak ada sih.
3: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
4: Hah, ngeri juga ya.
3: Iya.
4: Ya udah, gak usah ditukar lah.
3: Hah?
4: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
3: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Tahukah kamu, ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik

Mendengar kita masih bersama di Halo RRI untuk pagi hari ini. Silakan saya masih undang Anda di telepon 812878 atau di WhatsApp 0811666975. Ini terkait dengan layanan publik yang ingin Anda sampaikan ya, yang ingin Anda laporkan, mungkin yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Silakan nanti kita akan coba bersama dengan narasumber kita yang kompeten untuk menjawab hal tersebut. Silakan di 812878 atau WhatsApp 0811666975. Tapi sebelumnya, sebuah informasi kami sampaikan juga pendengar, ini pengumuman seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Sumatera Barat periode 2026-2031 ya. Jadi tim seleksi mengundang masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi calon pimpinan Basnas dengan ketentuan sebagai berikut. Persyaratannya warga negara Indonesia, kemudian beragama Islam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, berusia paling rendah 40 tahun pada saat melakukan pendaftaran, sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota partai politik, kemudian diutamakan yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, berpendidikan paling rendah sarjana, bersedia bekerja penuh waktu, kemudian bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih, dan memiliki visi, misi, dan program kerja. Serta ada dokumen persyaratan dan tata cara pendaftaran yang harus dilengkapi dengan jadwal tahapan seleksi sebagai berikut pendengar. Pelaksanaan pendaftaran itu dari tanggal 15 kemarin sampai dengan 29 Juli ini ya. Kemudian seleksi administrasi tanggal 30 Juli 2026. Pengumuman hasil seleksi administrasi 1 Agustus, kemudian seleksi kompetensi yang meliputi tes pengetahuan dasar dan juga penulisan makalah tanggal 3 sampai 4 Agustus. Pengumuman hasil seleksi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah itu tanggal 6 Agustus. Kemudian seleksi wawancara tanggal 8 Agustus serta pengumuman hasil seleksi 10 besar itu tanggal 11 Agustus 2026. Jadwal tahapan seleksi yang tercantum dalam pengumuman ini dapat berubah sewaktu-waktu dan hanya akan diinformasikan melalui laman https://simzat.kemenak.go.id. Nah, untuk informasi selengkapnya silakan hubungi kontak person tim sekretariat seleksi Jusnimar Esos di 0852-7476-1141 atau Alfajri SHIMHI 0822-8422-4943.

0: Makin cinta nih sama Bang Nagari.
1: Ada apa, Pak Reza?
0: Sekarang ada program KPR Sejahtera FLPP, Pak.
1: Fitur dan keunggulannya apa aja, Pak Reza?
0: Fiturnya kepemilikan rumah sejahtera tapak siap huni. Keunggulannya, uang mukanya ringan 1% untuk penghasilan yang dibayarkan melalui Bank Nagari, atau 10% untuk penghasilan yang tidak dibayarkan melalui Bank Nagari. Ada subsidi dan bantuan uang mukanya juga, Pak. Suku bunganya ringan lagi, 5% per tahun dengan angsuran tetap. Dan angsurannya, Pak, juga ringan tentunya.
1: Wah, kebetulan sekali. Syaratnya apa ya?
2: Buat Anda yang mau ikut program Bank Nagari KPR Sejahtera FLPP, syaratnya memiliki penghasilan maksimal 4 juta rupiah per bulan, belum memiliki rumah, dan belum pernah menerima subsidi perubahan rumah dari pemerintah. Memiliki IKTP dan NPWP, kepemilikan rumah untuk ditempati sendiri, dan tidak sedang menikmati fasilitas kredit pembiayaan dengan kualitas non-lancar.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dari Sudirman 12 Pandang Merengar, kita masih bersama di Halo RR untuk hari ini. Sudah pukul 9 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Dan mudah-mudahan semua pelayanan publik ini sudah terpenuhi lah ya. Semuanya sesuai dengan standar. Tapi kalau belum, Anda bisa telepon. Nah, sudah ada yang masuk di 812878. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini, Pak? Dengan siapa, Pak?
1: Ilham.
0: Oh, Pak Ilham, agak beda tadi suaranya Pak Ilham. Mungkin ya, karena mungkin karena agar agak feedback sedikit mungkin tadi. Iya. Gimana kabarnya, okay, Pak Ilham?
1: Nah, saya mau nanya ini aja. Apa? Itu kamu kan kemarin saya udah lama enggak monitor ini. Mm-hmm. Apa sudah dijawab apa belum? Mm-hmm. Karena saya masih lewat di sana itu mobil masih seperti itu yang di inspektorat itu.
0: Yang di inspektorat?
1: Ya, di bawah Siti Nurbaya itu, jalan Siti Nurbaya, jembatan Siti Nurbaya, kan ada inspektorat di sana.
0: Uh-huh.
1: Dan saya udah kirim itu dokumennya ke Pro 1. Waktu Mas Judi kalau nggak salah itu, okay, dia juga. Tapi saya udah lama nggak monitor, udah dijawab ada solusi nggak gitu.
0: Iya.
1: Kalau yang namanya Satlantas itu dirlantas, dia kan membangun, nggak ada lagi situ mobil. Dan ini yang bikin pas di tikungan betul, yang berita ya, itu kan ada dokumennya tuh. Tadi saya lewat juga masih seperti itu.
0: Oh.
1: Nah, janganlah sampai ke tikungan itu. Kita nggak marah kok dengan pemerintah, apalagi instansi kan. Dia bekerja untuk negara, untuk rakyat.
0: Iya.
1: Kita support itu, tapi jangan membuat masalah. Orang menikung nanti kena mobilnya.
0: Iya, iya, jangan sampai
1: parkir. Sampai ke ujung, Mbak Rita.
0: Oke.
1: Kalau kita mau ke arah ke ini ke Klenteng itu, kan menikung kita dari bawah jembatan itu kan. Nah, saya kan sudah berapa kali saya tanya, saya dokumentasikan. Kan saya pendengar penggemar RRI ini, pencinta RRI.
0: Iya, terima kasih.
1: Nah, itu, tapi saya belum dapat jawaban, apa sudah dijawab apa belum?
0: Okay,
1: itu yang mau saya tanyakan. Kalau sudah, terima kasih ya. Tapi kalau belum, kalau dijawab juga sih terima kasih. Kalau sudah dijawab, cuman jangan sampai ke sana, ke ujung itu, Mbak Rita.
0: Iya, itu sangat-sangat. Iya,
1: nanti saya dokumentasikan lagi, nanti orang marah dengan saya. Saya takut juga sih. Tapi saya daripada cerita di warung kopi, mendingan bicara di RRI lah.
0: Di Halo RRI, tepat Halo sekali,
1: RRI.
0: Pak.
1: Jadi itu. Karena Mbak Rita juga RRI juga bilang, jangan cerita di warung kopi. Nah, karena ada tanggapan. Nah, ini. Nah, saya terima kasih, Mbak Rita.
0: Oke, nanti kita hubungi lagi narasumber.
1: Salam untuk semua, Mbak Rita.
0: Baik.
1: Terima kasih berita semua dari bawah sampai pucuk pimpinan selalu jaya di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ataupun belum dijawab, kita akan coba jawab lagi ya, Pak Ilham. Kita akan coba hubungi kembali narasumber kita yang kompeten untuk menjawab hal ini. Jadi di dekat di bawah jembatan Siti Nurbaya itu ya, kan ada kantor Ditlantas di sana. Nah, di situ ada yang parkir itu sampai ke ini, ketikungan jalan kalau kita mau ke Klenteng. Nah, ini kan mengganggu. Nah, itu informasi dari Pak Ilham. Pak Ilham, kita akan coba hubungi narasumber kita ya, Pak Ilham. Mohon bersabar dan seperti apa tanggapan dari narasumber kita. Pendengar, saya masih tunggu Anda, silahkan ditelepon untuk permasalahan-permasalahan lain di 812878 atau di WhatsApp 08 1166 66 975. Kalau ingin ini nih, jadi untuk pendengar ini ada informasi juga. Ini sudah dijawab ternyata Pak Ilham, ini oleh Kepala Inspektorat atau Inspektor Daerah Provinsi Sumatera Barat, Andri Yulika SHM Hum CGCAE. Jadi terkait parkir depan kantor, kami mohon maaf. Sebelumnya kami parkir di lahan kosong milik Kanwil Kumham, tapi sekarang lahan tersebut sudah dipakai oleh Kanwil. Kami sedang upayakan minjam lahan kosong sebelah kantor milik Kanwil Perbendaharaan. Jadi langkah antisipasi saat ini, kami tugaskan security atur parkir dengan rapi dan diberi barier sambil kami upayakan dapat lahan parkir yang cukup. Sekali lagi mohon maaf kepada masyarakat pengguna jalan. Jadi ini ternyata sudah dijawab kemarin itu Pak Ilham ya. Ini jawaban dari Kepala Inspektorat atau Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat Andri Yulika SHM Hum CGCAE. Jadi seputaran sana itu dekat inspektorat itu seperti yang sudah disampaikan Pak Ilham, itu parkirnya sampai ke tikungan-tikungan itu. Nah, ini sangat mengganggu, ini berbahaya juga untuk pengendara yang lain. Jadi itu jawabannya. Jadi langkah sekarang ini ada security di sana Pak Ilham. Ya, itu informasinya. Oke, kita akan terima kembali di 812878. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Merita.
0: Iya, pagi. Dengan siapa di mana, Pak?
2: Dengan John di Dado, Merita.
0: Oh, Pak John di Dado. Silakan, Pak John. Apa permasalahannya?
2: Ini mau menanyakan soal kemarin ini. Mm-hmm. Kemarin kan udah ditanyakan juga.
0: Ah, tentang apa, Pak John?
2: Tentang BNP, BNP Provinsi Narkotika.
0: Badan Narkotika Nasional Provinsi.
2: Iya.
0: Tentang apa, Pak John?
2: Mereka kan belum menjawab, menjawab ini.
0: Iya.
2: Nah, jadi permasalahan apa juga tentang kan ada tuh di Kelurahan Baringin Perantang, Kecamatan Lubuk Kilangan, daerah Gadur sana.
0: Iya.
2: Itu kan ada jemputan sabu orang itu. Nah, kemarin udah ditanyakan sama si Ian. Belum ada jawaban gitu. Yang dijawaban ada yang ditanggapin adalah pelaporan beberapa hari kemarin. Gitu.
0: Oh, di mana Pak John?
2: Di Kelurahan Baringin Perantang, Kecamatan Lubuk Kilangan.
0: Baringin Tarantang.
2: Ya, Kecamatan Lubuk Kilangan. Kemarin kan BNP kan patuh terhadap sekarang.
0: Mm-hmm.
2: Dulu kan Brigjen Rizkian Warfi ya. Nah, sekarang kan beliau itu terhadap gitu. Zaman Pak Toto Nasir ini, kok bisa terungkap sampai ke atas gitu. Zaman Pak Riki kok nggak terungkap gitu. Bagaimana mekanismenya gitu.
0: Oh, jadi jadi di daerah yang Pak John sebutkan tadi ada peredaran narkoba maksudnya?
2: Iya, pembuatan sabu lah gitu. Nah, zaman Pak Toto terungkap lah. Zaman Pak Riki kok nggak bisa, padahal Pak Riki udah lama di sini kan.
0: Oke.
2: Ini kalau ini saya sampaikan kepada pemerintah, kalau ada kelemahan sakit tolong resmi, kalau enggak tanggalkan baju kau itu aja kan.
0: Oke.
2: Tidur aja di rumah. Sementara kau ini kan digaji kan gitu kan.
0: Baik, terima kasih.
2: Makan duit rakyat,
0: Pak.
2: makan duit rakyat kan gitu. Jadi kalau ada tim dari Halo RRI, tolong kau responnya gitu kan.
0: Oke, baik.
2: Kita gitu sama pemerintah ini. Tapi ini jangan main-main ini kan. Nah, ini tertambah senas juga aja, enggak juga direspon. Gimana itu? Kalau enggak tidur aja di rumah, copot baju itu.
0: Okay.
2: Untuk apa di kantor memakan duit rakyat aja kerjaan.
0: Baik, nah, itu, kan? Kita coba hubungi narasumber kita ya.
2: Sekarang mudah-mudahan dari tim Bu Maulina dan tim Fidel Safitra, mudah-mudahan bisa direspon lah sama orang itu. Ini jangan main-main nih. Sama dengan Ajo kemarin, Ajo kan direspon ya, tukar laporan sama Ajo kemarin lagi ya, gitu ya.
0: Okay.
2: Ini yang namanya nih tadi, karena ini kan publik ini kan.
0: Iya. Kita sudah sambungkan Pak John.
2: Iya, ini.
0: Oke, okay. Kita coba lagi ya. Kita coba lagi sambungkan.
2: Dari tim Halo RRI ini. Sementara udah hebat-hebat nih rumah.
0: Oke.
2: Okay. Tinggal orang aja lagi enggak mau respon itu. Harus direspon lah. Okay. Ini kan kalau masyarakat.
0: Baik.
2: Nah, kalau enggak di rumah aja lah, enggak usah jadi pilihan masyarakat
0: gitu. Ditunggu. Oke, ditunggu ya Pak John.
2: Oke.
0: Oke. Selamat pagi, terima kasih Pak John. Ya, kita sama-sama nih, kita coba hubungi kembali narasumber kita ya Pak John dari BNNP Provinsi Sumatera Barat. Ini terkait dengan daerah yang Pak John sebutkan tadi. Kita akan coba cerita informasinya. Oke, kemudian untuk Anda pendengar di 812878 kami masih akan terima kembali. Tapi ini ada dari Pak Ilham ini, sepertinya ada respon di WhatsApp ya. Terima kasih atas jawaban dari Bapak Kepala Inspektorat. Sampaikan salam hormat saya ya Mbak Rita. Wassalam. Ilham Raja Bandaro. Oke, terima kasih Pak Ilham. Halo, selamat pagi.
3: Halo.
0: Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi Bu, Ajo lagi.
0: Selamat pagi Ajo, apa kabar Jo?
3: Kabar baik.
0: Gimana apa?
3: Pengulangan pertanyaan yang keempat Bu.
0: Itu tentang apa Jo?
3: Yang keempat kali ya, tentang Telkomsel.
0: Telkomsel.
3: Kemarin kan sudah dijawab sedikit.
0: Ya, sudah dijawab.
3: Melalui WA. Ya, tapi yang substansinya nggak dijawab. Ya, ini kan kita kan punya uang nih semua, Bu. Mm-hmm. Beli pulsa, beli kuota, beli paket SMS. Mm-hmm. Kan ada berbentuk digital angka-angka gitu, Bu, ya. Iya. Pama sekarang pulsa kita 100.000 dipakai 5 jadi 95. Mm-hmm. Akurasi yang harus 95 ini siapa yang ngawasi? Okay. Alat ukurnya siapa yang mengawasi? Mm-hmm. Siapa yang melakukan tera atau kalibrasi atau apalah namanya? Mm-hmm. Biar jelas, Bu. Kalau pengurangan 5 ya 5, pengurangan 10 ya 10, penambahan kita beli pulsa 100 ya 100. Mm-hmm. Jadi jangan ada yang abu-abu.
0: Oke.
3: Alatnya saja kita nggak tahu, Bu, di mana tempatnya. Mm-hmm. Ya kan? Kalau kita beli bahan bakar di SPBU itu ada yang mengawasi. Mm-hmm. Satu kali satu tahun kalau tidak salah itu wajib diganti tanda cap sahteranya sesuai undang-undang meteorologi legal. Mm-hmm. Beli cabai pun di pasar jelas ada tandanya. Yeah. Ini kita kan nggak tahu semua, Bu. Masa mm-hmm. uang mungkin triliunan kali ini.
0: Iya. Yeah.
3: Orang uang-uang orang yang ada di para operator ini, mm-hmm. kita nggak tahu semua. Mm-hmm. Pengurangannya, okay. penambahannya, kita pakai 5 nanti dikurangi 10, mm-hmm. kita pakai 5 nanti dikatakan 3, dia juga yang rugi jadi kan.
0: Oke, okay, baik.
3: Ya, jadi untuk kepastian satu alat ukur, itu harus jelas. Mm-hmm. Pertanyaannya mungkin ke Telkomsel saja dulu, Bu.
0: Okay,
3: atau kalau nggak mau dia jawab, ke SL juga boleh. Mm-hmm. Indosat juga boleh.
0: Ya, berarti berapa kita beli pulsa, ya. Itu ada ininya ya?
3: Ya, alat ukurnya itu kan ada, Bu. Mm-hmm. So, mungkin kita percayakan begitu aja, kan, Bu, ya. Mm-hmm. Dia yang ngurangi, dia yang nambah, dia yang punya alat, mm-hmm. alatnya di tempat dia, okay. ya harusnya transparan lah.
0: Okay.
3: Ya, berarti kita menabung, Bu, di bank, kita tambah sekarang 1 juta, nambah uang kita, bisa kita pilihin orang. Kita ini nggak bisa minta data record saya kita, Bu, mm-hmm. di operator itu.
0: Oke.
3: Okay, bisa kan?
0: Mm-hmm.
3: Makanya mungkin hari ini minta tolong dipilihin. Yeah. Nggak bisa. Ya. Artinya terbuka, transparan mereka itu.
0: Mm-hmm.
3: Makasih, Bu.
0: Baik, terima kasih Ajo yang ada di Padang. Jadi akurasi perlu transparansi tentang pembelian dan pengurangan pulsa begitu ya. Karena kita kalau isi ya terisi, kemudian kalau lagi nelfon berkurang ya berkurang begitu ya. Jadi akurasinya seperti apa, transparansinya, ini teranya gimana nih? Nah, itu yang jadi pertanyaan oleh Ajo. Kita akan coba. Kemarin memang sudah dijawab ya Ajo ya, tapi masih ada yang belum puas ya untuk Ajo, silakan nanti kita akan coba terhubung kembali. Oke, berarti untuk pertanyaan Pak John di Tunggul Hitam, pengungkapan kasus narkoba, kemudian Ajo di Padang, mohon bersabar. Kita.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Sudirman 12 Padang Bengar, kita masih bersama di Opsi untuk Opsi. Kita masih bersama di Halo RRI maksudnya ya, Halo RRI untuk siang hari ini. Dan untuk pendengar kami yang tadi sudah bergabung, Pak Ilham tadi sudah dijawab ya oleh narasumber kita terkait dengan parkir sampai di tikungan kantor inspektorat dekat ini Jembatan Siti Nurbaya, itu sudah dijawab oleh Kepala Inspektorat atau Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat, Bapak Andri Yulika. Kemudian Pak John di Tunggul Hitam tentang pengungkapan kasus narkoba di Kelurahan Baringin Tarantang, Kecamatan Lubuk Kilangan. Nah, saat ini kami belum tersambung nih Pak Pak John dengan narasumber kita dari BNNP. Tapi nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita ada program sanksi juga majalah udara. Ada informasi juga nanti terkait dengan hal yang Pak John tanyakan ya. Tapi kalau untuk langsung saat ini kami belum tersambung dengan Kepala BNNP Provinsi Sumatera Barat. Tapi tim kami nih, rekan Maulina masih coba-coba hubungi terus nih Pak John, masih coba-coba telepon gitu ya. Kemudian Ajo di Padang untuk Telkomsel juga belum tersambung Ajo. Jadi kami akan terus coba hubungi narasumber kita yang kompeten agar jawaban itu memang jawaban yang bisa di ini ya pertanggungjawabkan. Oke, pendengar masih ada waktu hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Silakan ditelepon 812878 atau di WhatsApp 0811666975. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi Bu Ajo.
0: Iya, iya Ajo.
1: Ya,
0: belum tersambung juga kita Jo.
1: Berikan pemahaman sekarang ya Bu.
0: Boleh boleh Jo.
1: Ya, ini berpedoman kepada yang kemarin ya.
0: Mm-hmm.
1: Mungkin juga banyak juga yang tidak ditanggapi oleh institusi, padahal itu sudah padan publik kan Bu.
0: Ya.
1: Ya, RRI ini mungkin juga termasuk padan publik dan sekaligus media.
0: Betul.
1: Ya. Mm-hmm. Untuk antisipasi jangan menurunnya kepercayaan pendengar ke RRI, ada baiknya dibuat surat resmi Bu dari RRI-nya kepada institusi yang dituju ini.
0: Iya.
1: Karena lihat aja Basnas itu sampai 12 kali saya telepon, RRI yang telepon.
0: Iya, tapi kita sudah respon ke ombudsman kan Jo.
1: Iya, laporkan aja Bu.
0: Ya, sudah kita laporkan.
1: Ya, ini kan saluran resmi ini kan, pencerahan juga bagi masyarakat kan.
0: Iya.
1: Mungkin juga masyarakat banyak yang tidak tahu ada alat ukur ini yang harus dilakukan kalibrasi sesuai dengan undang meteorologi legal. Kita ini harus terbuka sekarang Bu. Nggak mungkin ditutup-tutupi lagi kan.
0: Iya, terima kasih sarannya tadi Jo. Kita akan coba tindak lanjut ya Jo.
1: Jadi bagusnya juga ada baik RRI bersurat kepada institusi lah.
0: Oke.
1: Ya, jangan hilang kepercayaan orang.
0: Baik.
1: Ini kan kita bertanya di area publik Bu.
0: Iya betul Ajo.
1: Ya kalau banyak yang tidak jawab kan juga bisa menurun nih kepercayaan orang ke RRI. Bisa jadi orang menuduh RRI ada apa.
0: Padahal menelpon gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau tidak kami telepon tidak akan mungkin kami on air kan. Sebutannya seperti itu.
1: Atau nanti bilang orang nanti mungkin RRI ini ada mendapatkan iklan. Bermacam-macam nanti Bu. Ya makasih Bu ya.
0: Oke sama-sama aja, terima kasih Jo. Itu dari Ajo di Padang. Kami akan coba jaga ya Jo, jaga kepercayaan publik, makanya ada Halo RRI. Oke, terima kasih Ajo. Dan pendengar silakan masih di 812878 atau WhatsApp 0811666975. Kalau tidak bisa jawab sekarang, kalau tidak tersambung sekarang, insyaallah hari Jumat ya, karena Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu dan Jumat untuk pendengar kami yang belum tersambung. Oke, kita akan ke lagu dulu pendengar, masih di Halo RR.

0: Apalagi nih, gak bosan-bosan ya tanam yang begini ya?
1: Ini namanya tanaman mangrove. Bermanfaat untuk lingkungan, mencegah abrasi pantai, tempat biota laut berkembang biak, mata rantai makanan di suatu perairan yang bisa menampung kehidupan berbagai jenis ikan, udang, dan juga lain sebagainya. Kalau hutan mangrove hilang atau rusak, maka makhluk hidup yang bergantung padanya juga ikut terancam punah. Nanti dampaknya juga kehidupan manusia, paham?
0: Itu mah udah tahu.
1: Oh, udah tahu. Yuk, bisa yuk. Kalau nggak bisa jaga, jangan merusak yang udah ada.
0: Ih, serius sekali. Santailah.
1: Kalau udah datang bencana aja, kamu masih bisa santai?
0: Ah, nggak gitu juga.
1: Yuk jaga hutan mangrove dan jangan merusak yang sudah ada.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Mendengar, kita saat ini tersambung dengan narasumber kita dari BNNP Provinsi Sumatera Barat, ada Ketua Tim Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, Bapak Jos Ramaidi, terkait dengan pertanyaan dari pendengar kita, Pak John yang ada di Tunggul Hitam. Saya akan sapa Pak Maidi dulu. Halo, selamat pagi Pak Jos Ramaidi.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Iya ya, dengan ya. Rita. Iya, di ya, Pro 1 RRI. Ya, oke, tadi ya. Ada rapat ya, sedang rapat ya Pak Maidi.
2: Ya, lanjut.
1: Kamu telepon tadi. Oke, Pak Maidi, ini ada pendengar kita Pak John di Tunggul Hitam menanyakan tentang pengungkapan ya. Kasus pabrik sabu yang ada di ya. Kelurahan Baringin Teranteng ya, Kecamatan Luki.
2: Ya.
1: Nah,
2: ya.
1: Jadi Pak John menanyakan ini bagaimana mekanisme pengungkapan ini kok baru bisa terungkap sekarang? Nah, itu gimana Pak Maidi?
2: Oh, ini izin Pak, Pak pemirsa semuanya. Ini pengembangan dari daerah Jawa. Kebetulan dari BNN Pusat, Intelijen Bermain, makanya ini baru mau operasi, baru sudah ditangkap. Ini linknya dari apa ya? Dari penangkapan pusat sih. Pengembangan intelijen.
1: Oke.
2: Okay. Di rapat itulah.
1: Iya. Apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat terkait mungkin menunggu pengembangan kasus ini, pengungkapan kasus ini, Pak Maidi?
2: Informasi masyarakat, kalau ada hal-hal yang mencurigakan, silakan call ke lapor ke BNN atau ke Polda boleh. Jadi masyarakat harus ikut andil dalam pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Kalau ada hal-hal itu kan semacam di atas bukit yang tidak orang ketahui, tapi pada masyarakat, pada prinsipnya mungkin masyarakat sudah mengetahui hal-hal yang janggal, silakan dilaporkan ke BNN. Insya Allah kami tindak lanjuti. Karena ini kemarin pun dari itu tindak lanjut dari pengembangan yang dapat produksinya di daerah Jakarta kalau salah ya. Baru pengembangannya salah satu dibuat di sini. Maka perkusur-perkusur langsung dibawa ke Jakarta. Okay. Kolaborasi dengan BNP dan BNN RI, Mbak.
1: Sejauh ini perkembangan kasusnya gimana, Pak?
2: Ini sudah ditangani dari pusat untuk ditindaklanjuti, proses hukumnya berjalan. Dan ini sudah ada produsen.
1: Oke.
2: Okay. Makanya kita waspada selaku masyarakat, karena ada di Undang-Undang 35 di Pasal 104 kalau salah, pemberdayaan masyarakat itu masyarakat harus ikut andil dalam pencegahan pemerintahan penyalahgunaan narkotika.
1: Oke.
2: Okay, baik, masalah pemerintahannya sekalian laporkan, insya Allah kami tindak lanjuti. Baik secara penyalahgunaannya, insya Allah ayo rehabilitasi di BNP Sumatera Barat. Demand dan supply harus kita maksimalkan, Mbak.
1: Iya,
2: karena
1: baik.
2: Insya Allah tidak ada demand dan tidak ada supply. Tapi bagaimanapun, walaupun tidak ada supply, demand banyak, para penyuplai akan mencari mangsa-mangsanya untuk memperbanyak demandnya. Begitu pola prinsipnya gitu, Mbak.
1: Baik, ditunggu informasi lebih lengkapnya nanti ya, Pak.
2: Ya, insya Allah nanti kita maksimalkan di RRI nanti, pemirsa semuanya. Mungkin ya pesan masyarakat, tolong waspada, karena ini banyak narkotika di Sumatera Barat, kita udah tempat sasarannya peredaran, bukan jalur lintas lagi.
1: Ya.
2: Itu yang harus kita maksimalkan.
1: Baik, terima kasih Pak Maidi atas waktunya.
2: Terima kasih Pak.
1: Ya, selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, demikian khususnya untuk Pak John tadi yang menanyakan yang ada di Tunggul Hitam. Jadi sedang proses pengembangan kasus ini terus ya Pak John, seperti yang disampaikan oleh Ketua Tim Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Provinsi Sumatera Barat tadi Bapak Jos Ramaidi. Jadi mohon menunggu, dan tadi ada himbauan juga masyarakat harus berhati-hati begitu ya, tetap ada informasi kalau ada mencurigakan sampaikan ke BNNP. Oke, pendengar, mohon maaf untuk Ajo yang belum tersambung kembali kami dengan Telkomsel. Ajo, mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan bisa dijawab pertanyaan Ajo. Oke, pendengar, ini di penghujung juga kebersamaan kita di Halo RRI untuk hari ini. Terima kasih Pak Ilham, ada Pak John sudah terjawab, kemudian Ajo yang belum, dan ada bisa dengarkan terus Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Tim Halo RRI, saya Rita Ismail, ada Maulina untuk pagi hari ini. Selamat pagi pendengar, tetap di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Info. Pukul 10 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Bepedas Agam Kuantan Yantes Doniko dalam dialog bercerita bencana RRI Padang kemarin mengatakan, pasca diterjang bencana banjir bandang tahun lalu, sejumlah das prioritas di Kota Padang masih rawan diterjang bencana susulan. Menurutnya, saat ini pihaknya berfokus melakukan konservasi air dan tanah, terutama pada kawasan hulu dan hilir di Das Kuranji dan Air Dingin. Ia menjelaskan kegiatan tersebut berupa pembangunan konservasi tanah dan air pada dam penahan dan guliplak sebagai pengendali jurang. Kegiatan pembangunan guliplak akan difokuskan pada daerah hulu, sementara bangunan dam penahan akan dibangun pada area hutan mendekati area hilir. Sementara itu, Ketua Forum Das Sumatera Barat Israel Bird mengatakan, kegiatan penghijauan kembali kawasan tutupan hutan pada areal das di Padang penting sebagai mitigasi awal terhadap potensi bencana lainnya. Ia menyoroti kerapatan tutupan hutan pada kawasan hulu das di Sumbar yang saat ini tidak ideal sebagai pancang awal drainase alami pencegah banjir dan longsor. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Wahyudi Maswar. Kita lanjutkan kebersamaan kita. Selanjutnya kami hadirkan program Sanksi untuk hari ini.
1: Ketenangan kawasan kaki bukit di daerah Ngalau, Lubuk Kilangan, Kota Padang mendadak terusik dengan operasi senyap yang dilakukan oleh BNN Provinsi Sumatera Barat. Tim BNN berhasil membongkar praktik terlarang peredaran narkotika yang terjadi. Hari ini pada program Sanksi, siaran anti-narkoba dan korupsi, kita berkesempatan berbincang dengan Bapak Toton Rashid SH, MH, selaku Kepala BNN Sumatera Barat, untuk membedah fakta di balik pengungkapan pabrik sabu yang sempat mengejutkan warga Padang tersebut. Bagaimana tindak lanjut BNN Sumatera Barat menemukan lokasi pabrik sabu di kawasan terpencil di kaki Bukit Ngalau, Lubuk Kilangan, Kota Padang, Pak?
2: Baik, terkait dengan tindak lanjut atas penemuan yang dikategorikan sebagai clandestine lab di kaki Bukit Ngalau, Tarantang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang beberapa waktu lalu, perlu kami tegaskan dan sampaikan bahwa penemuan tersebut dan pengungkapan kasus tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh BNN RI, khususnya dari Direktorat dari Kedeputian Pemberantasan Direktorat Interdiksi, serta bekerja sama dengan beberapa stakeholder yaitu dari Bea Cukai dan tentunya dari Kepolisian Kota Padang. Dan kemudian penanganan lebih lanjut itu dilakukan oleh Direktur Interdiksi BNN Pusat.
1: Sejak kapan pabrik sabu di dalam pondok itu mulai beroperasi?
2: Dari pengungkapan yang sudah kita terima, ini merupakan pengembangan dari pengungkapan clandestine lab yang berada di Cisauk, Tangerang. BNN mengungkap waktu itu di apartemen dan pengungkapan tersebut ternyata memiliki jaringan sampai ke Provinsi Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang. Dan setelah kami melakukan penangkapan terhadap orang, ada 3 tersangka yang kita sudah identifikasi dan 1 orangnya kita sudah lakukan penangkapan, itu beroperasi sejak tahun 2025 dan sudah menghasilkan bahan narkotika berupa sabu yang sudah diedarkan secara terbatas di Kota Padang.
1: Barang bukti apa saja yang disita dari lokasi pabrik sabu tersebut, Pak Toton?
2: Ada beberapa barang bukti, tentunya sabu siap edar, dan kami bisa ingin sampaikan berdasarkan yang ditemukan saat itu ada beberapa bahan kimia dalam bentuk cairan sejumlah 1730 ml dan bahan kimia dalam bentuk padat berjumlah 585,44 gram. Ada lagi prekursor. Prekursor itu adalah zat yang bisa dijadikan nanti narkotika, jenis toluen sebanyak 580 ml dan prekursor jenis asam sulfat sebanyak 310 ml.
1: Bagaimana peran dan pelaku yang ditangkap dalam jaringan tersebut, Pak?
2: Peran pelaku yang ditangkap merupakan selaku pendana. Jadi dia yang mendanai lab tersebut, dan dua orang pelaku lagi berinisial yang sudah kami identifikasi, SR sebagai koki dan RL sebagai membantu produksi dan memasarkan hasil dari narkotika jenis sabu tersebut.
1: Upaya apa yang dilakukan BNN untuk menangkap dua pelaku DPO, Pak Toton?
2: Ya, tentunya secara intelijen kami tetap melakukan upaya terhadap yang bersangkutan. Dalam tetap kami melakukan monitor. Mungkin berharap dalam waktu dekat nantinya kita bisa akan menemukan pelaku tersebut.
1: Kemudian langkah pencegahan apa agar kasus serupa tidak terulang di Sumatera Barat?
2: Nah, baik, langkah pencegahan yang perlu dilakukan sehingga tidak terjadi lagi di Sumatera Barat adalah tentunya mengingat peristiwa ini terjadi di lingkungan masyarakat, tentunya kepedulian masyarakat perlu ditingkatkan terhadap kegiatan-kegiatan yang mencurigakan. Kenapa mencurigakan? Bayangkan orang membawa sesuatu hal yang kurang lazim. Kalau yang dibawa rumput mungkin masih bisa diterima, mungkin ada sapi di sana. Tapi ini bahan-bahan kimia, harusnya masyarakat di sekitar tentu harus peduli. Jadi tingkatkan kepedulian dalam lingkungan masyarakat tersebut. Itu satu hal. Yang kedua, apabila ada hal yang mencurigakan, harusnya di tingkat kelurahan desa itu semua sudah memiliki Babinsa ataupun Babin Kamtibnas. Jadi manfaatkan informasi-informasi kepada beliau yang sudah memonitor setiap hari di lingkungan sekitar. Dan begitu juga BNN secara nasional memiliki hotline yang bisa dihubungi nanti kalau ke depan dengan di nomor 184 bisa diinformasikan apabila ada kegiatan yang disinyalir cukup mencurigakan dan itu berefek kepada adanya terjadi penyimpangan-penyimpangan khususnya pada penyalahgunaan narkoba.
1: Apakah ada keterlibatan oknum lain, Pak, dalam melindungi pabrik sabu tersebut?
2: Sepanjang yang kami lakukan pengungkapan terhadap jaringan tersebut, ya saya sudah di awal tadi saya menyampaikan bahwa ini jaringan merupakan jaringan berada di Cisauk, Tangerang. Kami belum menemukan jaringan ini terkait dengan adanya keterlibatan oknum di sana. Terima oknum walaupun dari aparat penegak hukum maupun oknum-oknum lainnya.
1: Apa pesan dari BNN untuk masyarakat agar waspada narkoba di sekitar?
2: Sebenarnya narkoba ini sudah tidak sembunyi-sembunyi lagi kalau dalam pemahaman saya. Perkembangan narkoba ini sudah sedemikian terang benderang, beberapa informasi dari masyarakat sedemikian beraninya. Ya, sudah dilakukan kepada lingkungan kita. Saya dapat informasi dari beberapa

0: 2022 di sana falsafah Minang, adat bersandi, syarak-syarak bersandi Kitabullah dicantumkan sebagai menggambarkan karakteristik masyarakat Minang Sumatera Barat secara umumnya, dan kemudian dikenal juga adat sepanjang Salingka Nagari. Artinya peluang ini harus dimanfaatkan oleh nini mama kita untuk bisa meningkatkan peran adat di sini, peran lingkungan yang berada di suatu kaum, sehingga nantinya berharap kita ada gerakan dari masyarakat yang benar-benar peduli terhadap masyarakatnya sendiri. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat. Nah, kalau itu sudah bisa kita bangkitkan rasa kepemilikan terhadap adat kita tadi, maka kita akan bisa pastikan bahwa Sumatera Barat setidaknya akan mampu melakukan penangkalan terhadap penyebaran atau peredaran narkoba di wilayah Sumatera Barat.
1: Baik Pak, untuk closing statement, apa himbauan yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat Sumatera Barat? Silahkan Pak.
0: Pertama, saya ingin menyampaikan perlunya masyarakat Sumatera Barat memiliki kesamaan atau kesatuan dalam pandangan bahwa narkoba ini merupakan sebuah kondisi yang harus kita lawan dan harus kita perangi. Namun, tetap harus humanis terhadap yang sudah menjadi korban ataupun penggunanya. Karena orang yang menggunakan ini harus kita anggap dia sebagai orang yang mengalami sakit. Jadi kalau orang sakit ya perlu kita obati. Yang kedua, kita juga membutuhkan kolaborasi dari semua stakeholder. Jadi dari sini saya juga menghimbau kepada, karena ada keterbatasannya BNN melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika ini, maka butuhnya kolaborasi dari seluruh stakeholder, khususnya yang kami sangat harapkan adalah dari pemerintah daerah. Baik itu kita mulai dari membangun ketahanan anak-anak kita yang menjadi sasaran daripada narkoba tersebut, dengan salah satunya memasukkan kurikulum anti narkoba dalam pembelajaran. Kita bangun juga beberapa komunitas-komunitas relawan penggiat dan sebagainya, sehingga ini merupakan gerakan keseluruhan dari masyarakat. Tidak bisa lagi diberikan hanya kepada satu institusi ataupun dua institusi atau tiga institusi. Jadi kalau dikatakan ini merupakan gerakan yang sifatnya pentahelix, semua aspek dalam kehidupan kita di dalam masyarakat itu kita libatkan. Pemerintahnya kita libatkan, tokoh agama, tokoh adat, Bundo Kanduang di Sumatera Barat. Kemudian pemuda-pemudanya, organisasi pemudanya kita libatkan. Terus DPRD-nya sebagai perwakilan rakyat kita libatkan. Akademisi dunia pendidikan juga kita libatkan. Sehingga semua hal itu akan kita keroyok rame-rame untuk bisa menjadikan narkoba ini isu yang selalu harus kita gaungkan dan kita informasikan kepada masyarakat yang bahayanya selalu mengintai dan perlu kita waspadai setiap saat. Saya pikir begitu, Bu.
1: Demikian penjelasan mendalam dari Bapak Toton Rashid SH/MH terkait pengungkapan kasus pabrik sabu di Lubuk Kilangan. Ketegasan aparat penegak hukum yang dibarengi dengan kepedulian masyarakat adalah kunci utama dalam memutus mata rantai peredaran narkotika. Semoga langkah ini menjadi peringatan keras bagi para pelaku, sekaligus menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus waspada menjaga Sumatera Barat tetap bersih dari narkoba. Baik, cukup sekian program hari ini. Sampai jumpa di program sanksi berikutnya.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Beringar, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1. Tadi telah Anda ikuti program sanksi di Pro 1 Radio Padang, dan kita akan lanjutkan kebersamaan kita hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Saya akan hadirkan rangkaian lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi menarik lainnya yang akan saya kutip dari portal rri.co.id. Pukul 11 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti dinamika olahraga. Kemudian pukul 12 hingga pukul 13 rangkaian hiburan ringan saya hadirkan. Dan pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan sampaikan warta berita daerah. Kemudian setelah itu pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, saya akan ajak Anda untuk berpartisipasi dalam opsi obrolan pilihan lagu siang ini. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saya ada satu informasi juga untuk Anda di kesempatan siang hari ini, khususnya untuk Anda yang mungkin ingin mengikuti sebuah kegiatan seminar ya. Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia akan mengadakan kegiatan Bakti Sosial Departemen Ilmu Konservasi Gigi UI 2026 dengan temanya yaitu Senyum Sehat Dari Rantau Untuk Ranah Minang, Bebas Gigi Berlubang Untuk Seluruh Usia, terbuka untuk masyarakat Alahan Panjang, yang diadakan pada hari dan tanggalnya yaitu 31 Juli itu seminar dan hand on, kemudian 1 Agustus 2026 bakti sosial. Waktunya pukul 8 sampai dengan selesai, tempat di Puskesmas Alahan Panjang. Untuk Anda di Alahan Panjang ya yang mendengarkan informasi ini, untuk keterangan lebih lanjut bisa Anda hubungi kontak personnya yaitu CH 0822 1048 9389, 0822 1048 9389, atau bisa cek di akun Instagram @conservativedentistry_UI. Itu tadi informasinya pendengar di siang hari ini. Kita lanjut dulu kebersamaan kita dalam rangkaian lagu pilihan ke ruang dengar Anda.

0: jualan kalau rame gini ya seneng aku. Ayo, ayo yang mau makan, minum, silakan, silakan.
1: Ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Ya gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga ini tempat jalannya orang.
0: Waduh, mati aku, jualanku,

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. Sejak Bondan Winarno membawakan acara wisata kuliner di salah satu televisi swasta pada tahun 2005, kata kuliner pun populer di tengah-tengah masyarakat karena jargon Mak Nyos yang menjadi andalan setiap mencicipi makanan yang lezat. Asal mula kata kuliner sesungguhnya bukan dari Bondan Winarno. Pada tahun 1993, sudah ada Yayasan Gizi Kuliner Jakarta. Artinya, kata kuliner sudah ada di Indonesia, tetapi kata tersebut baru populer. Pada saat itu, masyarakat Indonesia lebih mengenal kata masakan daripada kuliner. Kata masakan merupakan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu. Pada era 1990-an, istilah masakan Nusantara begitu populer di berbagai stasiun televisi sebagai bentuk promosi masakan Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi, sejumlah kata dari bahasa Inggris masuk ke dalam bahasa Indonesia. Kata kuliner ini merupakan salah satu kata bahasa.

0: Dasar Bahasa Indonesia atau KBBI sebagai kata sifat dan memiliki arti yang sama, yaitu berhubungan dengan masak-memasak.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada, pukul 10.42 waktu Indonesia Barat. Salah satu informasi mendengar, sekutip dari rri.co.id, Zinedine Zidane resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Prancis dengan durasi kontraknya 4 tahun hingga 2030. Legenda sepak bola Prancis itu menggantikan Didier Deschamps yang telah menukangi pasukan Le Bleu selama 14 tahun. Presiden Federasi Sepak Bola Prancis FFF Philippe Diallo mengatakan penunjukan Zidane menjadi momen bersejarah bagi negara tersebut. Menurutnya, mantan gelandang klub Real Madrid itu telah lama menjadikan kursi pelatih timnas Prancis sebagai impiannya. Seperti dikutip dari ESPN, Zinedine Zidane adalah salah satu legenda sepak bola Prancis dan menangani timnas adalah mimpinya selama bertahun-tahun. Zidane sendiri mengaku bangga akhirnya dipercaya memimpin tim yang pernah dibawanya menjuarai Piala Dunia 1998. Pria 54 tahun itu mengaku telah menolak sejumlah tawaran melatih klub demi menunggu kesempatan menangani timnas Prancis. Wow. Kalau dari pernyataan Zizou sendiri, bagi saya ini adalah sebuah kelanjutan, sebuah mimpi. Selama 5 tahun saya menerima beberapa tawaran melatih klub, tetapi semuanya saya tolak karena hanya timnas Prancis yang saya inginkan. Nah, mantan pelatih dari Los Blancos itu menyebut jabatan barunya sebagai kebahagiaan luar biasa. Zidane juga mengapresiasi Deschamps, mantan rekan setimnya yang sama-sama membawa Prancis meraih berbagai prestasi. Le Bleu tercatat menjuarai Piala Dunia 2018 serta menjadi finalis Piala Dunia 2022 dan juga Euro 2016 bersama Deschamps. Penunjukan Zizou sebenarnya sudah dipersiapkan sejak Deschamps mengumumkan akan mundur usai Piala Dunia 2026. Diallo mengaku telah menggelar pembicaraan sejak Februari 2025 untuk membahas proses transisi kepelatihan. Nah, sebagai pemain sendiri, pria keturunan Aljazair itu merupakan salah satu pesepak bola terbaik sepanjang sejarah Prancis. Selain membawa Prancis menjuarai Piala Dunia 1998 dan Euro 2000, Zidane juga memenangkan Ballon d'Or dan 3 gelar FIFA World Player of the Year. Meski sebelumnya hanya melatih satu klub, yaitu Real Madrid, prestasi Zidane tak kalah gemilang ya pendengar ya. Bersama Los Blancos, Zidane telah mempersembahkan 3 gelar Liga Champions secara beruntun pada 2016, 2017, dan 2018, serta 2 trofi La Liga. Dan tugas pertama Zidane akan dimulai pada ajang UEFA Nations League musim ini yang dimulai September 2026. Prancis dijadwalkan menghadapi Turki, Belgia, dan Italia sebelum memulai kualifikasi Euro 2008 pada tahun depan ya. Nah, penunjukan Zidane dilakukan setelah langkah Prancis di Piala Dunia 2026 terhenti di semifinal usai kalah 0-2 dari Spanyol. Le Bleu kemudian harus puas finish di peringkat keempat setelah takluk 4-6 dari Inggris pada laga perebutan tempat ketiga.

0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.
1: Pusing aku, Maman. Aku gagal masuk eskul integritas. Masa tesnya disuruh balikin dompet yang sengaja dijatuhin?
2: Bruh. Ya elah, cup. Makanya ikut eskul aku dong. Seni manipulasi struk. Kemarin, aku tuh dapat nilai A+ gara-gara berhasil bikin struk fotokopi. Harganya jadi seharga paket data 100 giga tuh.
1: Wah, gokil kamu, Maman.
2: Iya.
1: Terus kalau aku mau belajar cara telat sekolah tapi dapat pujian guru, ada kelasnya nggak?
2: Nah, ada. Namanya akting akrobatik. Kamu pura-pura pingsan pas gerbang mau ditutup. Tapi hati-hati, cup. Jangan sampai pingsannya depan ruang kepsek. Bisa-bisa, lo malah dikasih beasiswa jalur hukuman.
3: Lucu sih kalau cuma di obrolan, tapi jadi bencana kalau jadi kebiasaan. Pintar saja tidak cukup jika karakter kita keropos. Pendidikan karakter adalah kunci. Jangan biarkan mentalitas korup jadi kurikulum tersembunyi anak cucu kita. Jujur itu keren, karakter itu paten.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saya cukupkan dulu kebersamaan kita. Selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional guna mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Real Madrid meraih kemenangan atas Leganes dalam laga uji coba. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia. Petenis putri Indonesia Janice Chan melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026. Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 29 Juli 2026. Bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Penampilan brilian di babak kedua bahwa Dinamo Zagreb membalikkan keadaan atas Thun dan melangkah ke semifinal babak kualifikasi Liga Champion 2026-2027. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Topich Lotte Prosa.
2: Dinamo Zagreb mengamankan satu tempat di semifinal setelah mengalahkan FC Thun 3-2 di putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri, Stadion Maksimir, Kroasia, dini hari tadi, penampilan yang brilian dan penuh inspirasi di babak kedua sukses membawa Dinamo mengatasi defisit babak pertama dan dalam 30 menit tambahan waktu mencetak gol kemenangan ketiga untuk melakukan comeback yang sempurna. FC Thun sempat memimpin jalannya pertandingan berkat dua gol cepat yang dicetak oleh Brighton Lebau pada menit kedua dan Marco Burki pada menit ke-22. Akan tetapi tuan rumah pantang menyerah. Dinamo Zagreb akhirnya menemukan peluang mereka pada menit ke-67 saat pencetak gol FC Thun Marco Burki diusir keluar lapangan akibat kartu merah. Skuad asuhan Mario Kovacevic itu berhasil membalas dengan dua gol cepat dari Dion Belio pada menit ke-74 dan Lukas Kachavenda pada menit ke-78, memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan. Moris Valinčić tampil sebagai pembawa kemenangan setelah mencetak gol pada menit ke-112, mengakhiri pertandingan dengan agregat 4-3 untuk kemenangan Dinamo Zagreb. Selesai pertandingan, kepala pelatih Dinamo Zagreb, Mario Kovacevic, mengaku kurang senang dengan bagaimana timnya memulai permainan. Akan tetapi, ia senang mereka mampu menyelesaikan pertandingan dengan baik sebelum memasuki babak penalti. Saya kurang puas dengan cara kami memulai pertandingan ini. Kalian lihat sendiri, lawan masuk ke area penalti kami dua kali dan mencetak dua gol. Kami melakukan dua pelanggaran dan langsung mendapatkan dua kartu kuning. Memang tidak mudah, tapi saya tetap percaya pada tim. Saya berharap kami bisa memperkecil ketertinggalan sebelum akhir babak pertama. Kami tidak berhasil melakukannya pada periode itu, tapi kami berhasil kemudian. Kami melakukan beberapa perubahan pada tim. Babak kedua berjalan lebih baik. Kartu merah itu membalikkan keadaan. Setelah itu, kami mencetak dua gol untuk menyamakan kedudukan. Tentu saja, kami ingin menyelesaikan pertandingan sebelum adu penalti dan kami berhasil. Selaras dengan itu, bek Dinamo Zagreb dan pencetak gol pamungkas Moris Valinčić mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan besar untuk timnya. Menurut saya, hari ini merupakan kemenangan yang luar biasa. Ketertinggalan 2-0 di babak pertama, menurut saya itu sangat sulit. Menurut saya, seluruh tim bermain sangat baik dan ini adalah malam yang luar biasa. Melalui comeback dramatis ini, dalam sebuah drama olahraga yang sesungguhnya, Dinamo mencatatkan kemenangan ke-100 yang menjadi tonggak sejarah dalam sejarah kompetisi klub Eropa. Ini juga merupakan kemenangan pertama Dinamo atas lawan asal Swiss di Stadion Maksimir. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

pecinta olahraga, Real Madrid berhasil menang dengan skor 4-1 atas Leganes dalam laga uji coba berlangsung di Stadion Alfredo Di Stefano dini hari tadi. El Real memimpin 2-1 di babak pertama lewat gol Federico Valverde di menit ke-22 dan Gonzalo Garcia di menit ke-27 yang dibalas Leganes pada menit ke-36 Naim Garcia. Babak kedua, Franco Mastantuono memperbesar keunggulan Madrid menjadi 3-1 di menit ke-58. 2 menit berselang gol kembali didapatkan Madrid. Kali ini gol itu lahir lewat bunuh diri pemain Leganes, Ruben Pulido Pena, yang membuat skor menjadi 4-1. Real Madrid berhasil menjaga skor tersebut sampai laga tuntas. Ini menjadi hasil uji coba panutan Yaksib setelah beberapa hari lalu mengalahkan Alcorcón 1-0.

Pendengar RRI, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia oleh Federasi Sepak Bola Italia FIGC, menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati Gennaro Gattuso. Kehadiran Roberto Mancini sekaligus menjawab teka-teki pelatih anyar dari Gli Azzurri setelah sebelumnya Santer dikabarkan mendatangkan Andrea Pirlo. Sebelumnya, Andrea Pirlo menjadi nama terdepan untuk menjadi pelatih timnas Italia. Namun, Presiden FIGC Giovanni Malago menentang hal tersebut dan membuat Direktur Teknik Paolo Maldini dan penasihat Leonardo mengundurkan diri setelah baru 10 hari menjabat. Selain mengumumkan Mancini, FIGC juga mengumumkan posisi Direktur Teknik kini dijabat pelatih Guy Claudio Ranieri, mengisi tempat yang ditinggalkan Maldini. Roberto Mancini bukan sosok asing di timnas Italia karena mantan pelatih Manchester City tersebut pernah menangani Gli Azzurri sejak 1 Juli 2018 hingga 13 Agustus 2023.

0: Petenis putri Indonesia Janice Chen melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026 di Washington DC, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berpasangan bersama petenis Cina Sui Sang, Janice tampil solid untuk mengalahkan pasangan Uzbekistan dan Taiwan, Kamila Rahimova, Fang Shenwu dalam 2 set langsung dengan skor 6-3-6-4. Kemenangan memastikan langkah Janice Chen Sui Sang ke babak perempat final turnamen yang menjadi bagian dari persiapan menuju Grand Slam US Open. Janice Chen membutuhkan waktu 1 jam 13 menit untuk menyelesaikan pertandingan tersebut. Sebagai pasangan unggulan ketiga, keduanya mampu menunjukkan permainan yang konsisten sejak awal laga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bandung diciptakan Balsa Sekilik pada menit ke-74. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung meraih kemenangan pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 setelah menaklukkan DPMM FC lewat skor 0-1 kemarin malam di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung. Hasil positif ini membuat Persib menjadi tim pertama yang mengunci tiket ke semifinal. Pada pertandingan tersebut, gol tunggal kemenangan Pangeran Biru dicetak oleh penyerang mereka Balsa Sekulik pada menit 74. Gol berawal dari tendangan penalti yang diambil oleh Sekulik, namun eksekusi penalti sempat dibendung Summerfield, tapi ia mampu menyambar bola muntah tersebut lalu menggetarkan gawang lawan. Usai laga, pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengakui pertandingan di awal musim lebih difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik dan kebugaran para pemain daripada aspek taktik. Menurutnya, jadwal yang padat membuat para pemain mulai merasakan kelelahan hingga rotasi menjadi langkah yang diperlukan. Pertandingan di awal musim seperti ini, aspek yang lebih penting adalah kondisi fisik dan kebugaran pemain dibanding taktik. Karena itu Anda harus melihat perbedaan yang cukup besar antara pertandingan pertama dan kedua. Meski demikian, pelatih asal Kroasia tersebut merasa puas dengan penampilan para pemain pelapis yang berhasil memanfaatkan kesempatan bermain. Ia menilai kedalaman skuad Persib menjadi salah satu kekuatan tim menjelang bergulirnya kompetisi resmi musim 2026-2027. Sementara itu, sang pencetak gol Persib Balsa Sekulik mengaku sangat bahagia karena akhirnya mampu membuka rekening golnya bersama Persib. Meski demikian, pemain bernomor punggung 99 itu merasa performanya masih belum maksimal karena beberapa peluang emas yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol tambahan. Di babak pertama tidak ada banyak peluang, tetapi pada babak kedua kami mampu menciptakan beberapa kesempatan. Kami khususnya seharusnya bisa mencetak 2 gol, tetapi saya tetap senang karena bisa mencetak gol. Menurutnya, kemenangan tim menjadi hal yang paling utama dibandingkan kualitas eksekusi penalti yang dilakukannya. Ia mengakui tendangan penaltinya tidak sesuai dengan rencana, tetapi bersyukur karena bola akhirnya masuk ke gawang dan memastikan Persib meraih kemenangan. Dan kemenangan itu pun membuat Persib menyapu bersih 2 pertandingan awal di grup A Piala Presiden 2026 dengan raih

0: Pelatih Arema FC Marco Santos membeberkan rahasia keberhasilan timnya membekuk Tampines Rovers FC dengan skor 2-1 pada laga lanjutan Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Selasa 28 Juli 2026 sore. Setelah sempat menelan kekalahan dari Persib Bandung pada pertandingan sebelumnya, Marco Santos menegaskan bahwa pembenahan mentalitas menjadi faktor penentu utama yang mendongkrak performa anak asuhnya, terutama saat tim lawan sempat memperkecil kedudukan lewat gol Dylan James Fox pada masa injury time babak pertama. Marco Santos mengakui bahwa Tampines Rovers yang diasuh oleh Muhammad Nazri bin Nazir bukan lawan yang mudah ditundukkan karena tampil pantang menyerah. Kendati skuad Singoedan masih dalam proses perombakan dan belum mencapai kondisi fisik optimal, mereka sanggup merespon lawan dengan tenang. Usai laga, Marco Santos menyampaikan bahwa pembenahan mentalitas melalui dialog dan pemahaman secara intensif menjadi kunci utama agar para pemain siap bangkit serta bekerja keras bersama-sama.
1: Nós ainda reformulando o grupo com os novos atletas não na condição ideal ainda física, mas já dando uma resposta como o Gustavo, dois passes do Careca, dois gols do Gustavo e o grupo do Arema ficando mais forte, o time do Arema cada vez mais crescendo.
2: The game was very hard. The Tampere is a team that has like too many fast players, but I think we did a good job. We win the game. Gustavo could score two goals. Careca gave a good assist, and we're gonna build up, get better for next match.
0: Sementara itu, Gustavo Henrique yang mencetak 2 gol enggan jumawa dan memilih memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rekan satu timnya di Arema FC. Penyerang yang baru melakoni debut starter tersebut mengungkapkan bahwa dirinya masih terus berjuang mengasah ikatan emosional dan kesepahaman taktik bersama pemain lain.
3: Dias que eu estou aqui ainda, estou me adaptando ainda, pegando entrosamento com o grupo. E hoje eu tive a oportunidade de começar jogando e aproveitar a oportunidade. E agradeço aos meus companheiros pelas assistências, mas eu agradeço a todos os meus companheiros e tenho que parabenizar toda a equipe.
2: He's very happy, scored two goals, but he's been in Indonesia only for 14 days. He's very pleased with all the players that helped him with the two assistants. And for next games, he'll be even better.
0: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: dan membawa nama Indonesia dengan bangga.
1: Bali United menjalin kerjasama dengan Adidas sebagai penyedia aparel resmi tim. Kolaborasi tersebut ditandai dengan peluncuran jersey kandang dan tandang untuk musim kompetisi 2026-2027 di Bali United Training Center Gianyar. Presiden Direktur dan General Manager Adidas Indonesia, Ben Hindrajasa, mengatakan kemitraan tersebut bukan sekedar menghadirkan jersey terbaru, tetapi menjadi komitmen bersama untuk mendorong kemajuan sepak bola nasional melalui olahraga. Menurutnya, Bali United dipilih karena dinilai memiliki pengelolaan profesional, prestasi yang konsisten, serta mampu menginspirasi generasi muda.
0: Partnership ini bukan hanya tentang jersey, tapi juga mengenai komitmen bersama untuk membantu para atlet tampil maksimal, menghadirkan pengalaman terbaik bagi para supporter, dan ikut membangun masa depan sepak bola Indonesia.
1: CEO Bali United Yabes Tanuri menilai kolaborasi dengan Adidas menjadi suntikan semangat baru bagi Serdadu Tridatu. Ia berharap kehadiran aparel dari salah satu merek olahraga ternama dunia itu mampu meningkatkan motivasi seluruh elemen tim sekaligus memperkuat citra Bali United di kancah

0: internasional.
1: Kami mengharapkan bahwa kita mendapatkan suatu semangat juang yang baru. Kita mendapatkan seragam tempur yang baru. Kita dari sini, kita berharapkan dari Bali United bisa memberikan semangat juang kepada tim, kepada official, kepada seluruh pemain untuk mencapai prestasi yang baik kompetisi berikutnya tahun 2026-2027.
0: Kerjasama ini juga menghadirkan desain jersey yang mengangkat identitas budaya Bali melalui kolaborasi dengan seniman lokal Rakajana. Jersey kandang terinspirasi dari sosok Barongket sebagai simbol keberanian dan pelindung, sedangkan jersey tandang mengangkat karakter Hanuman yang merepresentasikan kesetiaan dan semangat juang. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal. Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri untuk mempercepat peningkatan kualitas tim nasional. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's a good strategy if we can go with more players to Spain, youth players, old players, if we can insert in the...
2: Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri. Menurutnya, pengalaman bermain di kompetisi elit akan membantu meningkatkan kualitas individu serta mempercepat perkembangan tim nasional. Hal tersebut disampaikan Souto pada sesi latihan timnas futsal Indonesia jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Souto menilai talenta pemain Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Namun, pembinaan usia dini, kualitas kompetisi, dan jam terbang di Eropa serta Amerika Selatan masih lebih baik sehingga perlu dikejar secara bertahap.
3: Ini strategi yang baik jika lebih banyak pemain kami bisa bermain di Spanyol, baik pemain muda maupun senior. Jika kami memiliki sekitar 20 pemain yang berkompetisi di liga-liga terbaik Eropa dan Amerika Selatan, mereka akan jauh lebih cepat beradaptasi dengan level persaingan seperti ini. Itu akan sangat membantu kami karena mereka akan terbiasa dengan kecepatan permainan dan bersaing menghadapi pemain-pemain bertalenta.
2: Timnas futsal Indonesia dijadwalkan akan bertolak ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Selama 11 hingga 24 Agustus, skuad Garuda akan menjalani training camp sekaligus menghadapi Palma Futsal, Noya Futsal, dan Penaga Futsal dalam laga uji coba. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia, Andri Paranoan, mengatakan seluruh agenda tersebut telah disusun sejak lama sebagai bagian dari program jangka panjang.
4: Jadi terkait dengan objektif TC yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapannya ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
2: Program training camp di Spanyol diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi timnas futsal Indonesia untuk meningkatkan daya saing. Agenda tersebut juga menjadi salah satu tahapan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim para atletik NPC Indonesia sukses meraih 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Mexico. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir di bawah tuan rumah Mexico yang tampil sebagai juara umum. Laporan Edwi Puryono.
1: Tryout ini adalah salah satu tryout yang terjauh karena di benua Amerika.
2: Saudara tim para atletik NPC Indonesia sukses memborong 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletic Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Meksiko. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir. Tim NPC Indonesia hanya kalah dari tuan rumah Meksiko yang menerjunkan ratusan atletnya dengan meraih 99 medali emas, 101 perak, dan 81 medali perunggu. Atlet putri NPC Indonesia, Nanda Mei Solihah tampil terbaik menyumbangkan 2 medali emas dari nomor individu dan 1 medali dari nomor relay. Selain itu juga ada Karisma Evi Tiarani dan Taufik Abdul Karim yang mendapatkan 2 medali emas dari nomor individu. Sementara medali emas lainnya disumbangkan Ni Made Arianti, Sabto Yoko Purnomo, Jainal Arifin, Alvin Nomeleni, Partin Fauzi Purwolaksono, dan IKD Dwi Purwana, serta Suparni. Satu-satunya medali perak disumbangkan oleh Jainal Arifin. Pelatih para atletik NBC Indonesia, Setio Budi Hartanto, mengapresiasi performa para atlet dalam kejuaraan yang diikuti 26 negara tersebut. Performa para atlet menurutnya memiliki arti ganda dan para atlet bisa mengumpulkan poin sebagai modal lolos ke Paralimpiade Los Angeles sekaligus ajang pemanasan terakhir sebelum berangkat ke APG di Nagoya, Jepang.
1: Oh, hasilnya sangat memuaskan. Ada yang memecahkan rekor dunia, yaitu Kadek dengan nomor Cakram F57 dan memecahkan rekor Asia dari Nanda Solihah di nomor 100 meter T47.
2: Sementara itu, Nanda Mei Solihah yang berhasil memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter klasifikasi mengaku bersyukur karena program persiapan yang dijalaninya cukup panjang. Nanda pun bisa lebih siap menghadapi tantangan menuju ke pertandingan lainnya. Menurutnya, keberhasilan memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter dan rekor pribadi di 200 meter membuat Nanda lebih bersemangat menuju APG 2026.
3: Hasil dari kejuaraan ini alhamdulillah sudah memenuhi target. Kemarin bertanding di nomor 200 dan 100 meter, alhamdulillah memecahkan rekor pribadi saya.
2: Sementara itu, atlet putra NPC Indonesia IKD Dwi Purwana mengaku tidak menyangka bisa memecahkan rekor dunia saat tampil di nomor lempar cakram klasifikasi F57. Lemparan sejauh 48,68 meter berhasil melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Brasil Thiago Paulino dengan catatan lemparan sejauh 48,55 meter. Atlet asal Bali itu pun juga berharap prestasi tersebut menjadi modal tampil di APG sehingga pada event bulan Oktober mendatang dapat mempersembahkan medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: sesungguhnya.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1. Baru saja telah Anda ikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Anda kembali bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan siang hari ini. Jelang pukul 12 nanti saya temani Anda semuanya dengan rangkaian lagu-lagu pilihan ke luar negara Anda semuanya. Juga akan saya selingi dengan informasi-informasi menarik lainnya ke ruang negara ada semuanya untuk kesempatan malam di siang hari ini. Baik pendengar, pukul 13 nanti kami akan sampaikan warta berita daerah dan opsi 100% Indonesia kembali akan temani Anda semuanya nanti setelah warta berita daerah. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda. Kita lanjut ke bersamaan kita.
2: And it wasn't social intelligence, it wasn't good looks, physical health.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Jaket udah, celana pas banget, sepatu, aduh, apalagi?
2: Widih, keren amat, si amat aja gak segini. Dari atas sampai bawah kinclong abis. Iya, abis kinclongnya. Belanja di mana sih? Produk luar ya?
1: Hey. Ya elah, keren gak harus produk luar bro.
2: Masa sih?
1: Masa gak pula bro? Makanya ya, anak zaman now itu cintanya produk asli Indonesia bro.
3: Tingkatkan rasa nasionalisme dengan mencintai dan bangga pada produk dalam negeri.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk, memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah, kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih, memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik, kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1. Saat ini pukul 11 lewat 49 menit waktu Indonesia Barat. Saya akan berbagi informasi lagi untuk Anda. Ini mengenai UEFA ubah aturan penggunaan VAR usai kontroversi Piala Dunia 2026 lalu ya. Nah, pendengar, Konfederasi Sepak Bola Eropa atau UEFA resmi memperketat pedoman penggunaan Video Assistant Referee atau VAR mulai musim 2026-2027. Keputusan tersebut UEFA belajar dari kontroversi Piala Dunia 2026 terkait sejumlah gol yang tercipta karena keputusan VAR. Nah, keputusan UEFA itu diambil bersama para pejabat perwasitan dari 55 federasi anggota UEFA. Semua itu dalam upaya menciptakan penerapan hukum permainan yang lebih seragam dan konsisten. Pertemuan yang berlangsung di markas UEFA Nyon, Swiss, turut dihadiri perwakilan Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional atau IFAB. Agenda utama pembahasan yaitu mengevaluasi perubahan terbaru Laws of the Game sekaligus menyusun standar baru perwasitan menjelang musim kompetisi mendatang. Evaluasi tersebut dilakukan setelah muncul berbagai kontroversi selama Piala Dunia 2026. Sejumlah keputusan VAR seperti gol Iran yang dianulir saat menghadapi Mesir serta hadiah penalti untuk Belgia ketika melawan Senegal. Melansir dari Marca, UEFA dan IFAB sepakat VAR hanya boleh digunakan ketika terjadi kesalahan yang jelas dan nyata atau ketika wasit melewatkan insiden penting yang seharusnya mendapat keputusan di lapangan. Para pejabat perwasitan juga menyepakati pembatasan durasi peninjauan di monitor tepi lapangan. Menurut mereka, pemeriksaan yang berlangsung terlalu lama justru menunjukkan bahwa keputusan awal wasit tidak mengandung kesalahan yang benar-benar jelas. Lalu, UEFA bersama Federasi Nasional menyetujui penerapan standar yang lebih seragam terkait identifikasi pemain dalam berbagai insiden pertandingan. Kesepakatan itu mengikuti klasifikasi terbaru yang telah diterbitkan oleh IWAP. Kemudian reformasi lain yang mendapat dukungan penuh adalah aturan untuk mengurangi pemborosan waktu selama pertandingan. Ketentuan baru tersebut diterapkan pada situasi seperti tendangan gawang, lemparan ke dalam, pergantian pemain, hingga penghentian pertandingan akibat cedera. UEFA menyatakan para wasit akan diminta menerapkan aturan tersebut secara tegas dan konsisten di seluruh kompetisi domestik maupun internasional. Tujuannya untuk meningkatkan waktu efektif permainan sekaligus mengurangi penundaan yang tidak diperlukan. Kemudian aspek komunikasi antara wasit dan pemain juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. UEFA akan memperkuat protokol komunikasi yang menempatkan kapten tim sebagai penghubung utama dengan wasit. Dalam beberapa pekan ke depan, UEFA berencana mengumumkan langkah lanjutan. Semua itu guna memastikan seluruh kompetisi di Eropa menerapkan hukum permainan dan protokol VAR secara seragam. Kita lanjut lagi kebersamaan kita pendengar.

0: Imuna, ngapain sih kita mesti lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Jalan sini kan kalau malam gelap banget, udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa? Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu tunggu dulu Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih?
2: Ya, dari siapa nih? Gimana namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan hadiah 175 juta rupiah. Untuk mengambil hadiah silakan hubungi nomor berikut ini. Jangan sampai hadiah Anda hangus. Aneh, zaman udah begini masih aja ada yang kirim-kirim pesan penipuan seperti ini. Masih ada yang tertipu.
3: Jangan sampai tertipu dengan pesan-pesan seperti itu ya. Tetaplah waspada, apalagi kalau diminta Anda

0: motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilas Info. Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Direktur Utama Perumda Padang Sejahtera Mandiri PSM Alvino Marta kepada RRI di Padang kemarin mengatakan tarif khusus Rp1 diberikan sebagai upaya mengajak masyarakat ikut memeriahkan HJK. 6 koridor Trans Padang yang ada dipastikan menerapkan layanan tersebut pada 7 Agustus 2026. Alvino menyampaikan selain menjadi bentuk perhatian pemerintah, kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat dalam memanfaatkan transportasi publik. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut untuk beraktivitas sekaligus ikut merasakan kemeriahan perayaan HJK. Menurutnya, hal ini juga sejalan dengan komitmen Pemko Padang dalam menghadirkan layanan transportasi publik yang terjangkau, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Dengan kemudahan akses transportasi, masyarakat diharapkan semakin terbiasa menggunakan angkutan umum dalam mendukung mobilitas sehari-hari. Informasi lengkap bisa Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saya Wahidi Maswar. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Padang siang ini.
2: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro
3: 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
3: Kilau Pancasila.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro Satu RRI Padang. Pendengar, saat ini pukul 12 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Saya informasikan waktu sholat zuhur untuk kota Padang dan sekitarnya hari ini masuk pada pukul 12 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Saya teman Anda semuanya di siang hari ini, jelang istirahat siang Anda dengarkan lagu-lagu pilihan berupa lagu-lagu Indonesia.

0: tinggal semenit. Mau banget nih.
1: Di mana? Telat lagi. Makanya, kalau udah sering telat, biasanya di rumah dong. Ini malah jadiin home.

Eva Rahmi Kasim mencatat sejarah sebagai penyandang disabilitas pertama dalam birokrasi pemerintahan yang menduduki jabatan Eselon 2. Penyandang tunadaksa itu dipilih bukan karena dianggap mewakili difabel, tapi berkat prestasi. Eva Rahmi Kasim adalah Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Puslitbangkesos Kemensos RI. Berada dalam keterbatasan fisik bukan halangan bagi Eva Kasim untuk meraih jabatan tinggi. Dia dilantik sebagai Kepala Puslitbangkesos Kemensos pada 26 Agustus 2019 lalu oleh Menteri Sosial saat itu Agus Gumiwang Kartasasmita. Dengan jabatan tersebut, Eva Kasim adalah satu-satunya aparatur sipil negara ASN penyandang disabilitas yang menjabat Eselon 2. Eva diangkat sebagai pejabat pimpinan tinggi pertama bukan karena dia difabel. Perempuan itu memang layak menempati jabatan tersebut. Sesuai penilaian panitia seleksi atau pansel lelang jabatan, dia memiliki nilai tertinggi. Eva menyampaikan kondisi fisik bukan penghalang meraih jabatan tinggi, asal disertai disiplin, kerja keras, dan pantang menyerah. Seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, difabel mempunyai hak memperoleh kesempatan mengembangkan jenjang karir. Presiden Joko Widodo juga mengeluarkan Peraturan Presiden Perpres 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Hal tersebut mengintegrasikan hak difabel dalam Rencana Pembangunan Nasional. Eva menyatakan, dua regulasi tersebut memberikan payung hukum yang kuat bagi kaum difabel untuk mengeksplorasi potensi mereka.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang. Saya informasikan waktu sholat zuhur untuk kota Padang sekitarnya. Hari ini masuk pukul 12 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Dan saya masih hadirkan dulu beberapa lagu pilihan ke ruang dengar Anda, beserta beberapa informasi-informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda untuk kesempatan siang hari ini. Dan tentunya pastikan Anda tetap bersama Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi di kesempatan siang hari ini. Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang, selamat mendengarkan lagu-lagu pilihan bersama Pro 1 RRI Padang. Kali ini saya pilihkan lagu dari Armada dengan judul lagunya Pencuri Hati. Selamat siang untuk Anda semuanya dan selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hobi menggunakan kata pedas agar orang lain tersakiti adalah tanda sarkasme. Sarkasme adalah usaha orang untuk menutupi kemarahan, baik pada diri sendiri atau orang yang diberikan ucapan sarkastik dengan kedok humor. Melontarkan sarkasme sebenarnya memiliki konsekuensi yang negatif, seperti dapat membuat orang tersinggung, hilang kepercayaan, dan merasa cemas berlebihan. Walaupun mungkin diungkapkan dengan bercanda, tapi Anda tidak tahu perasaan orang lain saat

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar di mana pun Anda berada, saat ini pukul 12 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Kembali saya ingatkan, waktu sholat zuhur untuk Kota Padang dan sekitarnya hari ini masuk pada pukul 12 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum kami kumandangkan azan, tidak lupa kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya. Selanjutnya kami perdengarkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat zuhur untuk Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

الله أكبر الله أكبر.

makna di balik akad nikah? Ketika janji tersebut diucapkan, maka di saat itu pulalah seorang pria menyatakan kesiapannya untuk menerima tanggung jawab atas istrinya.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: charger aku gak ada nih. Aduh, mana baterainya tinggal 2% lagi.
1: Oh iya, tadi ibu panggil 5 kali, kamu juga low response.
0: Itu beda bu, ini penting. Yah, mati deh HP-nya.
1: Giliran HP mau mati aja, langsung gercep cari charger. Coba giliran ibu yang manggil, gak muncul-muncul.
0: Hehehe, ya udah bu, sini aku bantu.
2: Baterai bisa habis dan diisi. Waktu bersama gak bisa terulang lagi. Jangan sampai kosong ya.
3: Peradaban manusia sudah berusia ribuan tahun. Kota-kota besar pun lahir, tumbuh, dan hilang. Beberapa kota berpotensi berstatus sebagai kota paling tua di bumi, dan hampir semua ada di Timur Tengah. Jericho misalnya, salah satu kota yang namanya disebut di Kitab Perjanjian Lama. Kota ini sering disebut sebagai kota paling awal berdiri di muka bumi. Temuan arkeologi menunjukkan bahwa Jericho terus-menerus ditempati oleh manusia selama ribuan tahun. Beberapa bagian dari kota dan temboknya yang terkenal di dunia dipercaya pertama kali dibangun pada 9000 sebelum Masehi. Hanya saja struktur arkeologi tersebut berbeda dengan kota Jericho modern yang terletak di tepi barat Palestina. Wilayah Jericho kuno kini dikenal sebagai Tel Es Sultan yang lokasinya 2 km di utara kota Jericho modern. Fakta ini membuat status Jericho sebagai kota tertua dipertanyakan. Selain itu Suriah punya beberapa kota yang layak menjadi kota tertua. Damaskus lama memegang status sebagai kota tertua di dunia karena bukti arkeologi yang menunjukkan bahwa manusia sudah hidup di sana sejak 9000 sebelum Masehi. Hanya saja, ada bukti bahwa ada jeda di antara kota Damaskus pertama dengan Damaskus modern. Manusia baru menetap di kota yang kini menjadi Damaskus modern pada 3000 sebelum Masehi. Aleppo juga bisa diberikan label kota tertua. Kota Aleppo telah lahir dan tumbuh sejak 6000 sebelum Masehi. Bahkan kota ini berkembang menjadi metropolitan dan salah satu sumbu pertumbuhan jalur sutera di antara abad ke-12 dan abad ke-15 Masehi. Satu lagi, kota yang bisa menjadi kota tertua adalah Fayyum di Mesir. Kota ini didirikan oleh penduduk Mesir kuno sebagai Sedet. Karena penduduknya terobsesi dengan dewa buaya Sobek, penduduk Yunani kuno memberikannya nama Krokodilopolis, yang artinya kota buaya.

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saat ini waktu telah menunjukkan pukul 12:57 waktu Indonesia Barat. Saya cukupkan dulu hiburan untuk kesempatan siang hari ini, karena sebentar lagi, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan menyampaikan warta berita daerah. Tapi setelah warta berita daerah, Anda kembali bisa bersama saya dalam program Opsi Obrolan Pilihan Lagu siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar, jangan lupa Anda bisa ikut berinteraksi pula nanti melalui line telepon ataupun juga WhatsApp di program Opsi Obrolan Pilihan Lagu siang ini. Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya Pro 1 dari Padang akan menyampaikan warta berita daerah tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Ini karena memang kontur daerah kita ini kan berbukit ya. Sebagian besar lokasi itu ada tebing-tebing yang di sisinya itu kadang-kadang di musim hujan masih ada potensi longsor.
3: Berdasarkan estimasi keberangkatan tahun 2027 jumlah kuota 3928 untuk Sumatera Barat, maka kami himbau kepada seluruh jemaah haji yang telah mendaftar di tahun 2013 mulai Februari 2013 sampai September 2013 silakan cek nomor porsinya.
4: Alhamdulillah, kerjasama daripada tim BIMPRES di hasil entry data sementara calon peserta POPROF dari link induk KONI Provinsi Sumatera Barat, Kota Solo meningkati peringkat pertama dalam pengisian entry data atlet.
1: Sari Berita, BPJN Sumbar himbau pengendara patuhi rambu usai jalur Lembah Anai dibuka. Kemenhat Sumbar mulai persiapan haji 2027, jemaah diminta verifikasi data. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Wahyudi Maswar. Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN Sumatera Barat menghimbau seluruh pengguna jalan untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan batas kecepatan saat melintasi jalur Lembah Anai yang telah dibuka kembali bagi seluruh jenis kendaraan. Himbauan ini disampaikan mengingat karakteristik jalan memiliki banyak tikungan tajam, tanjakan, dan turunan di jalur tersebut.
5: Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Sumatera Barat, Elsa Putra Friandi di Padang pagi tadi mengatakan, kondisi geometri jalur Lembah Anai berbeda dengan ruas jalan pada umumnya. Selain berada di kawasan perbukitan, jalur tersebut juga diapit tebing-tebing yang masih berpotensi mengalami longsor, terutama saat hujan. Pengendara diminta memperhatikan rambu-rambu lalu lintas serta mematuhi batas maksimal kecepatan demi keselamatan. Apabila ada pemberitahuan atau penutupan sementara dari pihak terkait akibat kondisi cuaca atau potensi longsor, masyarakat diminta untuk mematuhi arahan tersebut. Andi juga mengingatkan kendaraan logistik agar tidak membawa muatan melebihi kapasitas atau overdimensi dan overload. Menurutnya, kendaraan dengan dimensi atau beban berlebih berisiko mengalami perlambatan, kesulitan berbelok di tikungan tajam hingga gagal menanjak pada sejumlah titik di jalur Lembah Anai.
2: Ini karena memang kontur daerah kita ini kan berbukit ya. Sebagian besar lokasi itu ada tebing-tebing yang di sisinya itu kadang-kadang di musim hujan masih ada potensi longsor. Nah itu dibawa agar apabila ada pemberitahuan dari pihak-pihak terkait itu diikuti.
5: Untuk mengatasi gangguan lalu lintas akibat bencana alam, Andi mengungkapkan pihaknya telah menyiagakan sejumlah alat berat dan peralatan di beberapa titik sepanjang jalur Lembah Anai. Langkah tersebut dilakukan agar proses pembersihan material longsor atau penanganan apabila badan jalan tertutup dapat dilakukan dengan cepat sehingga arus lalu lintas tetap terjaga. Diketahui jalur Lembah Anai resmi dibuka kembali untuk seluruh jenis kendaraan sejak Senin lalu setelah sebelumnya menjalani proses perbaikan pasca banjir bandang yang melanda kawasan tersebut pada akhir November 2025. Ellen Sylvia Sari melaporkan.
1: Jalur Lembah Anai yang rusak pasca bencana akhir tahun lalu saat ini sudah dapat dilalui untuk semua jenis kendaraan. Namun demikian, pengendara diharapkan untuk tetap mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, Dedi Diantolani, kepada RRI pagi tadi mengatakan, dengan diberlakukannya kembali jalur Lembah Anai ini, tentu banyak kekurangan-kekurangan di sepanjang jalur tersebut. Untuk itu pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk melengkapi sarana dan prasarana di jalur itu. Ia menegaskan untuk kendaraan barang dengan muatan yang besar yang akan melintasi jalur tersebut harus sesuai dengan izin yang telah dikeluarkan.
6: Ini dengan telah bisa dilaluinya jalur Lembah Aneh oleh seluruh jenis kendaraan, tentu memang kita tetap mematuhi peran berlaku ini ya, contohnya untuk mobil barang tentu harus sesuai dengan izin yang diberikan untuk membawa muatan. Samping itu memang perlu juga rekayasa dan lalu lintas, maksudnya jadi ini harus kita apakan sendiri bagi pengendara ini. Jadi jangan, kalau untuk mobil barang jangan konvoy, di mungkin bisa diatur jarak sehingga bisa juga membuat leluasa kendaraan-kendaraan kecil atau kendaraan pribadi. Jangan konvoy karena memang tanjakan geografi bengkolan yang ada di Lembah Aneh ini kan cukup ekstrim juga. Nah, jadi itu sekali lagi kita minta kepada pengendara ini betul-betul menjadi perhatian ya. Yang pertama tadi terkait muatan. Nah, yang kedua untuk tata cara berlalu lintas.
1: Lebih lanjut, Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Barat menjelaskan jalur Lembah Aneh ini merupakan kawasan yang rawan bencana seperti tanah longsor, badan jalan, dan luapan air sungai. Untuk itu diminta bagi pengendara agar meningkatkan kewaspadaan, terutama saat hari hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Akses transportasi yang menghubungkan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung kembali pulih setelah pemerintah Provinsi Sumatera Barat membangun jembatan Bailey senilai 4,9 miliar di ruas jalan Sitangkai Tanjung Ampalu. Jembatan tersebut menjadi solusi cepat untuk memulihkan konektivitas masyarakat yang sempat terputus akibat banjir bandang pada 20 Mei 2026. Berikut laporan Dodik Setio.
7: Jembatan Bailey yang dibangun Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang BMCKTR Sumatera Barat telah dapat dilalui kendaraan sejak 9 Juli 2026. Kehadirannya mengakhiri masa isolasi selama sekitar 1,5 bulan pasca bencana banjir bandang 20 Mei lalu. Selama jembatan utama putus, masyarakat terpaksa menggunakan jalur alternatif melalui Kumani, Tanjung Bone Awe, Koto Panjang, dan Tigo Jangko. Jalur tersebut menambah jarak perjalanan sekitar 19 hingga 20 km dengan waktu tempuh mencapai 1 jam. Kepala UPTD Workshop dan Peralatan Dinas BMCKTR Sumatera Barat, Mitra Hengki, pada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, pembangunan jembatan Bailey merupakan bagian dari percepatan penanganan pasca bencana melalui pemanfaatan dana transfer ke daerah sesuai arahan Gubernur Sumatera Barat Mahyildi dan Wakil Gubernur Vasco Rusaimi.
8: Pendanaannya berasal dari TKD yang dikerjakan oleh secara swakelola oleh Dinas BMCKTR dengan dana sebesar 4,9 miliar yang mana 4,1 itu adalah pengadaan jembatan daruratnya yang dilakukan dengan pengadaan air katalog serta pekerjaan swakelola senilai 800 juta untuk pengerjaan abutmen.
7: Ia menjelaskan jembatan yang dibangun memiliki panjang 42 meter dengan lebar 4,2 meter serta mampu menahan beban kendaraan hingga 15 sampai 20 ton. Dari total anggaran 4,1 miliar rupiah, sekitar 800 juta digunakan untuk pembangunan pondasi tapak atau abutmen, sedangkan 4,1 miliar rupiah dialokasikan untuk pengadaan konstruksi jembatan Bailey. Saat ini masih dilakukan penguatan pada masing-masing bentang jembatan yang diperkirakan tuntas pada awal Agustus. Sementara itu, Wali Nagari Talu, Kabupaten Tanah Datar, Pendi Aswil mengatakan, putusnya jembatan membuat aktivitas ekonomi masyarakat nyaris lumpuh. Distribusi hasil perkebunan karet, peternakan ayam petelur, hingga usaha mikro mengalami hambatan akibat akses utama putus. Berkat gerak cepat pembangunan jembatan sementara, aktivitas masyarakat kembali pulih.
9: Pulihnya perjalanan masyarakat ke wilayah-wilayah pertanian dan perkebunan kami, yang tak kalah penting adalah hidupnya kembali UMKM kami, ada yang ini seperti warung nasi, UMKM lainnya.
7: Pembangunan jembatan Bailey ini menjadi langkah cepat Pemprov Sumatera Barat dalam memulihkan konektivitas pasca bencana, sekaligus menggerakkan kembali roda perekonomian masyarakat di kawasan perbatasan Tanah Datar Sijunjung. Dodi Setio melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Tahapan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2027 Masehi di Sumatera Barat mulai memasuki tahap awal. Seiring diterbitkannya daftar jemaah yang masuk kuota keberangkatan, Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat menghimbau calon jemaah untuk mempersiapkan diri secara menyeluruh sejak dini. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silviasari.
5: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, kepada RRI pagi tadi mengatakan, estimasi kuota haji Sumbar tahun 2027 berjumlah 3.928 jemaah, sama seperti musim haji tahun 2026. Karena itu, calon jemaah diminta segera memastikan kelengkapan administrasi, menjaga kesehatan, serta memperdalam pemahaman manasik. Rifki menjelaskan, daftar jemaah yang masuk kuota keberangkatan telah disampaikan ke seluruh provinsi, termasuk Sumatera Barat. Calon jemaah dengan nomor porsi hingga 94885 diminta segera berkoordinasi dengan kantor Kemenhaj Kabupaten Kota sesuai domisili untuk mengikuti proses verifikasi data. Verifikasi tersebut dilakukan guna memastikan seluruh data calon jemaah sesuai dengan kondisi terkini sehingga proses penetapan keberangkatan dapat berjalan lancar. Selain itu, calon jemaah diimbau memanfaatkan masa tunggu dengan menjaga kondisi fisik karena ibadah haji membutuhkan stamina dan kesehatan yang prima.
3: Berdasarkan estimasi keberangkatan tahun 2027 jumlah kuota 3928 untuk Sumatera Barat, maka kami himbau kepada seluruh jemaah haji yang telah mendaftar di tahun 2013 mulai Februari 2013 sampai September 2013 silakan cek nomor porsinya, maka itu hari ini sedang kami lakukan verifikasi berpotensi besar untuk berangkat di tahun 2027.
5: Lebih lanjut, Rifki mengatakan persiapan haji tidak hanya menyiapkan dokumen administrasi, tetapi juga kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Maka ia mengajak seluruh calon jemaah menjaga kesehatan agar mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan baik. Rifki juga mengajak calon jemaah aktif mengikuti pembinaan yang diselenggarakan Kementerian Haji dan Umroh maupun kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh KBIHU. Elan Zilviasari melaporkan.
1: Penerapan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis sangat bermanfaat untuk keamanan informasi dan pengaturan akses arsip dapat berjalan seimbang dengan keterbukaan informasi publik. Informasi selengkapnya dilaporkan Armin Ramli.
10: Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Hendra Suara Selasa kemarin pada kegiatan penguatan tata kelola kearsipan dengan tema Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis serta Percepatan Pemusnahan Arsip. Kegiatan diikuti Sekretaris Perangkat Daerah dan Pengelola Arsip dari seluruh OPD serta Kecamatan se-Kabupaten Padang Pariaman. Hendra Suara menegaskan, arsip dinamis merupakan jantung penyelenggaraan pemerintahan karena menjadi bukti akuntabilitas, memori kelembagaan, serta dasar pengambilan kebijakan. Menurutnya, melalui penerapan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip-arsip dinamis, keamanan informasi dan pengaturan akses arsip dapat berjalan seimbang dengan keterbukaan informasi publik. Selain itu, percepatan pemusnahan arsip yang telah habis masa retensinya juga menjadi langkah penting untuk mewujudkan pengelolaan arsipnya efektif, efisien, dan akuntabel.
11: Mengapresiasi kegiatan kita pada pagi hari ini, kita sudah lama ya berdiskusi dengan

0: arsip untuk menentukan siapa yang berhak membuka, menggunakan hingga menggandakan arsip sehingga keseimbangan antara perlindungan informasi dan keterbukaan informasi publik dapat terjaga.
1: Tim dosen Universitas Negeri Padang UNP memberikan pendampingan transformasi digital kepada pelaku UMKM di Painan, Kabupaten Pesisir Selatan. Program untuk meningkatkan daya saing produk lokal melalui pemanfaatan teknologi digital untuk promosi dan pemasaran. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silvia Sari.
2: Tim dosen Universitas Negeri Padang UNP melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertajuk pendampingan transformasi digital promosi UMKM berbasis potensi lokal untuk meningkatkan daya saing produk dan kesejahteraan masyarakat Desa Painan pada 27 hingga 28 Juli 2026 di Painan, Kabupaten Pesisir Selatan. Ketua Tim Pengabdian Widya Darwin kepada RRI pagi tadi mengatakan, transformasi digital tidak selalu membutuhkan teknologi yang rumit. Menurutnya, pelaku UMKM dapat memulai dari pemanfaatan aplikasi yang sudah akrab digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan pelayanan dan memperkenalkan produk kepada pasar yang lebih luas. Peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga praktek langsung menggunakan WhatsApp bisnis, pembuatan katalog digital, fotografi produk, desain konten promosi, hingga aplikasi Google Business Profile sebagai sarana memperluas jangkauan pasar.
3: Kami memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku UMKM agar keterampilan yang diperoleh dapat terus diterapkan setelah kegiatan berakhir. Harapan kami, program ini tidak berhenti setelah pelatihan. Kami ingin pelaku UMKM Painan semakin mampu memanfaatkan teknologi untuk memperkenalkan produk lokal, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing usaha.
2: Lebih lanjut, Widya menjelaskan hasil evaluasi menunjukkan program tersebut memberikan dampak positif. Sebanyak 80% peserta menyatakan materi yang diberikan bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pengembangan usaha. Sementara itu, hasil pre-test dan post-test menunjukkan sekitar 90% peserta mengalami peningkatan pemahaman setelah mengikuti pelatihan. Selain pendampingan, tim pengabdian juga menyerahkan berbagai sarana pendukung kepada mitra UMKM, diantaranya booth display untuk penataan produk, slim box LED sebagai media promosi visual, tripod dan ring light untuk mendukung fotografi serta pembuatan konten digital, serta modul pelatihan sebagai panduan penerapan transformasi digital secara berkelanjutan. Elan Silvia Sari melaporkan.
1: Nagari Pangian Kabupaten Tanah Datar mulai menunjukkan geliat sebagai proyek percontohan Nagari Creative Hub di Sumatera Barat. Berbagai program digerakkan untuk memperkuat pelestarian budaya, meningkatkan literasi digital masyarakat, sekaligus membuka peluang pemasaran produk UMKM melalui media sosial. Informasi selengkapnya disampaikan Dodik Setio.
4: Sejumlah kegiatan mulai bergulir di Nagari Pangian Kabupaten Tanah Datar sebagai wilayah percontohan program Nagari Creative Hub di Provinsi Sumatera Barat. Ketua Satuan Tugas Nagari Creative Hub Nagari Pangian, Zilnovita Zainal, pada RRI di Padang kemarin mengatakan, sedikitnya ada 5 program utama yang telah dijalankan, yakni internet gratis, Medanan Balinduang, Medanan Bapaneh, Teras Nagari, dan Lapo Nagari. Menurut perempuan yang karib disapa Piko ini, program tersebut dirancang untuk mengembangkan potensi masyarakat dari berbagai sektor, mulai pendidikan, pelestarian budaya, penguatan ekonomi kreatif berbasis nagari. Sejumlah kegiatan bahkan telah rutin dilaksanakan dan mulai mendapat respon positif dari masyarakat. Pada Medanan Bapaneh misalnya, telah digelar pelatihan dan pelestarian silek pangian yang diikuti anak-anak dan remaja setiap Sabtu malam. Sementara di Medanan Balinduang dimanfaatkan sebagai ruang belajar persembahan adat yang dilaksanakan secara berkala guna menjaga tradisi dan nilai budaya Minangkabau.
5: Pelatihan-pelatihan, jadi seperti sekarang kita melaksanakan pelatihan bersama anak KKN, dilaksanakan di Medan Balinduang, tempat bermusyawarah. Dan ini Medan Balinduang kita sekarang sedang dipakai untuk pelatihan adat dan budaya selama 1 tahun, dalam 2 kali dalam seminggu untuk pelatihan adat. Jadi kan itu kita juga pengembangan adat kan. Terus yang ini kita kemarin ada launching laman silek pangian. Jadi kita di sini mengangkat kembali silek pangian yang sudah hampir punah kan gitu.
4: Sementara melalui program Lapo Nagari, promosi sekaligus penjualan produk UMKM lokal mulai dilakukan dengan memanfaatkan media sosial. Meski nilai transaksi belum terlalu besar, kegiatan ini dinilai menjadi langkah awal untuk membiasakan pelaku

0: pelaku UMKM memasarkan produknya secara digital dan menjangkau pasar yang lebih luas. Namun demikian, khusus program Lapo Nagari masih menghadapi tantangan sebab sebagian besar produk UMKM di Nagari Panggian berupa makanan tradisional yang memiliki daya tahan terbatas. Karena itu, pelaku usaha didorong untuk terus berinovasi baik dalam pengemasan maupun pengolahan produk supaya tetap menarik dan mampu dipasarkan dalam jangka waktu lebih lama. Dodi Istio melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi olahraga. Pengurus KONI Kota Solo menunjukkan keseriusannya dalam menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Proprov ke-16 Sumatera Barat 2026. Hingga kemarin, Kota Solo tercatat sebagai daerah dengan capaian tertinggi dalam pengisian entry data atlet calon peserta Proprov sekaligus menjadi langkah awal menuju target finish di 5 besar.
2: Saya dibungi dari Padang kemarin, Wakil Ketua Umum 2 KONI Kota Solo, Yon Dedi Karata, menyebutkan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama yang solid antara tim BIMPRES, admin entry data, serta seluruh pengurus cabang olahraga di bawah naungan KONI Kota Solo. Kolaborasi yang baik membuat proses penginputan data atlet berjalan lebih cepat dan terkoordinasi. Berdasarkan data sementara dari sistem entry milik KONI Provinsi Sumatera Barat, Kota Solo telah menginput data sebanyak 608 atlet atau sekitar 98% dari total data atlet yang dicanangkan mengikuti Porprov ke-16 Sumatera Barat tahun 2026. Capaian tersebut menempatkan Kota Solo di peringkat pertama dalam proses penginputan data atlet dibandingkan kabupaten kota lainnya.
3: Alhamdulillah, kerjasama daripada tim BIMPRES di hasil entry data sementara calon peserta Proprov dari link induk KONI Provinsi Sumatera Barat, Kota Solo meningkati peringkat pertama dalam pengisian entry data atlet peserta Proprov dengan jumlah entry data atlet 608 atlet. Kami dari KONI Kota Solo sampai 98% data atlet yang masuk, tinggal 2% lagi data atlet yang belum masuk.
2: Meski demikian, masih terdapat sekitar 2% data atlet yang belum masuk ke dalam sistem. Beberapa cabang olahraga seperti balap motor dan sejumlah cabang lainnya masih dalam proses melengkapi administrasi sehingga diharapkan segera menyelesaikan penginputan data dalam waktu dekat. Yon Dedi Karata menambahkan capaian tersebut menjadi indikator positif kesiapan KONI Kota Solo menghadapi Porprov 16 Sumatera Barat 2026. Menurutnya, tertib administrasi dan kesiapan sejak dini merupakan fondasi penting dalam membangun prestasi. Iwan Setiawan melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan sari berita siang ini. BPJN Sumbar himbau pengendara patuhi rambu usai jalur Lembah Aneh dibuka. Kemenhat Sumbar mulai persiapan haji 2027, jemaah diminta verifikasi data. Demikian berita siang untuk hari ini, terima kasih dan sampai jumpa.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Pendengar, baru saja telah Anda simak dan dengarkan warta berita dari Pro Satya dari Padang, ya. Telah kami sampaikan warta berita daerah. Dan saat ini pukul 13:28 waktu Indonesia Barat. Pendengar, nanti pukul 13:30 Opsi akan kembali menyapa Anda semuanya di kesempatan siang hari ini. Tapi saya mau berbagi informasi dulu ke ruangan Anda semua ini mengenai pengumuman seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Sumatera Barat periode 2026-2031 ya. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2025 tentang seleksi calon anggota Badan Amil Zakat Nasional, Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kota, tim seleksi mengundang masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi calon pimpinan Basnas dengan ketentuannya adalah sebagai berikut. Ya. Pertama, warga negara Indonesia, kemudian beragama Islam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhlak mulia, berusia paling rendah 40 tahun pada saat melakukan pendaftaran, sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota partai politik, diutamakan yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, berpendidikan paling rendah sarjana, bersedia bekerja penuh waktu, bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih, dan memiliki visi, misi, dan program kerja. Sementara jadwal-jadwalnya adalah sebagai berikut jadwal tahapannya. Untuk pengumuman seleksi itu dari tanggal 15 sampai dengan 29 Juli 2026. Berarti berakhir hari ini. Sementara pelaksanaan pendaftaran juga dari tanggal 15 sampai dengan 29 Juli 2026 berakhir juga hari ini. Untuk seleksi administrasi akan dilakukan tanggal 30 Juli 2026. Pengumuman hasil seleksi administrasi 1 Agustus 2026. Kemudian seleksi kompetensi yang meliputi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah itu pada tanggal 3 sampai dengan 4 Agustus 2026. Pengumuman hasil seleksi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah tanggal 6 Agustus 2026. Berikutnya seleksi wawancara pada tanggal 8 Agustus 2026 dan pengumuman hasil seleksi 10 besar 11 Agustus 2026. Jadwal tahapan seleksi yang tercantum dalam pengumuman ini dapat berubah sewaktu-waktu dan hanya akan diinformasikan melalui laman http://simzat.kemenag.go.id. Untuk informasi lebih lengkap, Anda bisa hubungi kontak person dari tim sekretariat seleksi atas nama Jusnimar Esos, nomornya 0852-7476-1141 atau Alfajri SHIMHI, nomornya 0822-8422-4943. Baik, itu tadi informasinya pendengar untuk Anda di siang hari ini. Kita lanjut program kita yaitu Opsi.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada, selamat siang. Apa kabar Anda di siang hari ini? Jumpa lagi di opsi obrolan pilihan lagu siang ini. Edisi hari Rabu 29 Juli 2026. Saya Yudi Maswara akan menemani Anda semuanya di siang hari ini hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

Okay. Di opsi lagu-lagunya sudah saya siapkan. Jadi saya akan bacakan dulu, sabar ya. Saya bacakan dulu lagu-lagunya. Setelah saya bacakan dua kali, baru saya buka line interaktif untuk Anda semuanya di siang hari ini. Anda bisa join di line telepon 0751-812-878 atau bisa juga melalui WhatsApp 0811-666-6975. Atau yang lagi di scroll-scroll di TikTok juga boleh ya, tapi di Bang Ye Voice ya. Oke, lagu-lagunya ada Reza Artamevia, Selalu Ada, Raisa, Teduhnya Wanita, Tompi, Balonku, Armada, Pemilik Hati, Vidial Diano, Datang dan Kembali, Anji, Derawat Rindu, Nindi, Buktikan, Dewi Dewi, Separuh Nafas, Andra, The Backbone, Main Hati, She Band, Tercipta Untukmu, Andin, Teristimewa, Hanindia, Bukan Untukku, Drive, Tak Terbalas, dan Alexa, Hingga Saatnya Kan Tiba. Halo, selamat siang Bandaro Vlog, dan juga ada Raju Basa siang ini ya. Apa kabar siang ini? Sekali lagi saya bacakan ya. Reza Artamevia, Selalu Ada, Raisa, Teduhnya Wanita, Tompi, Balonku, Armada, Pemilik Hati, Vidial Diano, Datang dan Kembali, Anji, Jerawat Rindu, Nindi, Buktikan, Dewi Dewi, Separuh Nafas, Andra and the Backbone, Main Hati, She Band, Tercipta Untukmu, Andin, Teristimewa, Hanindia, Bukan Untukku, Drive, Tak Terbalas, dan Alexa, Hingga Saatnya Kan Tiba. Selamat siang Agus Riyadi. Oke, Anda bisa gabung melalui line telepon 0751-812-878, bisa melalui WhatsApp 0811-666-6975.

0: Selamat malam, selamat malam lagi. Selamat siang, Luat M. Refka Karki juga, selamat siang. Ada Mih 21, selamat siang. Ada Noviera, selamat siang juga, baru join siang ini. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Ya, dengan siapa
1: dari dimana? Dari Ujipo, di 67 Kota Selo, udah.
0: Oke, dari Uncu. Apa kabar, Uncu?
1: Aman, baik. Udah, gimana kabarnya?
0: Baik. Oke, silakan mau pilih lagu apa nih?
1: Andra and the Backbone.
0: Andra and the Backbone. Oke deh.
1: Ya. Salam dan tetap jalan sudah yang ini. Aku yang mengatakan kepada kamu tuh udah di studio persatu di Padang itu di pon dengan satu kata Allah. Aku salamnya tuh semua lalu semua repat salam dari untuk di pon dengan satu kata salam satu kali pendengar aktif dan pasif. Halo untuk di pon menyapa dari enam satu kata Allah. Ditunggu lagunya ya dah ada putar lagunya di sana tu dengar lagunya di sini. Makasih ya dah.
0: Okay.
1: Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ada Uncu ya. Kita terima lagi kali ini di WhatsApp call ya. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Yudi dengan Bu Irza di Parapisang.
0: Bu Irza Hanum di Parapisang.
2: Iya betul.
0: Apa kabar Bu Irza?
2: Alhamdulillah baik Yudi.
0: Oke. Okay, Bu Irza mau radionya, volume radionya tolong dikecilkan dulu Bu. Mohon maaf.
2: Iya iya.
0: Ah, jangan keras-keras.
2: Radionya kadang-kadang tiba-tiba keras suara, nanti hilang gitu.
0: Ya pas telepon dikecilkan aja atau dimatikan aja sementara dulu.
2: Iya udah. Ah, udah.
0: Oke.
2: Okay. Oke deh. Ibu mau pilih lagu Reza aja, Yudi.
0: Reza, oke, okay, boleh.
2: Iya. Nah, salamnya buat Yudi yang sedang bertugas, sehat selalu beserta keluarga, lancar aktivitasnya. Okay. Buat Uncu Dipo tadi.

0: Ri, buatnya Ika di Batipu, buatnya Diana, pokoknya buat semuanya aja Yudi yang biasa gabung di Pro 1, selang kompak selalu, sehat selalu. Makasih Yudi.
1: Oke deh.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di TikTok ada Herman, ada Mira Elvina, ada Sadi Pamungkas, ada Hohana. Selamat siang.

0: Baik, kembali di line telepon ataupun juga di line WhatsApp ya, yang mau bergabung di kesempatan siang hari ini, atau bisa melalui aplikasi RRI Digital juga boleh. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Opsi 100% Indonesia.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
1: Angkel Gazi dari Padang Panjang, Bang.
0: Angkel Gazi di Padang Panjang. Oke, apa kabar Angkel Gazi?
1: Alhamdulillah sehat, Bang. Ini gimana, sehat?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Si masih ada kan, Bang?
0: Apa?
1: Si Ben.
0: Si masih?
1: Ah, itu aja, Bang.
0: Pilih yang ini aja.
1: Ya.
0: Oke deh, boleh. Gimana cuaca di Padang Panjang?
1: Cuacanya gimana ya, Bang? Dibilang cerah banget, enggak ada mendung-mendungnya dikit, Bang. Cerah berawan lah.
0: Cerah-cerah berawan. Cemen. Cemen ya.
1: Cemen.
0: Cerah-cerah mendung ya.
1: Iya, cerah-cerah mendung.
0: Oke deh.
1: Di Kota Padang gimana, Bang?
0: Di Kota Padang apa ya namanya? Parah kali ya.
1: Oh, parah.
0: Panas membara.
1: Panas membara. Oke. Udah makan siang nih, Bang. Bang Ye.
0: Nantilah kalau makan siang gampang itu.
1: Oh, habis siaran dulu ya, Bang ya.
0: Iya, betul.
1: Jadinya tenang makannya ya, Bang.
0: Nah, itu. Kalau sekarang kita, kalau dikejar makan sekarang buru-buru kan gak enak.
1: Gak enak, gak menikmati kita makan siangnya. Terus apalagi kita lagi cuap-cuap juga, Bang Ye, di studio kan.
0: Iya.
1: Terus kenyang, ngap kita dibikinnya enggak, Bang?
0: Iya, nanti tercumpu lah sama Uncle Gazi makan apa di sini kan?
1: Yang penting kopi kan udah, Bang?
0: Kopi udah.
1: Ah, itu yang penting dulu, Bang.
0: Iya.
1: Oke, salamnya, Bang. Salam buatnya ibu sama ayah, sehat selalu, panjang umur, merasti dan bahagia selalu. Buatnya Bang Ye yang lagi tugas, sehat selalu, Bang. Lancar aktivitasnya, merasti dan bahagia selalu keluarga. Saya selalu buatnya, Bang Ye. Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Saya selalu bahagia seluruh keluarga. Pokoknya yang udah gabung tadi dan yang akan mau gabung semuanya, salam kompak aja. Semua-semuanya, Bang Ye. Okay. Tanpa terkecuali. Spesialnya untuk pemilik 3H yang selalu ada di hati. Makasih, okay, Bang.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di TikTok ada Ratnawati, ada Lope Lope Baby, ada Natalia, ada MC Boys, ada Lani, juga ada Danang Prabu, ada Endang Mulyani, ada Seri, ada Bosu, ada HB, ada Ohana. Halo semuanya, selamat siang. Yang mau request boleh ya. Nanti di sesi kedua saya bacakan lagi lagu-lagunya dua kali. Habis itu baru saya buka line interaktifnya. Oke, kita ke lagu dulu ya. Ada tiga lagu yang sudah standby. Kita dengarkan dulu bersama.

0: P siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P R Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Haus? Tinggal pencet. Mau bikin kopi panas? Tinggal tekan tombol merah. Di balik kemudahan dispenser air yang ada di rumah atau di kantor kamu sekarang, pernah mikir gak sih? Siapa ya yang pertama kali kepikiran bikin alat sejenius ini? Ternyata dispenser air pertama kali lahir di Amerika Serikat pada awal abad ke-20 atau sekitar tahun 1906. Berkat ide dari dua pria bernama Halsey Willard Taylor dan Luther House. Tapi tujuannya mulia banget loh. Bukan buat gaya-gayaan, melainkan demi kesehatan publik untuk mencegah penyebaran penyakit akibat minum dari sumber air yang tercemar bersama. Awalnya, alat ini cuma bisa mengalirkan air minum biasa. Baru deh, di tahun 1970-an, inovasi pendingin dan pemanas bertenaga listrik mulai disematkan. Dari yang tadinya pakai galon atas yang super berat, sekarang bahkan ada yang tinggal colok ke pipa air rumah. Sebuah penemuan sederhana yang mengubah cara dunia menikmati air bersih. Jadi, sudah minum air putih hari ini?
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, Dek Lala, jangan bengong. Ayo itu gado-gadonya dimakan, mumpung bumbunya masih medok loh.
1: Iya Bu, saya cuma lagi kepikiran obrolan di sosmed tadi Bu. Kok kayaknya orang-orang tuh gampang banget ya berantem kalau beda dikit soal ibadah.
0: Halah mbak, coba tuh lihat piringmu itu. Ada tahu, tempe, sayur, telur, sampai pare yang pahit aja juga ada. Rasanya beda-beda kan? Tapi pas disiram bumbu kacang yang sama, malah jadi enak banget toh.
1: Ah, Ibu bisa aja nih analoginya. Jadi maksudnya bumbu kacangnya itu bikin rukun ya?
0: Betul mbak, bumbu kacangnya itu rasa sayang kita sesama manusia. Jadi ya gak usah lah maksa tempe jadi tahu atau tahu jadi pare. Biarin aja mereka berbeda, yang penting kan sewadah, gak saling sikut. Itu

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar, saatnya cek fakta bersama Pro 1. Pendengar, ada sebuah akun TikTok bernama Loker Indonesia pada Sabtu 20 Juni 2026 lalu mengunggah sebuah foto yang disertai narasi lowongan kerja PT Golden Frozen Foodindo AIC, penempatan sesuai alamat domisili masing-masing, kerja 8 jam dari jam 8 pagi sampai 4 sore, gaji Rp7.500.000 per bulan, lembur Rp25.000 per jam, laki-laki, perempuan, tidak ada batasan umur, pengalaman dan ijazah tidak diutamakan, disediakan mes jika ingin menginap, bagian produksi, bagian gudang, sopir, driver, packing, dan lain-lain. Pendaftaran langsung kunjungi bio profil. Hingga hari Rabu 29 Juli 2026 hari ini, unggahan tersebut telah ditonton oleh 25.400 kali, mendapat 340 tanda suka, 60 komentar, serta dibagikan ulang lebih dari 300 kali. Lalu tim pemeriksa fakta Mafindo mengakses tautan dalam bio akun TikTok Loker Indonesia. Diketahui tautan mengarah ke laman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Jadi mendengar unggahan foto berisi klaim yang tersebut di atas, itu ternyata mengarah ke laman tak resmi dan merupakan konten tiruan atau impostor konten. Demikian cek fakta hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 dari Padang di siang hari ini. Kita lanjut dulu kebersamaan kita di siang ini.

Masih ada Raisa Teduhnya Wanita, Tompi Balonku, Armada Pemilik Hati, Vidial Diano, Datang dan Kembali, Anji Jerawat Rindu, Nindi Buktikan, Dewi Dewi Separuh Nafas, Andin Teristimewa, Hanindia Bukan Untukku, Drive Tak Terbalas, Alexa Hingga Saatnya Kan Tiba. Satu kali lagi saya bacakan, ada Raisa Teduhnya Wanita, Tompi Balonku, Armada Pemilik Hati, Vidial Diano Datang dan Kembali, Anji Jerawat Rindu, Nindi Buktikan, kemudian ada Dewi Dewi Separuh Nafas, Andin Teristimewa, Hanindia Bukan Untukku, Drive Tak Terbalas, dan Alexa Hingga Saatnya Kan Tiba. Selamat siang, ada Mary. Assalamualaikum Bang Ye. Waalaikumsalam, selamat siang Mary. Terus juga ada Teh Nunung ya. Apa kabar Mary siang hari ini? Mau request silakan, mau pilih yang mana? Mas Ardi 99 Muhammad Romli. Boleh Mary, silakan mau request lagu apa? Sambil nunggu Mary, saya mau baca WhatsApp dulu ya. Hanafi Dirimu Datar, selamat siang Hanafi.

mau putar lagu Nindi, buktikan. Salam buat Bang Yudi, Niket, Bu Nancy, Bang Teddy, Bang Hendra, Bu Irza, Uncle Gazi, Kak Rama, Kak Mary, dan Bang Chris. Oke, terima kasih. Nindi ya, oke deh Nindi, saya siapkan. Mary katanya mau request lagu Dewi Dewi. Oke, Dewi Dewi yang separuh nafas berarti ya Mary ya. Oke deh, silakan kalau ada yang mau disalami boleh di typing aja ya. Saya buka lagi line telepon 0751812878 ataupun juga WhatsApp 0811 6666975 di siang hari ini. Ya ya di TikTok jangan lupa tap-tap layarnya ya. Terima kasih buat yang sudah tap layar. Baik, kembali di line telepon 0751812878 atau bisa melalui WhatsApp 0811 6666975.

0: Halo Raihan, selamat siang Raihan. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Selamat siang kembali, waalaikumsalam, tolong berkatuh.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
1: Ini Buhari Teboda, apa kabar anda?
0: Dengan siapa?
1: Buhari di Tebo.
0: Buhari di Tebo Jambi. Ya, apa kabar Buhari?
1: Alhamdulillah sehat, sudah apa kabar anda?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat aja.
0: Iya, gimana cuaca di Tebo
1: panas
0: sekarang?
1: Panas dah, belum ada hujan dah, panas.
0: Belum ada hujan?
1: Sudah, dua minggu lebih dah.
0: Wuh. Lama banget itu.
1: Iya dah.
0: Terus gimana?
1: Disitulah kita tadi Bapak Anda juga. Malam-malam siang panas lah kita terima aja nunggu hujan. Mudah-mudahan cepat hujan aja.
0: Mudah-mudahan.
1: Iya, mudah-mudahan.
0: Ya, mudah-mudahan cepat hujan, turun hujan.
1: Iya dah, iya. Nampaknya udah gerasang. Ada ya banyak yang kurang air. Nampaknya ini dah.
0: Iya.
1: Ini apa lagu kita dah?
0: Lagunya sudah disiapkan ini, tinggal pilih aja.
1: Lagu, aku dengar tadi Jerawat Rindu tadi, Jerawat Rindu tadi dah.
0: Jerawat Rindu, ada Anji.
1: Anji itu aja dah ya.
0: Oke, boleh.
1: Ya, salam-salam untuk Ibu Irzanum tadi,
0: okay.
1: Ibu Irzanum, Pak Zul, untuk Sarama, Kelgazinya juga, Kak Mary, Kuncu Dipo, Hanapinya juga. Untuk Mak Eteknya juga, Mak Diman, terus semua-semua ada ya.
0: Oke.
1: Okay. Terus pesanan untuk Udah, semoga saya tahu banyak sudah suka ada ya.
0: Amin, terima kasih ya, sama-sama.
1: Terima kasih,
0: sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, ada ya, Indah Permata juga selamat siang, selamat bergabung. Ada Dewita juga selamat siang, selamat bergabung. Ada siapa lagi deh? Oke, yang melalui WhatsApp boleh silakan nanti diulang lagi ya. Masih banyak kok lagu-lagunya. Sesi ketiga masih ada. Sekarang baru 14 lewat 11 ya. Masih panjang sampai jam 3 sore. Waktu kita di siang hari ini bersama. Kalau gitu kita ke lagu dulu ya. Ada Nindi dengan Buktikan tadi yang dipilih sama Hanafi ya. Terus ada Dewi-Dewi Separuh Nafas tadi yang dipilih sama Mary ya kalau gak salah ya. Dan juga barusan dari Buhari yang pengen dengar lagu Jerawat Rindu dari Anji. Selamat mendengarkan.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubby. Bye.

Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pukul 14.25 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 dan kita lanjut lagi opsi kita di siang hari ini. Saya bacakan lagi lagu-lagu yang masih bisa dipilih ya. Ada Raisa, Teduhnya Wanita, Tompi, Balonku, Armada, Pemilik Hati, Vidi Aldiano, Datang dan Kembali, Andin, Teristimewa, Hanin Dia, Bukan Untukku, Drive Tak Terbalas, Alexa, Hingga Saatnya Kan Tiba. Satu kali lagi, ada Raisa, Teduhnya Wanita, Tompi, Balonku, Armada, Pemilik Hati, Vidi Aldiano, Datang dan Kembali, Andin, Teristimewa, Hanin Dia, Bukan Untukku, Drive Tak Terbalas, Alexa, Hingga Saatnya Kan Tiba. Yang mau bergabung boleh di line telepon 0751812878 atau WhatsApp 0811666975, atau bisa juga di TikTok kita di siang hari ini ya, di TikTok Bang Ye Voice.

Oke, silakan kembali saya buka line interaktifnya di 0751812878 atau bisa WhatsApp 0811666975 di kesempatan siang hari ini.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pro 1 RI Padang.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Ini sama Putra Virgo, Bang, ya.
0: Putra Virgo.
1: Sudah lama kita nggak gabung, Bang.
0: Iya, lagi di mana nih Putra Virgo?
1: Lagi di rumah, Bang.
0: Lagi di rumah.
1: Di Batung Tabah.
0: Batung Tabah.
1: Batung Tabah Lubek.
0: Oke, apa kabar nih Putra Virgo?
1: Ya, baik pas, Bang.
0: Apa kabar Putra Virgo di?
1: Kabar baik, Bang.
0: Udah lama nih nggak gabung nih.
1: Iya, gue kangen juga sama Bang. Kemarin di sananya mau debar kemarin di radio.
0: Terus? Kenapa nggak jadi?
1: Tapi karena malam tuh nggak ada yang ngantar, saya sendiri aja gimana
0: caranya. Oh gitu, iya.
1: Ya kan kita kan disabilitas juga.
0: Betul.
1: Kita kan disabilitas, jadi disabilitas itu kan nanti kan harus ada yang menampingi.
0: Iya, betul.
1: Teman-teman dari Pertuni seperti Sugianto, aparan tua lain itu kan udah memaukini dari kami gitu. Dari Pertuni kita udah ada.
0: Iya.
1: Tapi kami dari Pertiga tetap dengar gitu dari radio apa itu.
0: Oh, tetap mendengar.
1: Mulai
0: berarti
1: dari, ya? Dari apa itu, dari babak penyisian sampai final kami mendengar dari Pertiga melalui Pro 1 RI ini.
0: Oke, berarti semua pertandingan didengar ya?
1: Udengar gitu, Bang.
0: Ya. Seru ya.
1: Iya, seru sekali. Apalagi kemarin terakhir Spanyol dengan Argentina kemarin. Debar-debar tuh, Bang. Alhamdulillah mana juga Spanyol.
0: Iya. Spanyol jadi juara dunia ya.
1: Iya, memang segitu aja. Harus ada, ya gitulah. Kalau dapat, jangan itu-itu aja jadi juara.
0: Iya, gitu. Betul.
1: Ada seleksi-seleksinya gitu kan.
0: Iyalah. Oke, Putra Virgo mau dengar lagu apa nih siang ini?
1: Lagu apa yang ada sekarang dengar, Bang?
0: Ada banyak.
1: Armada sih. Apa tadi itu, Bang?
0: Armada Pemilik Hati.
1: Yang lain apa?
0: Ya, ada Vidi Aldiano Datang dan Kembali.
1: Armada itu aja, Bang.
0: Armada aja. Oke deh, sip.
1: Salam buat Bang Iyo, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Mudah-mudahan lancar terus, Bang.
0: Amin.
1: Mudah suatu-suatu kita bertemu juga di studio.
0: Insya Allah, mudah-mudahan.
1: Iya.
0: Ditunggu kedatangannya.
1: Iya. Tapi kan teman-teman kami yang lain sudah ada yang ketemu sama Bang. Dari Pertuni gitu, Bang.
0: Iya.
1: Terus juga dari semua. Salam juga buat yang sudah tadi semuanya itu. Seperti tadi ada Mbak apa tadi itu?
0: Ada Mary?
1: Mbak Mary ya. Terus ada Bang Teddy juga, Bang Teddy. Ada Uncle Gazi itu ya.
0: Uncle Gazi ya.
1: Pokoknya semua jalan udah gabung.
0: Oke, siap.
1: Makasih, Bang.
0: Sama-sama, Putra Virgo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, selamat siang juga ada Alnur Buyut ya. Thank you sudah join di siang hari ini. Terima kasih juga sudah follow. Oke, silakan kembali bergabung di line telepon 0751-812-878, WhatsApp 0811-66-66975 ya. Alnur Buyut.

mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital juga boleh. Tulis saja requestan lagunya di kolom live chatnya ya. Halo juga Mira Elvina 833. Apa kabar Mira Elvina 833? Terima kasih sudah mampir di live-nya ya. Yang mau pinta lagu boleh, lagu-lagunya sudah disiapkan. Tinggal pilih aja lagunya ya.

Oke, ditunggu aja lagunya ya di radio. Oke, yang mau bergabung lagi silakan, masih bisa satu orang lagi kalau masih ingin bergabung di siang hari ini. Karena saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 14.35 menit waktu Indonesia Barat. Halo, juga ada Rinald. Rinald apa Rinaldi nih? Sekitar 2 menit lagi saya tunggu. Kalau sudah tidak ada lagi, saya akan ke lagu untuk sesi terakhir ya, berarti ya. Sekarang udah 14.35 nih. Halo, selamat siang juga buat Ami, apa kabar? Terima kasih sudah mampir di siang hari ini. Ada Fahri Zulfikri, selamat siang juga.

sudah ada dua lagu yang standby dan mungkin juga akan ada satu lagu lagi ya. Halo, selamat siang juga buat Susi yang baru bergabung ya di siang hari ini, sudah mampir di Bang Ye Voice. Selamat siang. Oke, sudah pukul 14:36 menit waktu Indonesia Barat. Kalau gitu saya ke lagu aja ya, karena sudah tidak ada Hilal tampak untuk bergabung di siang hari ini. Kalau gitu saya ke lagu aja langsung ya, biar nggak kelamaan yang minta lagu ya. Oke, jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

0: Oke, selamat sore pemirsa. Kembali lagi di sirkuit trotoar ibu kota. Kita lihat di sana ada Tono, seorang pejalan kaki dengan tas ranselnya bersiap melakukan start yang luar biasa sore hari ini. Kita nantikan para pemirsa. Ya, Tono mulai melangkah. Hambatan pertama langsung menghadang. Ada tiang listrik yang berdiri tegak persis di tengah trotoar. Tono meliuk ke kanan. Luar biasa manuver yang sangat cantik untuk menghindari kabel melingkar. Tapi tunggu dulu, di depannya ada kepulan asap. Oh, ternyata tikungan tajam terhalang oleh wajan penggorengan abang tahu bulat dan deretan kursi plastik. Tono harus melompat zigzag. Lompat, ya, lolos. Luar biasa sekali Tono. Oh, bahaya. Dari arah berlawanan muncul motor metik melaju kencang melawan arah di atas trotoar. Pengendaranya malah melotot marah. Tono terdesak ke ujung pembatas. Kita nantikan, kita lihat apakah dia akan jatuh ke selokan. Oh, dia berhasil bertahan dengan berpegangan pada spion mobil yang parkir paralel di atas trotoar. Ya, baik pemirsa. Dan ternyata Tono akhirnya harus memutuskan berhenti. Dia berdiri mematung di ujung trotoar dan bingung harus melangkah kemana lagi.
1: Trotoar kita memang luar biasa ya, sangat multifungsi. Bisa jadi tempat parkir gratis, lapak jualan, bahkan sirkuit balap dadakan saat macet. Ya, trotoar kita bisa digunakan untuk apa saja, kecuali untuk berjalan kaki dengan tenang. Kembalikan hak pejalan kaki, kembalikan fungsi trotoar kita.
2: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

0: Dek, itu daun-daun yang kering dikubur aja. Cuaca lagi panas gini, jangan sampai dengan menyulut api malah bisa jadi kebakaran.
1: Iya, Pak.
0: Bu, itu hati-hati ya masaknya. Enggak sedikit, ntar apinya nyamber ke yang lain.
1: Iya, Pak. Ini hati-hati kok, Ibu.
0: Ibu apa-apaan sih, Bu? Kok Bapak pakai disiram?
1: Tuh, paru-paru Bapak kebakar. Sayang kan?
2: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pukul 14:54 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah di penghujung kebersamaan kita di opsi 100% Indonesia hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda di opsi dari pukul 13:30, serta terima kasih atas kebersamaan Anda bersama saya dari pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi. Dan sebagai lagu terakhir, saya akan pilihkan lagu dari Alexa Hingga Saatnya Akan Tiba. Terima kasih pendengar atas atensi Anda semuanya. Tapi pastikan Anda tetap bersama Pro 1 ya, karena setelah saya akan ada Lydia Permata yang akan menemani Anda semuanya. Hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan saya pamit dari Ruang Negara. Terima kasih. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.

Pendengar, jalur Lembah Anai yang rusak pasca bencana akhir tahun lalu saat ini sudah dapat dilalui untuk semua jenis kendaraan. Namun demikian, pengendara diharapkan untuk tetap mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, Dedi Diantolani, kepada RRI pagi tadi mengatakan, dengan diberlakukannya kembali jalur Lembah Anai ini, tentu banyak kekurangan-kekurangan di sepanjang jalur itu. Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk melengkapi sarana dan prasarana di jalur tersebut. Dedi Diantolani menegaskan, untuk kendaraan barang dengan muatan yang besar yang akan melintasi jalur tersebut harus sesuai dengan izin yang telah dikeluarkan. Lebih lanjut, Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Barat, Dedi Diantolani, menjelaskan juga, jalur Lembah Anai ini merupakan kawasan yang rawan bencana, seperti tanah longsor, badan jalan, dan luapan air sungai. Untuk itu, diminta bagi pengendara agar meningkatkan kewaspadaan, terutama pada hari hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Dan selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat sore pendengar, apa kabar Anda semuanya? Di 29 Juli 2026 ya, kembali ada saya Lida Permata menemani Anda semuanya di Padang sore ini sampai ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Cuacanya hot. Hot sekali di luar. Tapi ntar lagi udah pada balik ya, udah kelar aktivitas ya, udah pada mau selesai sekolahnya. Mungkin bagi adik-adik sekolah yang sekolahnya itu sampai pukul 4 atau pukul 5 ya, atau juga yang kerjanya tuh biasanya juga sampai jam pukul 4 sama pukul 5 juga. Oke deh ya, dan untuk yang mendengarkan juga di aplikasi RRI Digital ataupun rri.co.id, selamat sore untuk Anda semuanya ya. Kalau di timur sih udah sore nih, udah lagi nyicipin gorengan pakai teh atau kopi anget. Seru. Oke deh, memulai kebersamaan kita ya. Kita maksudnya kita akan mendengarkan dulu majalah udara ya, pendengar, tentang magang nasional. Kita dengarkan dulu deh.
1: Selamat sore pendengar. Pada program kali ini kita akan berbincang dengan Pak Firdaus Firman SIPME selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, dan kita akan membahas mengenai persiapan pelaksanaan program magang nasional di Sumatera Barat. Kita akan mengulas berbagai persiapan yang dilakukan di Snaker, mulai dari pemetaan industri, pelatihan calon peserta, kerjasama dengan berbagai pihak, hingga manfaat program magang nasional ini bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Sumatera Barat. Baik, Pak Firdaus, kira-kira peran apa yang dilakukan oleh di Snaker untuk pelaksanaan magang nasional di Sumatera Barat ini, Pak?
2: Jadi terkait dengan program magang nasional, ini memang merupakan program Presiden Prabowo melalui Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Sedangkan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi dan juga Kabupaten Kota itu diharapkan berperan sebagai fasilitator dan menjadi koordinator. Nah, apa persiapan yang kita lakukan di Sumatera Barat terkait magang nasional ini? Kita melakukan koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, kemudian Balai Vokasi atau BLK Padang, serta Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kota. Sosialisasi dilaksanakan secara online oleh Kementerian, kemudian Dinas mendukung dengan menyebarluaskannya kepada masyarakat dan perusahaan. Di samping itu, materi sosialisasi juga disebarkan melalui sosial media untuk agar calon peserta merupakan lulusan perguruan tinggi dapat memahami peluang magang nasional ini.
1: Nah, bagaimana dengan strategi di Snaker dalam memetakan industri dan perusahaan penerima peserta magang nasional ini, Pak?
2: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga melakukan yang namanya pemetaan berdasarkan sektor industri yang berkembang di Sumatera Barat, seperti manufaktur, pariwisata, perhotelan, perdagangan, jasa, serta sektor pengolahan pangan. Kami memanfaatkan data perusahaan yang telah terdaftar pada layanan ketenagakerjaan serta berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya dan asosiasi usaha untuk mengidentifikasi perusahaan yang siap menjadi mitra magang sesuai dengan kebutuhan kementerian.
1: Program pelatihan apa yang kira-kira diberikan supaya peserta itu siap untuk mengikuti program magang nasional ini, Pak?
2: Program pelatihan yang diberikan pada peserta dalam mengikuti magang nasional, untuk pemagang nasional targetnya adalah fresh graduate dengan batas maksimal 1 tahun setelah kelulusan. Pembekalan nantinya akan diberikan langsung oleh perusahaan terkait SOP dan pelaksanaan tugas di perusahaan. Biasanya materi pembekalan berupa penguatan soft skill seperti disiplin, komunikasi, etika kerja, kerja sama tim, budaya kerja industri, serta penerapan K3. Tujuannya agar peserta tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga memiliki karakter dan etos kerja yang dibutuhkan dunia usaha.
1: Apakah sudah ada sosialisasi yang dilakukan sama Disnaker supaya masyarakat kita juga tahu nih mengenai info magang nasional ini?
2: Terkait dengan sosialisasi, kita melaksanakan penyampaian informasi melalui media sosial resmi Disnaker, website layanan bursa kerja, Job Fair Sekolah Perguruan Tinggi BLK, serta Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kota. Di samping juga dilakukan secara masif oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan.
1: Target dan juga kendala apa nih Pak yang dihadapi sama Disnaker Sumatera Barat dalam persiapan magang nasional?
2: Target kami itu adalah meningkatkan partisipasi masyarakat Sumatera Barat dalam program magang nasional, sehingga semakin banyak tenaga kerja muda memperoleh pengalaman kerja di industri. Tantangannya antara lain masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat magang, kesiapan kompetensi peserta yang beragam, serta keterbatasan anggaran daerah. Karena itu kami mengoptimalkan koordinasi dan sinergi dengan kementerian serta seluruh pemangku kepentingan.
1: Kira-kira bagaimana nih Pak? Disnaker memastikan kesesuaian kompetensi peserta ini dengan kebutuhan perusahaan magang, serta dukungan seperti apa yang diberikan Disnaker untuk peserta magang nasional yang dari daerah tertinggal di Sumatera Barat.
2: Dalam pelaksanaan seleksi calon peserta magang, itu dilakukan oleh perusahaan penyelenggara secara langsung. Calon peserta yang lolos seleksi melalui sistem akan dipanggil oleh perusahaan untuk melanjutkan proses rekrutmennya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian kita juga selaku

0: yang dibangun antara Disnaker Sumbar dengan Kementerian Tenaga Kerja Pusat serta BPVP dalam pelaksanaan magang nasional ini?
1: Dalam pemagangan ini kita juga melakukan kerjasama yang sinergis baik Disnaker dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan juga Balai Vokasi yang ada di Padang. Disnaker Provinsi membangun sinergi dalam hal sosialisasi, penjaringan peserta, penyediaan data ketenagakerjaan, serta monitoring pelaksanaan program. Sementara BPPP nantinya berperan dalam peningkatan kompetensi melalui pelatihan berbasis kebutuhan industri, sehingga peserta yang mengikuti magang nasional benar-benar siap itu memasuki dunia kerja.
0: Kalau dampaknya kira-kira apa, Pak, yang memang diharapkan serta himbauan yang ingin disampaikan dari program magang nasional untuk SDM yang ada di Sumatera Barat ini?
1: Kita juga mengharapkan dampak dari magang nasional ini bagi SDM khususnya di Sumatera Barat. Kami berharap program magang nasional ini dapat meningkatkan kompetensi, pengalaman kerja, produktivitas, serta daya saing tenaga kerja Sumatera Barat. Pengalaman bekerja langsung di industri itu akan memperbesar peluang serta memperoleh pekerjaan tetap maupun menjadi wirausaha yang mampu menciptakan lapangan kerja baru. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, kami menghimbau, kami mengajak seluruh generasi muda Sumatera Barat, khususnya yang fresh graduate, untuk memanfaatkan program nasional ini sebagai kesempatan meningkatkan kompetensi dan juga pengalaman kerja. Dunia kerja saat ini membutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga keterampilan, disiplin, dan pengalaman. Kami juga mengajak dunia usaha untuk bersama-sama mendukung program ini sebagai bagian dari investasi dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul. Dengan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat, kita dapat menciptakan tenaga kerja Sumatera Barat yang semakin kompeten, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja masa depan.
0: Terima kasih kepada Pak Firdaus atas informasi dan juga penjelasan yang sudah disampaikan. Semoga harapan kita semua, program magang nasional ini bisa menjadi kesempatan bagi masyarakat, khususnya generasi muda Sumatera Barat, untuk meningkatkan kompetensi, pengalaman kerja, dan juga daya saing di dunia industri. Cukup sekian pendengar program kita hari ini. Sampai jumpa pada program berikutnya.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1

0: berita isinya demo semua lagi. Lagian demo buat apa sih? Ini lagi mahasiswa, pakai pada ikut-ikutan lagi. Mahasiswa itu belajar.
1: Ini kenapa sih ngomel mulu dari tadi deh?
0: Itu tuh, berita di TV. Mahasiswa pakai demo segala, kan bikin macet jalanan.
1: Ya emang apa salahnya mahasiswa menyampaikan aspirasinya? Asal tahu aja nih ya, pemuda itu emang dari dulu penyampai aspirasi masyarakat. Dan yang terpenting nih, pemuda juga ikut serta dalam mempercepat kemerdekaan di republik ini. Selagi tata caranya benar, demonya benar, ya kenapa enggak?
0: Ya udah, yuk ikut demo.
1: Demo apaan sekarang? Kan udah kelar demonya.
2: Kursi lipat ternyata memiliki sejarah yang panjang. Bahkan kursi lipat pada awalnya digunakan saat di medan perang. Pada zaman Romawi kuno, tentara mereka membawa kursi lipat yang disebut sella. Kursi ini bentuknya seperti bangku kecil yang bisa dilipat dan dibawa ke medan perang. Tujuannya agar saat mereka istirahat, mereka bisa duduk nyaman tanpa bikin kesusahan. Lalu abad ke-19, orang mulai memperbaiki desainnya menjadi lebih ringan dan mudah dibawa. Dan hingga sekarang, kursi lipat jadi sahabat kita di acara luar ruangan, piknik, atau bahkan kalau rumah kedatangan banyak tamu.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Berdasarkan peraturan Menteri Agama nomor 10 tahun 2025 tentang seleksi calon anggota Badan Amil Zakat Nasional, Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kota, tim seleksi mengundang masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi calon pimpinan Basnas dengan ketentuan warga negara Indonesia beragama Islam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, berusia paling rendah 40 tahun pada saat melakukan pendaftaran, sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota partai politik, diutamakan yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, berpendidikan paling rendah sarjana, bersedia bekerja penuh waktu, bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan BUMN, BUMD selama masa keanggotaan apabila terpilih, serta memiliki visi, misi, dan program kerja. Dokumen persyaratannya ya, ini tentang tata cara pendaftaran. Pengumuman seleksi di 15 sampai 29 Juli, berarti hari ini terakhir. Terus pelaksanaan pendaftaran juga hari ini terakhir. Seleksi administrasi 30 Juli besok. Pengumuman hasil seleksi administrasi 1 Agustus. Seleksi kompetensi meliputi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah di 3 hingga 4 Agustus. Pengumuman hasil seleksi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah di 6 Agustus. Seleksi wawancara 8 Agustus, pengumuman hasil seleksi 10 besar 11 Agustus. Informasi selengkapnya silakan hubungi kontak person melalui tim sekretariat seleksi Jusnimar Esos 0852-7476-1141 atau Alfajri SHIMHI 0822-8422-4943.

0: sudah kita pilah-pilah sampahnya. Terus mau dibawa kemana, Ma?
1: Ya, kita bawa ke bank sampah, Nak.
0: Bank sampah?
1: Iya, bank sampah itu adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetor ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat pengepul sampah.
0: Terus, Ma?
1: Nah, bank sampah ini juga dikelola menggunakan sistem seperti perbankan, Nak, yang dilakukan oleh petugas sukarelawan. Penyetor adalah warga yang tinggal di sekitar lokasi bank serta mendapat buku tabungan seperti menabung di bank.
0: Wah,

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 15:51 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan kumandang azan sholat asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: Pro satu kanal informasi dan inspirasi, pendengar. Kita cukupkan dulu hiburan untuk sore hari ini ya. Kita ke Pro satu RRI Pekanbaru ya untuk mengikuti lintas berita Korwil 15 Padang Prabu. Untuk kena semuanya, selamat mengikuti.
1: Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya pendengar, segera akan Anda ikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
2: Aset daerah Provinsi Riau pada tahun anggaran 2025 tercatat senilai Rp34.659.310.000. Terjadi penurunan sebesar Rp720.979.753 dari tahun anggaran 2024 senilai Rp35.380.290.655.000. Berkenaan dengan aset daerah, Badan Anggaran menilai pemerintah daerah masih belum maksimal.
3: Operasi Desa Merah Putih di Pulau Bulu, ya tipe Patan Lestari itu tutup. Mereka itu pakai anggaran sendiri, jadi belum ada memang anggaran dari pemerintah. Jadi dari para pengurus, informasinya begitu. Ya, saya coba menelusurin ke Kepala Dinas Koperasi Provinsi, memang beliau juga menyampaikan seperti itu. Tetapi ini disayangkan, harusnya ketika ini mereka sudah melakukan bisnis, ya, ini harusnya dibina oleh pemerintah provinsi. Jangan menunggu anggaran atau biaya

Pokok-pokok berita utama, pendengar, nilai aset Pemprov Riau turun 720 miliar rupiah. Banggar DPRD Riau soroti lemahnya pencatatan dan banyaknya aset yang masih dikuasai oleh pihak lain. Penutupan dua koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang sempat beroperasi beberapa bulan diduga karena tata kelola bisnis yang buruk sehingga tidak mampu bertahan saat anggaran pusat tidak kunjung cair. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Dini Oktariani. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis.

0: Dengan nilai aset Pemprov Riau turun 720 miliar rupiah, Banggar DPRD Riau soroti lemahnya pencatatan dan banyaknya aset yang masih dikuasai oleh pihak lain. Alwi Suryatmaja melaporkan.
1: Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau menyoroti pengelolaan aset milik Pemprov Riau yang dinilai belum maksimal. Juru bicara Badan Anggaran DPRD Riau Ginda Brunama mengatakan nilai aset pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2025 tercatat sebesar 34,659 triliun. Nilai tersebut turun sekitar 720,95 miliar dibandingkan tahun anggaran 2024 yang mencapai 35,380 triliun.
2: Aset daerah Provinsi Riau pada tahun anggaran 2025 tercatat senilai 34 triliun 659 miliar 300 10 juta rupiah. Terjadi penurunan sebesar 720 miliar 979 juta 753 rupiah dari tahun anggaran 2024 senilai 35 triliun 380 miliar 290 juta 655 ribu rupiah. Berkenaan dengan aset daerah, Badan Anggaran menilai pemerintah daerah masih belum maksimal dalam penata usahaan aset daerah. Hal ini tergambar dari masih banyaknya temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Daerah BPKRI pada tahun 2024 dan 2025 yang belum ditindaklanjuti, serta masih banyak aset yang dikuasai pihak lain, serta sistem pencatatan aset yang masih secara manual atau belum menggunakan EBMD. Hal ini tentunya menjadi salah satu kendala dalam mengkapitalisasi dan pemanfaatan aset untuk dijadikan sebagai sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah.
1: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi mengatakan pemerintah Provinsi Riau akan terus melakukan pembenahan pengelolaan aset daerah. Pembenahan tersebut meliputi inventarisasi, pencatatan, pemanfaatan, pengawasan, serta pemeliharaan aset milik pemerintah daerah.
3: Terkait aset daerah, pemerintah Provinsi Riau terus melakukan inventarisasi, pencatatan, pemanfaatan, pengawasan, pemeliharaan, dan pengamanan aset.
1: Melalui pembenahan tersebut, pemerintah Provinsi Riau diharapkan dapat memiliki data aset yang lebih akurat dan transparan. Aset bermasalah juga diharapkan dapat dikembalikan ke pemerintah daerah. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Pendengar, penutupan dua koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang sempat beroperasi beberapa bulan diduga karena tata kelola bisnis yang buruk sehingga tidak mampu bertahan saat anggaran pusat tidak kunjung cair. Berikut laporan Ahmad Rifai Kasim, RRI Batam.
4: Koperasi Desa Merah Putih di Pulau Bulu, Yatiban Batam Lestari itu tutup. Mereka itu pakai anggaran sendiri, jadi belum ada.
5: Beberapa koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Batam, Kepulauan Riau yang sempat beroperasi dalam kurun 5 bulan terakhir kini tidak lagi menjalankan usahanya. Tidak turunnya anggaran, buruknya manajemen jaringan suplai dan tata kelola bisnis menjadi faktor tutupnya koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Pulau Bulu dan Patam Lestari di Batam. Anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Ayudin, mengungkapkan saat dirinya melakukan kunjungan sebelum koperasi desa Kelurahan Merah Putih tersebut tutup, operasional koperasi tersebut masih berjalan dengan anggaran mandiri dari para pengurus tanpa sokongan dana dari pemerintah. Berjalan secara swadaya, Wahyu menyoroti kurangnya intervensi dan pembinaan dari pemerintah Provinsi Kepri. Bahkan dirinya mendapat langsung info dari Dinas Koperasi Provinsi Kepri yang memang belum memberikan pembinaan secara khusus kepada koperasi tersebut.
4: Oke, koperasi Desa Merah Putih di Pulau Bulu, Yatiban Patam Lestari itu tutup. Mereka itu pakai anggaran sendiri, jadi belum ada memang anggaran dari pemerintah. Jadi dari para pengurus, informasinya begitu ya. Saya coba menelusurin ke Kepala Dinas Koperasi Provinsi, memang beliau juga menyampaikan seperti itu. Tetapi ini hanya sayangkan, harusnya ketika ini mereka sudah melakukan bisnis ya, ini harusnya dibina oleh pemerintah provinsi. Jangan menunggu anggaran atau biaya dari pinjaman dan antara.
5: Sementara itu, pengamat kebijakan publik Tain Komari menyayangkan fungsi koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang tidak maksimal bahkan tutup. Sebab pada awalnya koperasi desa Kelurahan Merah Putih diharapkan dapat membantu produktivitas dan perputaran ekonomi masyarakat.
6: Bagaimana koperasi ini bisa membantu ekonomi masyarakat, terutama masyarakat-masyarakat di desa dan masyarakat nelayan dan macam-macam nelayan di desa yang secara ekonomi tertinggal, itu bisa terangkat gitu. Artinya apa, dengan koperasi itu menjadi stimulan, kan masalah yang paling besar di masyarakat itu bagaimana market. Ya, biasanya seperti itu. Nah, koperasi ini bisa menampung membangkitkan keterampilan mitra masyarakat untuk berproduksi.
5: Setidaknya ada 3 faktor utama yang menyebabkan gerai koperasi ini kesulitan bersaing dan berujung pada penutupan. Antara lain harga kurang kompetitif dengan pasaran di luar, ketersediaan barang stok dan variasi barang yang dijual tidak lengkap, serta model bisnis yang langsung menyasar konsumen akhir tanpa dukungan jaringan harga grosir yang kompetitif. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Pendengar, kita menuju RRI Padang. Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Provinsi Republik Indonesia bersama dengan Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat DPR mulai mensosialisasikan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah kepada calon jemaah di Kota Padang kemarin. Sosialisasi dimaksud bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai berbagai perubahan regulasi, mekanisme pembiayaan, hingga peningkatan kualitas layanan agar jemaah dapat mempersiapkan diri sejak dini. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
7: Pertama terkait biaya, sekarang biaya akomodasi naik, kemudian aftur juga naik, sehingga beban biaya penyelenggaraan ibadah haji per jemaah itu juga ikut naik.
8: Evrilen Hafiz dari Direktorat Jenderal Bina PHU Kemenhaj Republik Indonesia saat ditemui RRI Padang usai sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh 1448 Hijriah atau 2027 Masehi kemarin menjelaskan, pemerintah telah mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH sekitar Rp103 juta per jemaah. Dari jumlah tersebut, sekitar 60% akan ditutupi melalui nilai manfaat, sedangkan 40% menjadi porsi biaya yang dibayarkan oleh jemaah. Selain itu, kata Hafiz, hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 menjadi dasar perbaikan layanan pada musim haji selanjutnya. Salah satu aspek yang akan ditingkatkan adalah layanan konsumsi jemaah.
7: Jadi kalau dibandingkan biaya jemaah yang ditanggung oleh jemaah tahun lalu dengan tahun sekarang itu akan lebih kecil tahun ini, walaupun biaya BPIH secara total itu naik.
8: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Lisda Hendra Joni mengatakan, sosialisasi menjadi langkah penting untuk memastikan calon jemaah memperoleh informasi resmi mengenai penyelenggaraan ibadah haji 2027. Menurutnya, berbagai perubahan regulasi perlu dipahami masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak benar.
9: Alhamdulillah dengan adanya sosialisasi ini ya, kita memberikan informasi kepada seluruh calon jamaah haji, baik itu penyelenggaraan haji di tahun lalu yang alhamdulillah berjalan baik, dan tentu kita juga informasikan untuk penyelenggaraan haji di tahun berikutnya. Artinya apa saja yang harus dipersiapkan. Banyak sekali ya regulasi yang berubah, kemudian banyak informasi lain yang tentunya mereka juga harus pahami, sehingga tidak mendengarkan hoax atau lain-lain berita yang tidak benar, dan mereka bisa mendengar langsung, bertanya langsung, memberikan aspirasi, ya, kritik, saran juga kepada baik kami di Komisi 8 maupun juga dari Kemenhan.
8: Selain memberikan informasi mengenai regulasi terbaru, Lisda mengingatkan calon jemaah agar mengikuti 8 kali manasik haji. Hal dimaksud bisa menjadi bekal dalam memahami tata cara ibadah, fikih haji, hingga pembinaan karakter seperti menjaga kebersihan dan nama baik Indonesia selama berada di tanah suci. Melati Oktawina melaporkan.
0: Pendengar, dari RRI Padang kita menuju RRI Tanjung Pinang. Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan siap untuk mendukung penerangan lampu jalan di wilayah kerja pemerintah Kabupaten Bintan. Berikut laporan Febriansyah.
10: Pemerintah Kabupaten Pemkab Bintan melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan Kepulauan Riau telah menganggarkan perbaikan lampu jalan yang rusak. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan Muhammad Insan Amin menjelaskan, sebagai pelayan masyarakat, Dinas Perhubungan siap untuk mendukung penerangan lampu jalan yang masuk dalam wilayah kerja Pemkab Bintan. Apalagi Dinas Perhubungan sudah menerima aduan di sejumlah wilayah di Bintan adanya lampu yang rusak dan perlu perbaikan. Namun demikian, untuk perbaikan itu, Dinas Perhubungan memang memiliki keterbatasan sumber daya manusia yang hanya terdapat 3 orang petugas dan alat pendukung lainnya seperti truk hanya 1 unit sejak dianggarkan pada tahun 2013 yang lalu, sehingga baru dapat dilakukan tahun 2026 ini dengan keterbatasan yang ada. Direncanakan perbaikan tersebut dilakukan di 1.750 PJU yang tersebar di sejumlah kecamatan.
11: Ya, termasuk lampu jalan, satgas lampu jalan. Ya, enggak sih maksudnya, ya memang itu kan kerja di sub. Jadi abang sampaikanlah kondisi lori cuma satu, sudah usang. Kemudian titik 1.750 titik yang harus kita perbaiki lampu. Kali tambelan mantang habis.
10: Minimnya penerangan lampu jalan PJU dan kondisi jalan yang sempit di kawasan wisata Gunung Bintan masih menjadi keluhan para pengguna jalan. Kondisi jalan yang gelap pada malam hari dinilai meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Bahkan telah terjadi kecelakaan tunggal pada pekan lalu di Kampung Sekuning. Menurut seorang pengendara Jendaras, selain penerangan lampu jalan, juga dibutuhkan pelebaran bahu jalan.
12: Rawanlah kecelakaan, seharusnya harus dilebari bahu jalan untuk meter, apalagi dengan jalan kecelakaan. Bahu jalannya harus ada, karena ini kan ada yang nggak ada bahu jalan. Nah, sama juga

0: Ada pencegahan penyakit HIV/AIDS, pemerintah kota Pekanbaru gelar penyuluhan di SMP Negeri 1 Pekanbaru. Berikut disampaikan reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar sosialisasi pencegahan HIV/AIDS bagi pelajar di SMP Negeri 1 Pekanbaru, Rabu 29 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman siswa mengenai bahaya HIV/AIDS sekaligus mendorong generasi muda menerapkan perilaku hidup sehat dan menjauhi perilaku berisiko. Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengatakan sosialisasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah melindungi generasi muda dari penyebaran HIV/AIDS. Menurutnya, selain mendapatkan penjelasan dari sisi kesehatan, para pelajar juga dibekali pemahaman nilai-nilai agama agar mampu menjaga diri dari perilaku yang dapat meningkatkan risiko tertular penyakit.
2: Pertama, anak-anak menjaga diri supaya terhindar dari perbuatan-perbuatan yang berisiko ya, tertularkan HIV/AIDS. Yang kedua, menjaga diri dari sekarang ini kan penyakit kejiwaan LGBT itu menjangkiti ya. Awalnya dia jadi korban, kemudian dia jadi pelaku. Maka anak-anak kita jangan menjaga diri supaya jangan jadi korban. Ya, jadi menjaga anggota tubuhnya yang vital untuk dijaga, nggak boleh dipegang, sentuh oleh siapa saja.
1: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 1 Pekanbaru, Raja Isda Khairani, mengapresiasi pelaksanaan sosialisasi yang melibatkan Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Kota Pekanbaru dan Dinas Kesehatan. Menurutnya, edukasi mengenai HIV/AIDS perlu diberikan sejak dini sebagai bentuk pencegahan.
3: Karena ini adalah momen di mana kita memberikan penyuluhan dan pencerahan kepada anak-anak. Walaupun mungkin kita tahu penyakit AIDS ini atau HIV ini itu pada umumnya terindikasi untuk orang-orang dewasa. Tapi tidak salah kalau seandainya dari usia dini ini kita memperingatkan anak, ya, memberikan motivasi kepada anak-anak untuk menghindari hal-hal yang akan nantinya menjadi awal atau cikal bakal timbulnya HIV/AIDS.
1: Raja Isda Khairani berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan di sekolah-sekolah sehingga semakin banyak pelajar yang memahami pentingnya menjaga kesehatan, menjauhi perilaku berisiko, serta memiliki bekal pengetahuan yang cukup untuk melindungi diri dari HIV/AIDS dan berbagai persoalan kesehatan lainnya. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam terus mendorong penguatan budaya baca sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satunya melalui sosialisasi budaya baca dan literasi tahun 2026 yang melibatkan 6 unsur utama pembangun budaya literasi di masyarakat. Berikut laporan Meta Fajar Walinda, RRI Batam.
4: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam menggelar sosialisasi budaya baca dan literasi bagi Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat tahun 2026. Kegiatan berlangsung pada Selasa dan Rabu di Aula Engku Hamidah lantai 4 kantor Wali Kota Batam dengan mengusung tema Strategi Membangun Budaya Literasi Menuju Peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPLM Kota Batam. Peserta terdiri atas pustakawan sekolah, pengelola perpustakaan kelurahan, serta pengurus taman bacaan masyarakat dari Kecamatan Batam Kota dan Sagulung. Materi disampaikan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Bisri. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, yang mewakili Wali Kota Batam. Dalam sambutannya, ia mengajak seluruh peserta tidak hanya memahami konsep literasi, tetapi juga menghadirkan aksi nyata untuk meningkatkan nilai IPLM Kota Batam.
5: Nah, namanya sebenarnya sudah mulai generasi dari sini. Tapi kalau tidak diharapkan, mereka akan lari kepada hal-hal yang negatif. Itu juga kita mulai generasi, terutama yang mulai generasi, tapi adalah kepada hal-hal yang bersifat positif. Dan saya dengan kita berbismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan sosialisasi budaya baca strategi membangun budaya literasi menuju peningkatan literasi Kota Batam tahun 2026 secara resmi dan nyata.
4: Berdasarkan data tahun 2025, Provinsi Kepulauan Riau meraih nilai IPLM sebesar 36,04 dan berada di peringkat ke-15 nasional. Sementara itu, Kota Batam memperoleh nilai 12,36, peringkat ketiga di Provinsi Kepulauan Riau setelah Tanjung Pinang dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Untuk tingkat kegemaran membaca, Batam mencatat nilai 59,45 yang menunjukkan minat baca masyarakat cukup baik, meski penguatan ekosistem literasi

0: masih perlu ditingkatkan.
1: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam, Herman Rozi, mengatakan sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai indikator penilaian IPLM tahun 2026.
2: Adapun kegiatan ini dilaksanakan dengan latar belakang bahwa indeks pembangunan literasi masyarakat yang disingkat dengan IPLM menjadi salah satu instrumen strategis yang dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk mengukur tingkat pembangunan literasi masyarakat di setiap daerah. IPLM tahun 2026 memang memiliki perbedaan di dalam penghitungan. Indikator-indikator pencapaian juga berubah. Namun tidak menurunkan semangat kita untuk meningkatkan IPLM yang ada di Kota Batam.
1: Melalui kolaborasi pemerintah, sekolah, keluarga, komunitas, sektor swasta, dan relawan literasi masyarakat, diharapkan budaya membaca semakin tumbuh di Kota Batam. Dalam kesempatan tersebut, juga diperkenalkan Gerakan Indonesia Membaca sebagai program nasional Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk memperkuat budaya literasi di tengah masyarakat. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
3: Mendengar Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai BP Das Agam Kuantan prioritaskan penghijauan kembali hutan dan lahan Das Kuranji dan air dingin pasca diterjang bencana 2025 lalu. Kajian teknis tengah berlangsung dan inisiasi penanaman bersama masyarakat akan digelar pada Agustus mendatang. Kembali Hans Primananda menurunkan laporannya dari RRI Padang.
4: Kita akan melakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan serta pembuatan bangunan konservasi tanah dan air.
5: Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai BPDAS Agam Kuantan Yantes Doniko dalam dialog bercerita bencana RRI Padang kemarin mengatakan pasca diterjang bencana banjir bandang tahun lalu, sejumlah das prioritas di Kota Padang masih rawan diterjang bencana susulan. Menurutnya saat ini pihaknya berfokus melakukan konservasi air dan tanah terutama pada kawasan hulu dan hilir di Das Kuranji dan air dingin. Yantes menjelaskan, kegiatan tersebut berupa pembangunan konservasi tanah dan air pada dam penahan dan guliplak sebagai pengendali jurang. Kegiatan pembangunan guliplak akan difokuskan pada daerah hulu, sementara bangunan dam penahan akan dibangun pada area hutan mendekati area hilir.
4: Untuk tahun ini kita prioritas di yang khusus untuk Kota Padang, Das Kuranji dan Das Air Dingin. Tahun ini kita lakukan rehabilitasi hutan dan lahan di kawasan hutan lindung. Saat ini kita masih menyusun rancangan teknisnya yang insya Allah pada bulan Agustus nanti itu dilakukan penanaman oleh masyarakat karena kita melibatkan KTH.
5: Sementara itu Ketua Forum Das Sumatera Barat, Istril Bert mengatakan kegiatan penghijauan kembali kawasan tutupan hutan pada areal Das di Padang penting sebagai mitigasi awal terhadap potensi bencana lainnya. Ia menyoroti kerapatan tutupan hutan pada kawasan hulu Das di Sumbar yang saat ini tidak ideal sebagai pancang awal drainase alami pencegah banjir dan longsor.
6: Perlu 40% ya tutupan lahannya harus maksimal ya dalam kondisi baik. Sungai itu sebenarnya adalah drainase alam ya, bahwa sungai itu merupakan indikator dari suatu das. Kalau sungai itu berulah banjir katakanlah sering longsor sedimennya tinggi berarti das itu tidak sehat.
5: Israel Berg menambahkan, untuk cakupan Sumatera Barat, das prioritas mitigasi bencana harus merujuk pada 5 das penting yang harus segera dipulihkan. Kelima das dimaksud yakni Das Anai yang melewati kawasan jalan nasional, Das Arau, Tarusan, Gasan Gadang, Kuranji, dan air dingin di Kota Padang. Hans Permananda melaporkan.
3: Pendengar, kita berlanjut ke RRISP Bengkalis. Komite Sekolah SD Negeri 005 Bengkalis berganti untuk periode 2026-2029 dipercayai kepada Haji Muhammad Rafi yang merupakan alumni SD Negeri 005 yang dulunya SD Negeri 006 Bengkalis. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
7: SD Negeri 5 Bengkalis menggelar rapat pergantian kepengurusan komite sekolah pada Selasa pagi 28 Juli 2026. Dalam rapat tersebut, Haji Muhammad Rafi terpilih sebagai ketua komite SDN 5 Bengkalis periode 2026-2029 atau selama 3 tahun sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART. Pertemuan yang berlangsung di lingkungan SDN 5 Bengkalis tersebut turut dihadiri ketua komite sebelumnya, Budi. Kemudian unsur penasihat komite, kepala sekolah, perwakilan orang tua, murid, alumni, alumni serta tokoh masyarakat. Selain menetapkan ketua, rapat juga menyusun kepengurusan baru dengan Wira Sugiarto sebagai sekretaris dan Rahmat sebagai bendahara.
8: Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami untuk mengemban amanah sebagai pengurus komite SDN 05 Bengkalis. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus komite sebelumnya atas dedikasi dan pengabdiannya. Program-program yang telah berjalan dengan baik tentu akan kami lanjutkan demi kemajuan sekolah.
7: Sementara itu, salah satu wali murid berharap kepengurusan yang baru dapat menjalin kerjasama dengan seluruh pihak.
9: Kami selaku wali murid berharap kepengurusan yang baru dapat menjalin kerjasama dengan seluruh pihak, mulai dari sekolah, orang tua murid, alumni, hingga masyarakat. Menurut kami, sinergi semua unsur sangat dibutuhkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan dan kemajuan SD Negeri 5 Bengkalis.
7: Untuk melengkapi struktur kepengurusan, komite juga membuka ruang bagi keterlibatan unsur alumni, orang tua murid, dan pakar pendidikan. Kepengurusan baru diharapkan segera menggelar pertemuan lanjutan guna menyusun program kerja yang akan dilaksanakan selama masa bakti 2026-2029. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Pendengar, Perum Bulog Cabang Ranai memastikan minyak goreng merek Minyak Kita yang dijual melalui mitra resminya di Ranai dipasarkan sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selengkapnya, laporan Marjani, RRI Ranai.
11: Perum Bulog Cabang Ranai memastikan minyak kita yang disalurkan melalui mitra resminya dijual sesuai harga enceran tertinggi HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bulog menegaskan harga di atas HET bukan berasal dari jaringan mitra resminya. Kepala Perum Bulog Cabang Ranai, Pencius Siburian, Selasa pagi mengatakan di Ranai hanya terdapat 5 toko yang menjadi mitra resmi Bulog untuk penyaluran minyak kita. Seluruh mitra tersebut berada di bawah pengawasan Bulog sehingga wajib menjual sesuai ketentuan HET. Menurut Pencius, minyak kita yang dijual dengan harga melebihi HET umumnya berasal dari distributor swasta. Karena itu, harga jual di tingkat pengecer tersebut berada di luar pengawasan Bulog. Ia menegaskan, Bulog terus melakukan pemantauan terhadap seluruh mitra resmi agar mematuhi aturan yang berlaku. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh minyak kita dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
12: Kita selalu jaga agar harga itu sesuai dengan HET. Cuman kan kemampuan kami tidak bisa untuk menjangkau semua titik yang ada di Natuna. Karena stok kami kan terbatas dan penugasan sampai saat ini kami hanya fokus ke pasar pencatatan dinas perdagangan aja yang SP2KP yaitu di pasar Ranai. Stok yang ada saat itu kami hanya fokus untuk kios-kios yang di pasar Ranai. Tiap minggu kami melakukan distribusi. Kios itu banyak 2 kali tiap minggu, Senin dan Selasa. Dan kios sendiri, karena tadi setiap pengiriman kami hanya sekitar 7-10 dus sekali pengiriman, sedangkan kebutuhan kan untuk masyarakat Natuna itu bisa dibilang banyak. Jadi kios selain menjual minyak yang dari Bulog, kios-kios yang di pasar Ranai pun menjual minyak dari distributor swasta.
11: Sementara itu, masyarakat membeli minyak kita di tingkat pengecer dijual dengan harga lebih tinggi dari HET yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kondisi tersebut dikeluhkan masyarakat karena menambah beban pengeluaran rumah tangga. Salah seorang warga Ranai, Julia, mengaku harga minyak kita di sejumlah pengecer telah mencapai lebih dari Rp20.000 per liter. Menurutnya, kenaikan harga tersebut cukup memberatkan terutama bagi ibu rumah tangga.
13: Macam ragam yang ada di warung-warung terdekat. Ada yang 20, ada yang 21, ada yang 22. Mau nggak mau minyak kita memang jadi solusi sih. Ada yang 20. Jadi kami sebagai ibu rumah tangga nih harus pandai-pandai ya cari misalnya yang tempat yang warung ini 20, warung ini 21, warung ini 20. Kami cari yang terjangkau dari di kami. Sungguh-sungguh mempengaruhi pengeluaran rumah tangga kami.
11: Masyarakat berharap pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap peredaran minyak kita di tingkat pengecer. Pemerintah juga diminta pasokan melalui jalur resmi diperbanyak agar masyarakat lebih mudah memperoleh minyak goreng sesuai HET. Bulog juga menghimbau masyarakat membeli minyak kita di toko mitra resmi agar mendapatkan harga sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut. Demikian Marjani melaporkan.
3: Pendengar, Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis menetapkan kenduri adat sebagai puncak rangkaian peringatan Hari Jadi Bengkalis ke-514 yang akan digelar pada 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi wujud rasa syukur sekaligus memperkuat silaturahmi antara pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat. Berikut laporan Nur Fitriani, RRI SP Bengkalis.
14: Kenduri adat kembali menjadi agenda utama dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Bengkalis ke-514. Tahun ini, pelaksanaan kenduri adat mengalami perubahan konsep. Jika pada tahun-tahun sebelumnya digelar pada sore hari setelah sidang paripurna DPRD, kini seluruh tamu undangan akan langsung diajak menuju gedung Lembaga Adat Melayu Riau untuk melaksanakan kenduri bersama. Sekitar 1.300 undangan ditargetkan hadir, terdiri dari unsur pemerintah daerah, DPRD, tokoh adat, tokoh masyarakat, alim ulama, hingga warga. Sekretaris Umum DPH Lam R. Bengkalis, Datuk Abdul Fatah menegaskan kenduri adat merupakan wujud rasa syukur atas perjalanan panjang Bengkalis yang kini telah berusia 514 tahun.
15: Jadi rangkaian yang peringatan hari jadi itu puncaknya nanti makan bersama. Mulai dari pimpinan daerah, pejabat kita, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, alim ulama, jadi pandai kita, tokoh-tokoh lembaga adatnya juga, baik dari kabupaten, kecamatan, semuanya nanti kumpul. Masyarakat kita sekitarnya kumpul di lembaga adat, makan bersama.
14: Sementara itu, anggota tim pencari fakta Hari Jadi Bengkalis, Haji Alam, mengharapkan pelaksanaan kenduri adat tetap menjunjung tinggi tradisi Melayu, termasuk dalam penyajian hidangan dan nuansa adat yang menjadi identitas daerah.
16: Jadi kalian mengusul bantuannya untuk betul-betul kita melaksanakan adat. Jangan nanti ada yang kita pakai hidang, tidak ada semua ada pakai hidang gitu. Janganlah nanti ada yang kasih kota gitu. Yang adatnya di atas yang di bawah, supaya ada memang kasih kota gitu. Jangan, kalau bisa. Yang kedua, kita juga mohon nanti kita lari bagi dari Bengkari. Kita, aku kan betul-betul yang bernaksa Melayu gitu, bernaksa Melayu. Karena dari
14: kenduri adat menjadi salah satu warisan budaya yang terus dipertahankan Lam Riau Kabupaten Bengkalis sebagai sarana mempererat persaudaraan dan mensyukuri perjalanan sejarah daerah. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
3: Pendengar, informasi terakhir dari RRI Tanjung Pinang, pasangan lansia Paulus dan Mutamimah di Kelurahan Sungai 6, Kecamatan Bintan Timur membantah narasi video viral yang menyebutkan mereka hidup dari rebusan biji cempedak karena tidak memiliki makanan. Berikut laporan reporter Reni Ildea Valantra.
17: Warga RT 02 RW 3 Kelurahan Senam Kecamatan Bintan Timur sempat dihebohkan dengan beredarnya video viral pasangan lansia Paulus dan Mutamimah di media sosial. Dalam video yang beredar di aplikasi TikTok tersebut, keduanya dinarasikan hidup terlantar dan hanya mengonsumsi rebusan biji cempedak untuk mengganjal lapar karena tidak memiliki beras. Selain itu, pasangan lansia ini juga disebut belum mendapatkan bantuan pemerintah karena terkendala dokumen kependudukan dan BPJS Kesehatan. Namun saat dikonfirmasi di kediamannya, Paulus dan Mutamimah membantah narasi tersebut. Paulus mengatakan mereka tetap mengonsumsi nasi seperti biasa, meski dalam jumlah terbatas serta mendapatkan bantuan dari warga sekitar.
18: Orang itu pasal ini masih makan cempedak di sini. Memang saya makan biji cempedak itu. Biji enak tiap hari. Itu tak putus giganya. Sini kan paling rawat dia makan itu. Sebab ibu kita di kampung itu.
17: Sementara itu, Ketua RW 03 Kampung Senam Darat Saidi turut memberikan klarifikasi terkait video tersebut. Ia menjelaskan saat video dibuat, Mutamimah memang sedang ingin mengonsumsi biji cempedak rebus, bukan karena tidak memiliki beras. Saidi mengatakan warga sekitar selama ini rutin memberikan bantuan secara swadaya berupa nasi lauk pauk dan kebutuhan pokok kepada pasangan lansia tersebut.
19: Sebetulnya bukan itu, gak terimanya itu tadi kan, ya bukan anu biji cempedak itu yang untuk makan sehari-harinya yang enggak terima, karena warga sini juga merasa kita membantu ibu-ibu di sini ini kadang nasi-nasi lah, nasi apa lah.
17: Terkait kendala dokumen kependudukan dan bantuan bedah rumah, Saidi menyebut perangkat RT, RW, dan kelurahan sebenarnya telah berupaya membantu pengurusannya sejak lama. Namun proses tersebut masih terkendala status tanah tempat tinggal serta administrasi perpindahan dari daerah asal. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama. Nilai aset Pemprov Riau turun 720 miliar rupiah. Banggar DPRD Riau soroti lemahnya pencatatan dan banyaknya aset yang masih dikuasai oleh pihak lain. Penutupan dua koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang sempat beroperasi beberapa bulan diduga karena tata kelola bisnis yang buruk sehingga tidak mampu bertahan saat anggaran pusat tidak kunjung cair. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Yay, dikasih applause ya. Agar pendengar, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia akan mengadakan Bakti Sosial Departemen Ilmu Konservasi Gigi Universitas Indonesia 2026 dengan tema Senyum Sehat dari Rantau untuk Ranah Minang, Bebas Gigi Berlubang untuk Seluruh Usia. Terbuka untuk masyarakat alahan panjang yang diadakan pada di 31 Juli ada seminar dan hands-on ya. Ada 1 Agustus 2026 itu bakti sosial. Waktunya pukul 8 sampai selesai, bertempat di Puskesmas Alahan Panjang. Informasi lebih lanjut silakan hubungi kontak person melalui CH di 0822-1048-9389. Terus bisa kunjungi juga Instagram @konservati_vedentistry_UI.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
3: Udah sono, ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Kata sate berasal dari bahasa Sanskerta satay, yang dibawa oleh pedagang India ke Nusantara. Sementara kata baju asalnya dari bahasa Gujarati, yang juga datang untuk berdagang ke Indonesia. Selain itu, kata kecap ternyata berasal dari bahasa Hokkien, kesiap, tapi dipengaruhi oleh bahasa Belanda yang menyebutnya kecap. Yang paling unik ada kata jendela dari bahasa Portugis janela. Meski dulu dikenal dengan istilah pintu angin, namun kata jendela jadi lebih populer. Seolah-olah kata-kata ini punya jalan sendiri untuk sampai ke lidah kita.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id

0: Duh, ampun deh macetnya. Bete nih kalau lama-lama begini.
1: Iya nih, sama. Malah panas banget lagi.
0: Dendim, kamu ikuti aja tuh motor-motor yang lewat trotoar itu, biar kita bisa cepet sampai kampusnya.
1: Ih, apaan sih kamu lah? Yang boleh jalan di trotoar itu cuma pejalan kaki, bukan pengendara motor atau sepeda. Salah besar itu ngambil jalan orang. Selain jadi pemicu kecelakaan, kita bisa didenda loh. Paling parah, kita bisa dipenjarakan lah.
0: Ngeri juga ya, Din. Semoga masyarakat kita bisa lebih sadar akan bahayanya berkendara di atas trotoar.
2: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: 101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, akun TikTok Hub 62823140398962 mengunggah video isinya memperlihatkan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan narasi bersama Purbaya Yudhisadewa menyatakan bahwa penyaluran program dana hibah ini benar-benar ada dan diperuntukkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Unggahan tersebut telah disukai 1.930 akun, menuai 670 komentar, serta dibagikan ulang lebih dari 540 kali. Tim pemeriksa fakta Mavindo atau Turnback Hoax menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan tangkapan layar video tersebut ke Google Image Search. Hasilnya ditemukan video serupa. Diketahui konteks asli video adalah momen ketika Sri Mulyani dan Purbaya berjalan memasuki ruangan sebelum proses serah terima jabatan. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan bagi-bagi dana hibah. Kesimpulannya, konten yang beredar adalah hasil rekayasa AI. Jadi, unggahan video berisi klaim Sri Mulyani dan Purbaya umumkan dana hibah untuk masyarakat merupakan konten palsu. Demikian kami kutip dari turnbackhawks.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Perlu satu kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada yang suka ke pantai, ku lari ke hutan, kemudian teriaku. Ku lari ke pantai, kemudian berlariku. Sepi, sepi dan sendiri aku benci. Kenapa jadi berpuisi? Ya, karena ada pantainya ya. Ini puisi cinta. Nah, puisi seorang cinta. Dia sastra ya, di adegannya film AADC. Ada apa dengan cinta? Masa-masa itu. Pendengar yang suka ke pantai ya, ternyata punya loh ya manfaat kesehatan untuk mental ya ketika menikmati senja di pantai. Pemandangan alam laut di sore hari itu pasti menarik perhatian. Karena cantik ya, warga menikmati keindahan tersebut untuk meredakan beban pikiran. Pusat Pengelolaan Universitas Medan Area merilis kajian penting tentang psikologis. Kajian ini membahas pengaruh pemandangan alam terhadap tingkat stres. Jadi berdasarkan riset laman resmi p2dpm.uma.ac.id yang dikutip dari rri.co.id, lingkungan alami dapat memulihkan kesehatan mental. Pemulihan terjadi karena stimulus lembut mampu menenangkan otak manusia. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemandangan alam berperan penting dalam membantu pemulihan psikologi, salah satunya dijelaskan melalui Attention Restoration Theory atau ART oleh Kaplan dan Kaplan. Teori ini menyatakan bahwa lingkungan alami mampu memulihkan perhatian yang lelah akibat beban kognitif tinggi, di mana berbeda dari lingkungan perkotaan yang perlu distraksi dan menuntut perhatian terarah secara terus-menerus. Ih, seru nih, ke pantai yuk!

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ina, Ina, deh, assalamualaikum, Ina.
1: Iya. Waalaikumsalam, Bu Emi, ada apa Bu?
0: Udah
1: kenapa Bu Emi?
0: Udah sekarang di kantor polisi, nah, udah ditangkap dan Unia belum tahu apa masalah Sabananyo. Kecik Nyonya dituduh maling. Ya Allah, tolonglah, nak. Ampun nak tahu harus baik ini kodona.
1: Astagfirullah, Bu Emi. Istighfar, Bu. Kita segera minta bantuan hukum. Nggak perlu khawatir, Bu Emi. Bantuan hukumnya gratis kok. Dari Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat.
2: Semua warga negara Indonesia yang tidak mampu berhak mendapatkan bantuan hukum gratis. Persembahan Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Untuk info lebih lanjut mengenai lembaga yang bisa memberikan bantuan hukum gratis, hubungi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumbar di Jalan S. Parman nomor 256 Ula Karang Padang. Telepon di 70555 10.
3: Satu, dua.
4: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
3: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
4: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
3: Emang kamu ada izin?
4: Gak ada sih.
3: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
4: Hah, ngeri juga ya?
3: Iya.
4: Ya udah nggak usah ditukar lah.
3: Hah?
4: Mending pegang dolar aja.

0: ini, yakni 19 April 1930. Suratin menjabat untuk masa waktu 10 tahun sejak 1930 hingga 1940. Selain ketua pertama, pria kelahiran Yogyakarta 17 Desember 1898 ini juga merupakan salah satu pendiri PSSI. Suratin adalah anak dari seorang guru dan pengarang buku bernama R. Sosro Sugondo, menikahi R. A. Sri Wulan yang merupakan adik kandung Dr. Sutomo, tokoh utama pendiri organisasi Budi Utomo. Suratin merupakan seorang insinyur sipil yang menyelesaikan pendidikannya di sebuah sekolah tinggi teknik di Heckelenberg, Jerman pada tahun 1927. Sebelumnya, ia mengenyam pendidikan di Koningen Wilhelmina School atau KWS selama 5 tahun. Sebagai seorang yang memiliki jasa dalam terbentuknya PSSI, nama Suratin hingga saat ini masih dikenang dalam dunia persepakbolaan nasional, yakni dijadikan nama trofi dalam kompetisi bola junior nasional. Ya, Piala Suratin, PSSI selalu memperingati jasa pendirinya dengan rutin mengadakan turnamen di bawah umur 18 tahun, yakni Piala Suratin sejak tahun 1965 hingga sekarang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, makeup itu udah jadi bagian dari rutinitas banyak orang, baik untuk bekerja, terus ada acara juga, maupun menunjang penampilan sehari-hari. Namun, selain mempertimbangkan hasil akhir yang menarik, pemilihan dan menggunakan makeup ini juga perlu disesuaikan dengan kondisi kulit, ya, serta aktivitas apa sih yang dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, menjaga kesehatan kulit dan menggunakan produk kosmetik yang aman merupakan bagian penting dalam menjaga kesehatan kulit. Penggunaan produk yang tidak sesuai dapat meningkatkan resiko iritasi jerawat juga hingga reaksi alergi pada sebagian orang. Sebelum menggunakan makeup, pastikan dulu kulit sudah dibersihkan dan menggunakan pelembab yang sesuai dengan jenis kulit. Ini langkah bisa membantu menjaga kelembapan kulit sekaligus membuat riasan lebih mudah menempel dan bertahan lebih lama. Pemilihan produk yang cocok itu juga perlu ya dilakukan dengan aktivitas yang akan dikerjakan gitu. Jadi nggak asal-asalan aja.

0: selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
2: Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita sekarang sampai di informasi cuaca ya. Bekerja sama dengan BMKG Minangkabau, sekarang kita sudah terhubung dengan Bang Raffi. Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
3: Selamat sore, waalaikumsalam, Kelidia.
2: Ih, ada Bang Raffi tanpa Ahmad nih. Apa kabar?
3: Alhamdulillah, baik Kak.
2: Sudah lama tidak bertemu di udara ya?
3: Iya.
2: Oke deh, baik Bang Raffi, silahkan nih informasi cuacanya seperti apa?
3: Baik, terima kasih, selamat sore para pendengar setiap perusahaan RRI Padang, dimanapun Anda berada. Berikut ini kami sampaikan pembaruan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat dalam 24 jam ke depan. Hari ini, hari Rabu hingga Kamis 29 dan 30 Juli 2026. Kondisi saat ini berdasarkan pantauan kami di Citra Radar Cuaca, wilayah Sumatera Barat secara umum berawan, namun di sebagian wilayah terpantau masih mengalami hujan dengan intensitas ringan, antara lain di wilayah Kepulauan Mentawai, Padang Pariaman, Kabupaten Solo, Pasaman Barat, dan Sisir Selatan, serta hujan dengan intensitas sedang cenderung lebat di wilayah Pasaman, Agam, Tanah Datar, dan 50 kota. Memasuki malam hari, cuaca umumnya diperkirakan berawan, namun demikian masih terdapat potensi hujan ringan di beberapa wilayah, antara lain Pasaman Barat, Pasaman 50 kota, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Sijunjung, Kabupaten Solo, Solo Selatan, Bukit Tinggi, dan Payakumbuh. Kemudian pada dini hari nanti, kondisi cuaca masih didominasi oleh potensi hujan ringan, diperkirakan terjadi di antara lain di wilayah Pasaman Barat, Pasaman 50 kota, Agam, Bukit Tinggi, Tanah Datar, Sawalunto, Sijunjung, Damas Raya, Pesisir Selatan, Kabupaten Solo, Solo Selatan, dan Kepulauan Mentawai. Selanjutnya untuk perakiran cuaca Kamis 30 Juli pada pagi hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Solo. Kemudian pada siang hingga sore hari, cuaca umumnya berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pasaman Barat, Agam, Padang Panjang, Padang Pariaman, Payakumbuh, Tanah Datar, Kota Padang, Pesisir Selatan, Kabupaten Solo, Solo Selatan, dan Kepulauan Mentawai. Pada siang hari siang hingga sore hari pun masih terdapat potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Pasaman dan 50 kota. Suhu udara untuk wilayah Sumatera Barat diperkirakan berkisar 16-30 derajat Celcius dengan kelembaban udara 65-98%. Angin diprediksi bergerak dari tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 4-30 km per jam. kepada seluruh masyarakat agar tetap waspada saat beraktivitas di luar ruangan, terutama terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Pastikan Anda selalu memperbarui informasi cuaca melalui info BMKG yang tersedia di App Store maupun Play Store, atau melalui media sosial kami di @BMKGMinangkabau. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat sore, selamat beraktivitas. Saya kembalikan ke studio bersama Kak Lydia.
2: Terima kasih Bang Raffi atas informasinya. Selamat kembali beraktivitas juga. Selamat sore.
3: Sama-sama ya, selamat sore.
1: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: bodong, bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.
1: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Banyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.
2: Orang-orang yang mantap beriman dan diiringi oleh anak cucu mereka juga mantap beriman. Kami satukan mereka tidak hanya di dunia ini, tapi juga di syurga nanti.
3: Pagi adalah anugerah. Setiap waktu, menit dan detik adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mulai hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih dan ilmu yang bermanfaat. Ikuti Mutiara Pagi, hadir setiap hari di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Mulai pukul 5 lebih 15 menit sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, ada interaktif, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Saksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Program Mutiara Pagi akan temani waktu subuh Anda dengan nasihat penuh hikmah dan mutiara ilmu yang menenangkan jiwa. Mari awali hari dengan ilmu, membuka pagi dengan cahaya iman, dan mengisi hidup dengan nilai-nilai kebaikan. Pro 1.

Dari Tulus ya. Untuk kalian yang sedang di perjalanan, baru pulang dari aktivitasnya, hati-hati di perjalanan karena kalau jam segini itu masih rame ya, masih padat di jalanan. Jangan apa ya, jangan ugal-ugalan juga ya, nggak ada gunanya. Tidak akan cepat sampai di rumah ya, karena akan menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan nanti gitu. Jadi ikuti aja alurnya. Kalau lagi padat, nikmatin ya. Kalau lagi aman jalanannya, jalan yang benar. Terus jangan lupa juga untuk atribut berkendaranya tetap harus dilengkapi ya. Gak ada yang namanya sore, malam, subuh ya. Yang namanya atribut berkendara harus tetap dilengkapi. Begitu. Untuk yang lagi mendengarkan kita juga di aplikasi RRI Digital, selamat sore untuk Anda semua. Masih di Pro 1 RRI Padang ya. Dengan hiburan informasi untuk Anda semuanya, hadir selalu menemani aktivitas Anda, baik yang di rumah juga, sekarang lagi ngumpul bareng sama keluarga, udah mandi, udah cakep, udah wangi, terus sekarang lagi nyeruput teh anget, ih seru. Jadi iri. Jadi iri pengen juga ya, nyemil-nyemil. Ya udahlah, aku lagi dengerin aja lah ya, dongeng ya, dongeng secangkir kopi punyanya Dewi Lestari.

0: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: 101.
1: Kilas Info.
2: Pendengar, jembatan Baili dibangun melalui di Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang BMCKTR Sumbar telah dapat dilalui kendaraan sejak 9 Juli 2026. Kehadirannya mengakhiri masa isolasi selama sekitar 1,5 bulan pasca bencana banjir bandang 20 Mei lalu. Selama jembatan utama putus, masyarakat terpaksa menggunakan jalur alternatif melalui Kumani, Tanjung Bonai Awe, Koto Panjang, Tigo Jangko. Jalur tersebut menambah jarak perjalanan sekitar 19 hingga 20 km dengan waktu tempuh mencapai 1 jam. Kepala PTD Workshop dan Peralatan Dinas BMCKTR Sumber Mitra Hengki pada RRI di Padang mengatakan pembangunan jembatan Baili ini merupakan bagian dari percepatan penanganan pasca bencana melalui pemanfaatan dana transfer ke daerah sesuai arahan Gubernur Sumatera Barat Mahyildi dan Wakil Gubernur Vasco Rusemi. Ia menjelaskan jembatan yang dibangun memiliki panjang 42 meter dengan lebar 4,2 meter serta mampu menahan beban kendaraan hingga 15 sampai 20 ton. Dari total anggaran tersebut, sekitar 800 juta rupiah digunakan untuk pembangunan pondasi tapak atau abutmen secara swakelola. Sedangkan sekitar 4,1 miliar rupiah dialokasikan untuk pengadaan konstruksi jembatan Baili. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dimanapun Anda berada, kita cukupkan dulu hiburan untuk sore hari ini ya. Informasi waktu salat maghrib hari ini pukul 18.31 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran ya. Hari ini akan dibacakan surat Al-Az-Zukhruf ayat 68 hingga 82. Qori Yanti Novita dengan terjemahan Firdaus. Dilanjutkan dengan bimbingan rohani dibawakan oleh Almi Effendi dengan judul ceramah memakmurkan masjid. Nah, mendengar di mana pun Anda berada, kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk sore hari ini.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan bagimu pada hari itu, dan tidak pula kamu bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan mereka berserah diri. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan pasanganmu akan digembirakan. Kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas, dan di dalam surga itu terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu karena perbuatan yang telah kamu kerjakan. Di dalam surga itu terdapat banyak buah-buahan untukmu yang sebagiannya kamu makan. Sungguh, orang-orang yang berdosa itu kekal di dalam azab neraka jahanam. Tidak diringankan azab itu dari mereka, dan mereka berputus asa di dalamnya. Dan tidaklah kami menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Dan mereka berseru, "Wahai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja." Dan dia menjawab, "Sungguh, kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Sungguh kami telah datang membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci kepada kebenaran itu. Ataukah mereka telah merencanakan suatu tipu daya? Maka sesungguhnya kami telah berencana mengatasi tipu daya mereka. Ataukah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan kami selalu

0: mencatat di sisi mereka. Katakanlah Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, maka akulah orang yang mula-mula memuliakan anak itu. Maha Suci Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan pemilik arsi dari apa yang mereka sifatkan itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para pendengar RRI Padang di mana saja berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan dalam kehidupan ini. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Hari ini kita akan berbicara tentang memakmurkan masjid. Sebuah amalan yang menjadi tanda keimanan seseorang. Masjid bukan hanya rumah ibadah, tetapi juga pusat peradaban Islam. Disinilah hati-hati yang bersih bertemu. Disinilah nur ilahi terpancar. Dan disinilah kejayaan Islam bermula. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari yang akhir, serta tetap mendirikan solat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah At-Taubah ayat 18. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Masjid dalam pandangan Islam. Buya Hamka dalam karya-karyanya yang syarat hikmah menggambarkan masjid sebagai jantung kehidupan umat Islam. Ia menulis bahwa dalam sejarah Islam, masjid bukan hanya tempat solat, tetapi juga pusat pendidikan, tempat musyawarah, dan titik tolak pergerakan Islam. Beliau menuturkan, jika engkau ingin melihat kejayaan Islam dalam suatu negeri, lihatlah bagaimana masjidnya. Jika masjidnya ramai, umat Islamnya kuat. Jika masjidnya sepi, itulah tanda kelemahan iman. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Masjid dari Nabi hingga kejayaan umat. Sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid selalu menjadi pusat peradaban. Ketika Rasulullah tiba di Madinah, hal pertama yang beliau lakukan adalah membangun Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Masjid tidak hanya menjadi tempat solat, tetapi juga tempat berkumpulnya kaum muslimin untuk menimba ilmu pengetahuan dan mengatur strategi perjuangan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mambana masjidan yabtaghi bihi wajh Allah, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Lihatlah bagaimana para sahabat dan ulama besar terdahulu menjadikan masjid sebagai pusat kehidupan. Imam Syafi'i menimba ilmu di masjid sejak kecil. Umar bin Khattab sering bermusyawarah di masjid. Bahkan peradaban Islam mencapai puncaknya ketika masjid-masjid dipenuhi oleh umat yang beribadah dan menuntut ilmu. Namun Buya Hamka juga pernah berkata dengan penuh keprihatinan, jangan jadikan masjid hanya sekedar bangunan megah yang sunyi. Jangan biarkan ia menjadi saksi bisu atas kemunduran umat Islam. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bagaimana cara memakmurkan masjid? Pertama adalah melaksanakan salat berjamaah. Memakmurkan masjid dimulai dari hal yang paling utama, yaitu salat berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salatul jamaah afdalu min salatil fazi bisab'i wa isrina darajah." Salat berjamaah lebih utama dibandingkan salat sendirian dengan 27 derajat. Kemudian cara memakmurkan masjid yang kedua adalah mengadakan kajian ilmu dan pendidikan Islam. Masjid harus menjadi pusat ilmu. Anak-anak harus dididik membaca Al-Quran di dalamnya. Orang dewasa harus menuntut ilmu agama di dalamnya. Masjid harus ramai oleh halaqah ilmu, sebagaimana dulu para ulama besar tumbuh dari rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang ketiga adalah menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan sosial. Masjid harus menjadi tempat kebersamaan umat. Dari masjid lahir kepedulian terhadap fakir miskin. Dari masjid bangkit kepedulian terhadap anak yatim. Dari masjid kita menyebarkan kebaikan ke seluruh pelosok negeri. Yang keempat adalah menjaga kesucian dan keindahan masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga kebersihan masjid. Beliau pernah memuji seorang wanita yang rutin membersihkan masjid. Bahkan setelah wafatnya, Rasulullah menziarahi kuburannya karena besarnya jasa wanita itu dalam memuliakan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, jika kita ingin melihat kejayaan Islam, mari kita mulai dari masjid. Jika kita ingin anak-anak kita menjadi generasi Qur'ani, ajaklah mereka ke masjid. Jika kita ingin mendapatkan keberkahan hidup, jadilah orang yang mencintai masjid. Sebagaimana pesan Buya Hamka, bangkitnya umat Islam tidak bisa dilepaskan dari masjid. Jika masjidnya ramai, Islam akan jaya. Jika masjidnya sepi, Islam akan merana. Maka marilah kita berlomba-lomba memakmurkan masjid, baik dengan harta, baik dengan ilmu, tenaga, maupun kehadiran kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hambanya yang mencintai dan memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kami yang menyampaikan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, sudah kita dengarkan ya pengajian dan bimbingan rohani agama Islam untuk sore hari ini. Waktu sholat maghrib 18.31 menit waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر الله أكبر

Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh.

Jika mata dan hati seseorang belum terbuka untuk mensyukuri atas apa yang dimiliki meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut tidak akan pernah mampu memanjatkan syukur terhadap segala sesuatu apapun alasannya.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Dalam modus terbaru penyebaran radikalisme ditunjukkan pada anak-anak. Dalam kondisi tertentu, sebaran ajaran radikal menyusup ke berbagai jaringan dan lapisan masyarakat di tempat yang tak terduga. Untuk mencegah masuk dan berkaryanya paham radikalisme dalam diri anak, orang tua harus punya peran yang kuat dalam kehidupan anak mereka. Ada beberapa cara yang harus dilakukan orang tua untuk mencegah masuknya ajaran ekstrim dan radikal pada anak. Yang pertama, memberikan pemahaman agama secara benar dan utuh kepada anak. Memperkuat Pancasila sebagai ideologi bangsa dalam implementasi atau praktik kehidupan sehari-hari. Memberikan pemahaman kepada anak tentang bahaya gerakan radikalisme. Memperlihatkan peran masyarakat sebagai sumber informasi dalam perekrutan anggota ajaran ekstrim. Memberikan rasa aman, nyaman, dan menyenangkan kepada anak untuk tinggal di rumah. Selanjutnya, menjadi sahabat untuk anak Anda. Izinkan anak membuka topik dan pembicaraan soal SARA dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Didik anak untuk kenal etika mengungkapkan pendapat dan berkomentar soal SARA di media sosial. Ajak anak untuk mengenal ragam budaya dan agama di Indonesia agar mereka mengenal nilai kebinekaan. Yang terakhir, buka diskusi dengan anak agar mereka mengenal dampak radikalisme terhadap

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Lidah Cukup kan dulu ya untuk menemani Anda semuanya. Karena waktunya pamit dari Rodengar Anda untuk hari ini di 29 Juli 2026 ya. Habis ini bakal ada rekan saya Edrianto yang akan menemani sampai tengah malam nanti ya, habis tutup siaran. Kita langsung ke Pro 3 RRI mengikuti Warta Berita di malam hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rata-rata waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
2: Termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
0: Pemerintah mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas. Satuan tugas darat dan udara disiapkan untuk melakukan mengantisipasi kekeringan. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pihak yang mendukung Amerika Serikat untuk merebut aset Iran. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah terus mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas di berbagai daerah, di mana program tersebut telah mencapai hampir 50% dari target nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah.
3: Pemerintah mencatat pembangunan program Jembatan Garuda telah mencapai progres 49,9% hingga 28 Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas di wilayah terpencil, terisolasi, dan terdampak bencana, agar akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin mudah. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadana mengatakan, dari target 2.838 titik jembatan di 38 provinsi, sebanyak 1.416 titik telah selesai dibangun. Jembatan tersebut telah menghubungkan lebih dari 7.000 desa dan kelurahan, serta memberikan manfaat bagi lebih dari 4,2 juta masyarakat.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah dan 4.250 fasilitas kesehatan serta menghubungkan 4.360 fasilitas ekonomi seperti pasar. Secara rata-rata, waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
3: Selain memperkuat konektivitas, pemerintah juga mengembangkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan desa kreatif, optimalisasi kreatif hub, dan promosi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, pengembangan desa kreatif tidak hanya dilakukan melalui pelatihan. Pemerintah juga memberikan pendampingan secara menyeluruh agar pelaku ekonomi kreatif mampu tumbuh secara berkelanjutan.
4: Alhamdulillah, berkat kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga, dukungan komunitas, akademisi, serta pemerintah daerah, itu capaiannya di 134% ya, di tahun 2025. Jadi total realisasi investasi di tahun 2025, 9,5% itu masuknya ke sektor ekonomi kreatif. Artinya apa? Artinya bahwa pihak internasional juga semakin percaya melakukan investasi di sektor ekraf.
3: Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang dibarengi penguatan ekosistem ekonomi kreatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata. Langkah tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan satuan tugas atau Satgas Darat dan Udara untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengantisipasi kekeringan. Joshua Siombing menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Mengapa? Karena di samping isu kesiapan atau ketersediaan air bersih, juga ada isu kebakaran.
5: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi cuaca ekstrim berkepanjangan akibat fenomena El Nino Godzilla. Hal itu disampaikan Menko Infra yang akrab disapa AHY usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menuturkan bahwa kepala negara memberikan arahan untuk kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca ekstrim El Nino Godzilla dengan menggencarkan operasi modifikasi cuaca. Hal ini ditekankan AHY tidak hanya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla, namun juga untuk memastikan ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
2: Kerap hadir hotspot ataupun titik-titik api yang harus segera diantisipasi. Kita ingin memastikan bahwa pemerintah juga siap dengan satgas, baik satgas darat, satgas udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Saya ulangi, melalui operasi modifikasi cuaca dengan metodologi yang diharapkan bisa segera memadamkan titik-titik api, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
5: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teuku Faisal Fatani, mengatakan bahwa BMKG bersama sejumlah pihak terkait terus melakukan operasi modifikasi cuaca seperti salah satunya yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Kepala BMKG menjelaskan untuk modifikasi cuaca ini dilakukan dengan melihat masa waktu hari tanpa hujan di wilayah Jakarta.
6: Dengan catatan ketika awan masih ada ya, karena kalau tanpa awan kita tidak bisa modifikasi, sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih adem. Saat ini di beberapa gunung tinggi Jakarta, kerjasama BMKG juga dengan DKI Jakarta, itu kita juga memasang namanya drone bis generator. Jadi ketika nanti ada awan yang kira-kira sehat untuk menghujankan Jakarta, maka akan dilepaskan uap air atau flare untuk kemudian jadi hujan. Ini biasanya kalau dalam 2-3 minggu tanpa hujan sama sekali, kualitas udara di Jakarta juga menurun. Jadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan hujan pada saat kondisinya memungkinkan.
5: Meski dilakukan secara situasional, namun lebih lanjut Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menuturkan bahwa modifikasi cuaca ini telah terbukti secara ilmiah mampu mengurangi tingkat kekeringan akibat cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Bahkan ia juga memastikan bahwa modifikasi cuaca ini menggunakan kandungan bahan alami yang tidak mengganggu dan merusak lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dan bahan semua yang kita gunakan juga bahan alami, jadi tidak membahayakan secara kimiawi bagi lingkungan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
7: Penyimpangan pertama dilakukan oleh LPII selaku pemberi pembiayaan. Yang pertama, unit kerja pembiayaan selaku pengusul tidak melakukan pengecekan dan merchandise inspection atas persediaan dan piutang usaha debitur.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebu Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi dan sejumlah pejabat LPEI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Novi Hairul Huda dari BPKP dan Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saksi Hairul Huda mengatakan ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh pemberian kredit LPEI kepada kedua debitur tersebut. Menurutnya, penyebab kerugian tersebut terjadi salah satunya adalah LPEI dalam memberikan kredit tidak melakukan validasi terhadap dokumen dan agunan dari debitur.
7: Dalam laporan audit menyebutkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara.
9: Telah terjadi kerugian
7: keuangan negara.
9: Bisa saudara auditor jelaskan berapa hasil temuan yang saudara lakukan?
7: Kerugian keuangan negara 992.820.628.200 rupiah.
10: Sementara itu, saksi Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan sejak tahun 2020 sudah ada tanda-tanda bahwa PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit tidak dapat melakukan pembayaran kredit ke LPEI.
11: Pengetahuan saksi sebagai ahli yang tentunya ada di OJK, bagaimana kondisi kesehatan dari kedua perusahaan ini, saudara tahu?
12: Gininya, kalau nggak salah itu di posisi Oktober di 2020 itu sudah menandakan kualitas asetnya itu, pembiayanya itu kualitas kredit yang 5 ya, atau macet, dengan jumlah hari keterlambatan itu sekitar 298 hari.
10: Andi juga mengatakan berdasarkan aturan, perusahaan penjamin juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kredit macet PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aparat gabungan berhasil menggagalkan peredaran ribuan botol minuman keras ilegal di Bali yang diduga menggunakan pita cukai palsu telah diamankan dengan nilai mencapai 12 miliar rupiah. Januar Setiaji melaporkan.
13: Melakukan penindakan di pusatnya tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
14: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Bais TNI berhasil mengungkap dugaan penimbunan minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras ilegal yang menggunakan pita cukai palsu di Bali. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 19.142 botol atau setara 14.400,36 liter MMEA golongan B dan C dengan nilai barang diperkirakan mencapai 12,55 miliar rupiah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Legend TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen mengenai dugaan peredaran minuman mengandung etil alkohol ilegal di wilayah Denpasar. Tim gabungan kemudian melakukan operasi pada Kamis 23 Juli 2026 dengan menghentikan sebuah kendaraan di Jalan Padma, Legian Badung sebelum menggeledah dua bangunan di Denpasar Timur yang diduga menjadi lokasi penyimpanan ribuan botol minuman beralkohol tersebut.
13: Dengan total jumlah sekitar hampir 15.000 liter ini tentunya merupakan stok yang luar biasa besarnya ya. Jadi ini adalah merupakan untuk stok Bali selama bisa juga karena mungkin Bali ini adalah merupakan daerah tujuan wisata dan banyak turis dari mancanegara yang berkunjung ke Bali ya, tentunya ini akan digunakan untuk konsumsi Bali.
14: Jaka menjelaskan, minuman beralkohol merupakan salah satu barang kena cukai yang peredarannya diawasi oleh negara. Karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan di hotel, restoran, dan kafe, tetapi kini juga difokuskan pada pusat distribusi untuk memutus rantai peredaran barang ilegal dan memberikan efek jera kepada pelaku.
13: Kita sering ataupun kita terus melakukan pengawasan terhadap hotel-hotel ataupun kafe-kafe yang kita duga melakukan ataupun beredarnya minuman yang tidak dilekatkan cukai atau minuman yang cukainya palsu. Sekarang ini fokus kepada pusatnya di mana. Tentunya dengan kita ngambil ataupun melakukan penindakan di pusatnya, tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
14: Saat ini penyidik telah memeriksa 10 orang saksi untuk mengungkap pemilik dan jaringan distribusi barang tersebut. Sementara para pelaku diduga melanggar pasal 54 dan atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menandatangani perjanjian kerjasama untuk memperkuat sinergi pengawasan perusahaan platform digital dalam mendorong keberlanjutan jurnalisme berkualitas. Hanes Syarif melaporkan selengkapnya.
15: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas atau KTP2JB bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memperkuat pengawasan terhadap perusahaan platform digital. Hal ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan platform digital terhadap Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024. Ketua KTP 2JB Suprapto Sastro Atmojo mengatakan, hasil penilaian komite menunjukkan kepatuhan perusahaan platform digital masih berada dalam kategori yang rendah. Ia berharap kerjasama dengan KPPU tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar dilaksanakan untuk mendorong platform digital memenuhi tanggung jawabnya dan mendukung keberlanjutan industri media.
16: Dan kalau tidak memenuhi, ya tentu nanti mungkin lewat KPPU sesuai dengan kerjasama yang hari ini akan ditandatangani oleh para pihak, bisa ikut membantu mendorong, mengawasi supaya platform digital mau memenuhi tanggung jawabnya. Karena memang ini kan peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 itu kan peraturan yang harus dilaksanakan oleh siapapun yang ada di Indonesia, dan termasuk tentu di dalamnya adalah perusahaan platform digital.
15: Sementara itu, Ketua KPPU Goprera Panggabean mengatakan kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola ekonomi digital melalui kolaborasi antar lembaga. Ia menilai semakin strategisnya posisi perusahaan platform digital juga diikuti dengan tanggung jawab yang semakin besar.
17: Kehadiran generatif artificial intelligence mulai mengubah cara konten diproduksi, didistribusikan, dan dimanfaatkan. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi industri teknologi, tetapi juga membawa implikasi yang besar bagi dunia penerbitan, perusahaan pers, industri kreatif, hingga pasar periklanan digital. Perkembangan tersebut patut kita sambut sebagai bagian dari kemajuan teknologi, namun sejarah juga mengajarkan bahwa setiap lompatan teknologi selalu diikuti oleh kebutuhan untuk membangun tata kelola yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi, keadilan, dan persaingan.
15: Karena itu, kerjasama antara

0: Indonesia Fashion Week yang berlangsung mulai 29 Juli hingga 2 Agustus digelar di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta. Adapun tema Indonesia Fashion Week tahun ini adalah Ulos Simetria yang dihadiri oleh Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu Bobi Nasution, dan Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro, serta perwakilan beberapa kementerian. Dalam acara ini juga dihadirkan fashion show yang dibawakan oleh Pragawati dan peragawan yang mengenakan pakaian dari ulos dari beberapa desainer. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro Esti Widya Putri dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pihak penyelenggara Indonesia Fashion Week. Menurutnya, tema Ulos Simetria pada Indonesia Fashion Week tahun ini merefleksikan identitas, keseimbangan, dan masa depan industri fashion Indonesia. Ia juga menuturkan, ulos bukan sekedar selembar kain yang dikenakan dalam berbagai upacara adat Batak, melainkan simbol ikatan kasih sayang dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu, salah satu peserta pameran, Dewi, juga menyampaikan bahwa pada pameran tahun ini ia menampilkan sejumlah produk yang terbuat dari kulit berupa tas dan dompet. Dewi juga menegaskan bahwa produknya menggunakan brand lokal yang dibuat oleh para perajin dari Indonesia. Sementara itu, Dewi juga menyampaikan untuk pameran kali ini ia memaparkan sekitar 500 produk yang terbuat dari kulit.
1: Tas kulit brand lokal, biasanya kan kalau tas kulit itu biasanya banyak orang yang ngambil dari luar ya. Tapi ini kita nampilin brand lokal dengan warna-warna yang gak biasa. Ada warna yang jarang banget kalau untuk brand lokal, warna-warna pink kayak gini-gini tuh jarang banget bikin kayak gini ya.
0: Sementara itu, salah satu pengunjung, Caroline, juga memberikan apresiasi dengan pelaksanaan Indonesia Fashion Week ini. Caroline yang berasal dari Sumatera Utara juga merasa bangga karena ulos dapat dikenal oleh dunia internasional melalui Indonesia Fashion Week yang bertema Ulos Simetria.
2: Jadinya pastinya orang Sumatera Utara merasa jadi bagian dari fashion kan gitu. Dan menurut aku itu it takes.
0: Sementara itu, dari pantauan kami, sejumlah pameran dan juga pelaku UMKM juga memamerkan hasil produk mereka dan rata-rata berupa pakaian yang terbuat dari ulos serta kain batik. Dari Jakarta International Convention Center, Yorika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gelaran Kekayaan Intelektual Jakarta atau IP Market 2026 resmi dibuka dengan menghadirkan 28 eksibitor serta lebih dari 66 kekayaan intelektual lokal maupun mancanegara. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
4: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan...
5: Kepala Jakarta IP Market Mohtar Sarman mengatakan, penyelenggaraan edisi kedua Jakarta IP Market menghadirkan 28 eksibitor dan lebih dari 68 intellectual property atau kekayaan intelektual. Tahun ini, Jakarta IP Market memfokuskan penyelenggaraan pada tiga hal, yakni membuka peluang bisnis, menghadirkan 45 pembicara ahli di bidang licensing dan pengembangan IP, serta kolaborasi antara IP lokal dan internasional. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan Jakarta IP Market 2026 di Jakarta hari ini.
4: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan IP internasional. Kita juga saling belajar, saling sharing. Semoga kita bisa berkolaborasi, menghasilkan suatu kreasi-kreasi yang lebih unik lagi.
5: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta Puji Hastuti mengatakan, ekonomi kreatif menjadi motor pertumbuhan yang menjanjikan dan Jakarta berada di jantungnya. Menurutnya, Jakarta IP Market hadir untuk mempertemukan kekayaan intelektual langsung dengan pasar global. Puji mengatakan, tahun lalu potensi transaksi Jakarta IP Market mencapai 33,4 miliar rupiah. Pihaknya optimistis, target transaksi tahun ini dapat mencapai lebih dari 100 miliar rupiah.
6: Kita harapkan juga untuk tahun ini tentunya lebih ya, karena kita mengemasnya dengan waktu yang persiapan lumayan panjang.

0: Dan yang ini kita harapkan nanti potensi transaksi itu lebih tinggi lagi dari tahun kemarin tentunya. Dan untuk tahun ini kan diikuti oleh 28 IP.
1: Selama 2 hari penyelenggaraan, Jakarta IP Market menghadirkan 13 sesi diskusi bersama 40 pembicara, termasuk pemain besar industri lisensi seperti Moonbug, Entertainment Media Link, dan Sega. Kegiatan ini juga mempertemukan kreator dengan pelaku usaha, brand, dan pusat perbelanjaan untuk membuka peluang kerjasama komersial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi negara manapun maupun perusahaan yang mendukung langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merebut aset Iran yang dibekukan dan menggunakannya sebagai dana kompensasi. Amerika Serikat dilaporkan telah memanfaatkan aset-aset Iran yang dikuasai pihaknya untuk membayar ganti rugi terhadap kapal dan barang muatan yang kemungkinan rusak di tengah blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Informasi dari kabar dunia olahraga, kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Niar Abdulitiloli melaporkan selengkapnya.
3: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Siap lakukan dan menjur, sudah dilakukan, sudah dicur. Apakah Sardi Was yang mencetak gol tadi?
4: Kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Harapan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai Indonesia mendudukkan Kamboja 5-1 pada penyisihan grup A ASEAN Hyundai Kapato Piala AFF 2026 Senin lalu. Menurut Erick, penyelesaian akhir selalu menjadi salah satu permasalahan tim Merah Putih yang belum terpecahkan. Karenanya kehadiran pemain muda seperti Baker dapat menjadi jawaban atas permasalahan di lini serang Indonesia.
5: Mudah-mudahan kita punya penebalan striker kan, memang salah satu kelemahan tim kita tipis dari sisi striker. Selama ini kita bergantung kepada Ole, nah hari ini Baker saya rasa punya tinggi yang memang diperlukan, 197 dan mobility-nya juga baik tadi kalau kita lihat. Mudah-mudahan jadi penebalan di striker lah.
4: Melalui kesempatan yang sama, Mitchell Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Mitchell mengungkapkan ia memang mencetak gol pada laga perdananya bersama Timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia mendapatkan dukungan tim. Karenanya ia ingin berterima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
6: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari, jadi kami harus terus melangkah.
4: Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya menghadapi Timor Leste yang dijadwalkan pada Jumat pekan ini bertempat di Stadion Chon Buri, Thailand. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen sementara dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Dari Jakarta, Niar Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Padang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Satu Hari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Adrianto Jasman menyapa Anda di Padang malam ini. Dan pendengar, masih dengan rangkaian acara siaran yang akan kami suguhkan untuk Anda semuanya. Dan untuk kesempatan malam hari ini, tepat di pukul 19.43 menit waktu Indonesia Barat, ini saatnya untuk kita mendengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat isya untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya. Allah.

Biasanya, saat marah, manusia cenderung melakukan hal-hal

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.
2: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu?

layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

0: hujan padat atau langit mulai mendung, tenang, jangan panik. Selalu ada info terkini untuk Anda. Pantau kondisi cuaca dari BMKG Minangkabau dan arus lalu lintas langsung dari Ditlantas Polda Sumatera Barat. Dalam Pro 1 Lintas dan Cuaca, setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kompas Info.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Tahapan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2027. Kami ulangi, ibadah haji 1448 Hijriah 2027 Masehi di Sumatera Barat mulai memasuki tahap awal. Seiring diterbitkannya daftar jemaah yang masuk kuota keberangkatan, Kementerian Haji dan Umrah Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat mengimbau calon jemaah untuk mempersiapkan diri secara menyeluruh sejak dini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat M. Rifki kepada RRI mengatakan estimasi kuota haji Sumbar tahun 2027 berjumlah 3.928 jemaah. Sama seperti musim haji tahun 2026, karena itu calon jemaah diminta segera memastikan kelengkapan administrasi, menjaga kesehatan, serta memperdalam pemahaman manasik. M. Rifki menjelaskan daftar jemaah yang masuk kuota keberangkatan telah disampaikan ke seluruh provinsi termasuk Sumatera Barat. Calon jemaah dengan nomor porsi hingga 94.885 diminta segera berkoordinasi dengan kantor Kemenhaj kabupaten dan kota sesuai domisili untuk mengikuti proses verifikasi data. Selengkapnya informasi ini Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id ataupun aplikasi RRI News.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, pendengar, selanjutnya tepat di pukul 20 waktu Indonesia Barat kita akan mengikuti siaran berjaringan Ruang Rindu Nasional dan kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta dan dimanapun Anda berada kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sejak era 90-an, dia tidak sekedar menyutradarai video musik, tapi mengabadikan perjalanan sejarah musik Indonesia dalam setiap bingkai visual. Dan ketika lagu menjadi karya, kenangan-kenangan tentu tetap akan abadi. Dan itulah jejak seorang sutradara yang telah melintasi berbagai generasi di industri musik Indonesia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail, nanti juga ada Ita Purnamasari yang kembali menemani Anda di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia tentunya. Malam hari ini tanggal 29 Juli kita dirilis semua RRI Pro 1 seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id dan mobile application di RRI Digital. Yuk segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Waduh, kalau kita dengerin lagu yang tadi, Hidup Yang Sepi, ini video klipnya juga digarap oleh bintang tamu kita malam hari ini. Langsung kita ngobrol dengan seperti yang saya sampaikan tadi ya, seorang sutradara video klip yang sudah banyak menghasilkan video-video untuk lagu-lagu hits sepanjang sejarah musik Indonesia. Langsung kita berbincang dengan Bang Kris Sinyal. Selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam. Malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat selalu kita semua.
0: Amin ya, sehat. Ya, amin, amin. Seru. Ya. Ini Ita Purnamasari karena saking excitednya.
1: Iya, iya.
0: Bintang tamunya adalah sutradara yang pernah menggarap video klipnya. Jadi dia lagi ya, sibuk menyiapkan hidangan.
1: Waduh, mantap. Mantap Bang Yudi.
0: Oke, oke, oke. Ya, ya, ya, ya.
1: Ya, ya, ya.
0: Bang Kris, ini cerita dulu kenapa bisa jadi sutradara video klip? Awalnya seperti apa sih?
1: Awalnya begini, kan saya waktu itu kerja di Billboard Indonesia ya.
0: Billboard Indonesia. Oke.
1: Okay. Billboard pertama waktu itu Pak Iwan ya, tahun 86 ya. Mm-hmm. Terus saya kan banyak lihat Selecta Pop album Minggu ini ya waktu itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus saya lihat Pak Nawi itu yang Selecta Pop banyak memberikan kesempatan saya untuk membuat karya gitu ya. Saya tulis tapi yang direct orang TVRI ya.
0: Oke. Okay.
1: Saya kasih ide-ide termasuk lagunya Ita Purnamasari yang Sanggup Ke Aku itu kan. Yang lumayan cukup dikenal juga waktu itu. Saya di Panawi kasih kesempatan saya. Waktu itu kameranya masih kita ngeditnya masih tempel-tempel gitu, pita kan waktu itu ya. Saya diajarin banget. Saya banyak belajar banget yang dari di Panawi di TVRI waktu itu ya, tahun 89 ya. 88-89. Jadi itu mendasari saya, jadi wah saya lihat nih kayaknya nih masih kosong untuk melakukan direct secara profesional ya, secara okay. swasta ya. Saya lihat ya waktu itu kan memang mungkin baru saya kemudian ada Jay Subiakto ya,
0: okay.
1: kalau nggak salah ya waktu itu. Aha. Lalu baru berikutnya nimbul lagi BDI dengan Richard Buntario Avantgarde-nya atau gitu ya. Tapi bagus, saya bersyukur ya bahwa dengan kehadiran kita Jay Subiakto, saya Garin juga. Jadi menambah ramai waktu itu, sama ramai pembuat-pembuat video klip gitu. Kita seneng sih, apalagi sekarang kan udah semua bisa gitu.
0: Jadi semua Bang Kris Sinyal ini boleh dikatakan pionir ya di penyutradaraan video klip untuk di Indonesia.
1: Ya, mungkin saya sama Jay Subiakto ya. Jay Subiakto juga waktu itu sama-sama kita memulainya ya. Okay. Saya lihat dia juga bagus, bagus banget ya buat waktu itu dia buat Cintami, bagus, menarik sih. Ya, jadi kita sama-sama mulai lah gitu.
0: Oke. Okay.
1: RCTI jadi kayak gitu sih, baru banyak menimbul-nimbul lagi.
0: Kalau cerita video klip pertama yang disutradarai, masih ingat nggak lagunya siapa?
1: Waktu itu kebetulan saya bikin Yuni Shara, Hilang Permataku, dan Ita Purnamasari itu di TVRI ya.
0: Oh itu justru ya, pertama kali ya?
1: Pertama kali dikasih kesempatan sama Pak Nawi dari TVRI tahun 88 ya, 89 ya. Lalu bikin God Bless juga. Nah batu baru begitu saya keluar dari Billboard, saya secara independen sendiri ya buat itu produk-produk musika kebanyakan ya. Buat itu Trio Libas, Ebit Gade, bahkan Ebit Gade pertama tuh apakah ada bedanya saya pakai waktu itu Yanti, Krisdayanti masih SMA, saya ajak dia untuk jadi model waktu itu.
0: Oh, jadi Krisdayanti jadi modelnya.
1: Jadi apakah bedanya? Terus saya juga waktu Agnes Monica masih 5 tahun dengan saya ada syuting lagu Idol Sumbang itu.
0: Oke. Okay.
1: Dia masih 5 tahun nih, jadi saya lihat memang anak ini memang pantas punya talenta yang bagus loh dari 5 tahun itu.
0: Jadi dari Krisdayanti masih SMA dan Agnes Monica masih umur 5 tahun sudah bikin video klip, bukan main.
1: Terima kasih.
0: Oke. Bang Kris, ini kita sudah ada yang pengen berbincang dengan Bang Kris, kita langsung ajak ngobrol ya.
1: Oke, siap.
0: Kita ke Jember terlebih dahulu, ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
2: Halo, selamat malam Bang Yudi.
1: Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Masih rindu memori lewat lagu.
0: Silakan Pak Ahmad, langsung ada Bang Kris sinyal.
2: Bang Yudi, mana Mbak Ita Purnama Sari?
0: Mbak Ita masih ngaduk tehnya. Karena saya juga pengen yang anget-anget tehnya nih. Silakan Pak Ahmad, pertanyaannya sehat.
2: Sehat. Ini Bang Kris, salam kenal ya. Selamat malam Bang Kris.
1: Ya, salam kenal juga. Terima kasih.
2: Saya sangat bangga dan salut menonton hasil video klipnya Bang Kris ya.
1: Terima kasih.
2: Pertanyaan saya ini, sejak mulai kapan Bang Kris senang nyoting lewat videonya?
0: Okay.
2: Bagaimana tantangan dan langkah ke depan yang perlu dipersiapkan di zaman now ini?
0: Mm-hmm. Okay, ditunggu ya Pak ya jawabannya.
2: Salam-salam boleh.
0: Silakan.
2: Salam kepada di Pro 1 RRI Jember ada Ibu Eti dan Niati ya, dengan Bapak Murah.

0: menuju ke bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
1: Selamat malam.
0: Oke. Okay. Langsung silakan dengan Bang Kristinyal.
1: Apa hubungannya dengan Kris Dayanti yang Kris yang lain itu karena banyak penyanyi yang namanya Kris.
0: Oke.
1: Kemudian kedua umurnya sekarang.
0: Oke, okay, terus
1: biasanya kan kalau penyanyi itu yang bawakan nyanyi itu kan orangnya super cek. Kalau seperti agnesmo dan lainnya itu biasanya dalam kongres atau gimana cari temannya nggak jadi.
0: Kenapa cari temannya?
1: Iya cari itu cari penggemar gitu artinya biasanya kan harus ditelepon tidak diangkat mereka bintang sinetron bintang itu.
0: Oh, oke. Okay. Iya. Nanti mudah-mudahan bisa dijawab ya.
1: Iya makasih banyak.
0: Siap.
2: Makasih Albert.
0: Itu aja Bang Albert.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Dari bau-bau kita menuju ke Palu ya, Bang.
2: Oke siap.
0: Ada Ibu Farida. Selamat malam Bu Farida.
3: Selamat malam, assalamualaikum,
2: Mas
3: Yudi.
0: Waalaikumsalam. Silakan Bu Farida dengan Bang Kris.
3: Iya. Oh iya, Bang Kris. Selamat malam, Bang Kris.
2: Selamat malam, waalaikumsalam.
3: Iya. Gimana kabarnya?
2: Baik kita semua, Bu Farida.
3: Iya, salam kenal dari Bu Farida ya, dari Palu. Mas Yudi, Mbak Ita ada ya?
0: Ada itu lagi duduk, lagi ini agak sedikit masuk angin kayaknya beliau. Minum kopi apa teh anget sedikit. Nah, di sini kita ajak ngobrol ya.
3: Oh iya sehat-sehat ya Mbak Ita.
0: Iya. Mm-hmm.
3: Ini kalau Mas Kris ini sutradara ya?
0: Iya betul.
3: Iya. Yang Ibu Farida tanyakan ini, apakah menjadi seorang sutradara itu tantangannya apa sih?
0: Siap.
3: Iya, tapi coba ini yang Ibu Farida tanyakan ya. Semoga ya Bang Kris tetap sehat ya, semangat ya.
2: Kita
3: selalu dalam karirnya. Untuk Mas Yudi, boleh Mas kirim salam ya?
0: Boleh dong.
3: Iya, ada sama Ibu Farida yang ada di Jepang ya, salam sehat. Terus ada yang di Denpasar yang lagi siaran, sahabat Sasi, ada Ayu Masohi juga, untuk semua pendengar ya, dan penyiar Prosatu RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mas Yudi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima, ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Wah, dari Sulawesi banyak nih tampaknya. Mbak Haryanti, selamat malam. Halo Mbak Haryanti, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Silakan.
4: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
4: Iya, Mas Yudi, ini sutradara video ya.
0: Bang Kris Sinyal yang sutradara video klip maksudnya.
4: Benar, sutradara video klip. Aduh, tadi ceritanya tuh dari Agnes Mall masih usia 5 tahun ya.
0: Betul.
4: Terus apa ya? Mau pertanyaan apa sih sebenarnya ya? Sekarang tuh banyak saingan ya. Kalau misalkan mau bikin video tuh, itu dapat idenya dari mana itu ya? Kalau mau
0: bikin video gitu ya?
4: Lagi untuk yang kreatifnya
0: siap
4: apa? Apalagi sekarang tuh ya? Banyak video-video yang itu cara menempatkannya tuh gimana? Mungkin seperti itu sih. Ya itu aja mungkin. Sukses untuk Mas Kris ya.
2: Iya, terima kasih. Sukses
4: dan juga. Terus berkarya dengan mungkin yang jadi hobinya.
0: Tadi. Siap.
4: Oke, terima kasih Mas Yudi. Salam untuk Mbak Ita Purnama Sari ya.
0: Siap.
4: Dan seluruh kru RRI Nusantara dan seluruh pendengar RRI Nusantara juga. Oke, itu aja. Terima kasih Mas Yudi. Selamat malam, dong berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Terima kasih. Satu lagi dari Manado, Bung Benijo. Selamat malam.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya

0: Bangsa, Boy Budi Ismail, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, okay, sama juga kabarnya baik. Mbak Ita, cepetan dong Mbak Ita.
1: Iya.
0: Cepetan dong.
1: Silakan Bung Benoji, ada Bang Kris sinyal ini.
0: Oke. Okay. Kayaknya ini orang Manado ini, from sinyal ini. Halo, selamat ya, malam. Oh, Pak Sinyal.
2: Iya, betul. Kita dari Manado.
1: Oh, oke. Okay.
2: Cuma kita Manado Kart.
1: Manado Kart itu gimana maksudnya?
0: Ya. Bang Kris, Manado-nya tinggalnya di mana di Manado?
2: Manado katanya papa dari Tondano sama Amurang ya.
0: Oh, Amurang Minahasa apa ya? Minahasa Selatan kalau Amurang.
2: Tondano.
0: Kalau Tondano ya daerah Minahasa ini induk.
2: Oh.
0: Karena kan sudah pemekaran ini. Langsung kita ke pertanyaan ya.
1: Silakan.
2: Oh, boleh, siap Ben.
0: Ini kan sutradara video klip ya. Mm-hmm. Itu kan yang sutradara apa video klip Desi Ratnasari Tenda Biru.
1: Betul.
0: Terus ada siapa lagi ya? Aku Makin Cinta, Vina Pandu Winata, dan yang nikah di lagu apa yang salah satu itu?
1: Tinggal Aku Sendiri.
0: Ah, Tinggal Aku Sendiri. Itu kan yang dibuat oleh Bang Kris ya. Itu ketiga lagu itu pembuatan video klipnya memakan waktu berapa lama? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, pernah nggak menyutradarai salah satu film atau sinetron?
1: Oke. Okay.
0: Itu ya pertanyaannya.
1: Ditunggu ya.
0: Untuk Mas Yudi salam dong. Mm-hmm. Oke, okay, pertama-tama ada yang menyiar di Pro 1 Manado ya, Mbak Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike ya sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, Gilang Kertasono, Pak Malik Pekanbaru, terus ada Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kris, kita baca satu persatu ya. Maksudnya dijawab satu persatu. Oke. Okay. Wah. Jadi ada Pak Ahmad di Jember tadi. Tantangan dan peluang untuk di era sekarang di dunia penyutradaraan video klip, gimana nih Bang Kris?
2: Zaman sekarang ya. Sebenarnya tantangannya sih bisa kita tangani dengan cara kita update ya. Kalau kita update segala sesuatu, terutama belajar ya. Mm-hmm. Belajar banyak sekali sekarang sarana media untuk belajar kan banyak ya. Jadi tantangannya bisa kita lewati kalau kita banyak belajar ya. Tapi kalau kita, mohon maaf kalau kita agak so tahu kan jadi repot ya. Tapi kalau kita mau tahu, tantangan itu bisa kita lewati. Sebenarnya itu yang saya. Sekarang apalagi zamannya AI itu kan, memang AI kadang-kadang orang yang, kalau mohon maaf ya, orang yang zaman dulu itu mereka nganggap AI gimana katanya terlalu apa. Padahal AI itu sebenarnya ya, AI itu adalah bagian daripada template zaman dulu. Kalau kita bikin animasi di 3D Max sebenarnya tuh udah ada tuh, cuma AI-nya dibuatnya udah jadi template-nya sebenarnya gitu loh. Bagian. Jadi teknologinya sudah ada dari zaman dahulu. Cuma itu kan berupa software-software yang diperjualbelikan ya, yang tidak bisa mesti ada kreator sendiri. Nah, sekarang dibuatnya udah langsung template-template gitu loh.
1: Okay.
2: Itu sebenarnya AI ya.
1: Siap. Pertanyaan lainnya dari Pak Ahmad tadi, mulai kapan seneng syuting video klip?
2: Sebenarnya seperti saya kembali tadi yang
1: pernah
2: katakan bahwa waktu itu kan saya kerja di label musik di rumah ya. Saya lihat memang tertarik lihat mereka cara kerja, apalagi TVRI kan sangat ini ya, waktu itu hanya ada TVRI ya. Jadi mereka memang kerjanya profesional, saya lihatnya bagus ya. Apalagi Pak Nawi, jadi saya lihat bahwa ini bagus. Anda kata bagus, saya ada kesempatan juga untuk mengakomodir ide-ide saya. Makanya kebetulan Pak Nawi mendukung saya dan memberikan fasilitas, maka saya coba itu sebenarnya. Jadi tahun 88 ya, 88
1: Oke.
2: Bang, jadi
1: Siap kalau begitu.
2: Siap.
1: Tadi ada
2: Udah berapa tahun nih sekarang? Udah mau 35 tahun ya?
1: Sudah mau 35 tahun ya? Wah,
2: 35-40 tahun ya?
1: Gak tahu. Banyak banget pokoknya ya.
2: Iya begitu.
1: Kemudian ada Bang Albert di Bau-Bau tadi ya. Apa hubungannya dengan Chris-Chris yang lain? Tadi ditanyain hubungannya dengan Chris Dayanti, apa hubungannya dengan Chrisya apa?
2: Sebenarnya sih Chris Dayanti kan waktu dari muda itu ya, masih SMA, namanya bukan dipanggilnya Chris Dayanti tapi Yanti kebanyakan nama.
1: Waktu itu iya.
2: Yanti, jadi dan dia memang kita hubungannya kebetulan Uni Yunisi atau Yunisara, memang dia di label Billboard tempat saya bekerja, jadi sering jalan-jalan, sering komunikasi. Jadi itu aja sih, kebetulan dia pakai nama Chris ya, saya nggak begitu tahu apa kenapa dipakai Chris atau Chrisya juga nggak tahu. Kebetulan namanya mirip-mirip aja, ada Chris gitu sih.
1: Begitu gitu sih. Tampaknya
2: nggak ada hubungan dengan sesuatu
1: gitu. Nggak ada hubungan dengan sesuatu ya, apalagi hubungan keluarga ya.
2: Enggak.
1: Ibu Farida di Palu, ini pertanyaannya sama dengan Pak Ahmad, tantangannya tadi udah dijawab ya.
2: Oh iya,
1: tantangannya. Kemudian ada Mbak Haryanti di Palu. Ide dan cara untuk mendapatkan ide dalam pembuatan video klip seperti apa? Idenya dulu barangkali ini. Gimana?
2: Kebetulan saya seneng bengong ya, jadi dia
1: bengong. Seneng bengong ya.
2: Jadi bengong gitu, tiba-tiba ada aja ide sesuatu. Apalagi kalau saya lagi jalan di perjalanan, tiba-tiba datang aja ide. Oh, ini ada. Ya itu mungkin cara Tuhan memberikan kita karunia masing-masing ya. Talenta kita, talenta Yudi sebagai memang penyiar yang begitu handal ya, memang begitu suaranya enak didengar, segala macam pengetahuannya luas. Nah itu, jadi mungkin ya itu kita masing-masing pastinya Tuhan memberikan talenta masing-masing ke kita. Ada yang jadi pengacara, ada apa ya. Kebetulan saya dapat talentanya adalah dengan bengong. Dari bengong itu timbul satu ide begitu sih.
1: Oh, dari bengong gitu, timbul sebuah ide ya.
2: Ya, ide kayak gitu sih sebenarnya.
1: Ya, oh iya iya iya.
2: Selebihnya banyak saya dapat dari referensi kalau saya nonton film. Saat itu banyak saya nonton film Mandarin, jadi saya banyak ide juga dari sana. Gitu sih.
1: Oh, baik. Gitu, gitu. Pertanyaan lain, ini ada Bang Benijo di Manado. Video klip Tenda Biru, kemudian video klip Nika Ardila Tinggal Aku Sendiri, dan Vina Panduwinata Aku Makin Cinta. Pembuatannya memakan waktu berapa lama? Itu yang ditanyakan Bang Benny Jo.
2: Oh begitu, rata-rata sih waktu itu memang satu hari ya.
1: Satu hari rata-rata dari dulu ya?
2: Dari dulu, pada penambahan biasanya cuma penambahan sedikit tengah hari gitu. Bahkan terakhir-terakhir juga banyak kita buat video klip tuh. Ada beberapa klip kita buat dalam satu hari gitu loh, bahkan gitu.
1: Oke.
2: Bahkan kebetulan idenya tidak jauh dari lokasi yang kita ada, jadi kita buat beberapa video klip.
1: Oh, gitu. siap.
2: Sekarang era sekarang kan teknologi membuat kita semakin mudah sih, apalagi di editing.
1: Oke. Pertanyaan lainnya dari Bang Benny Jo. Adakah rencana atau mungkin pernah menyutradarai film dan sinetron? Film atau sinetron?
2: Memang sih buat itu sih tawaran ada ya, tapi saya lebih mau fokus ke ini aja sih. Waktu itu ke video klip dan ada beberapa iklan, ya itu sih fokusnya. Karena mungkin mereka kan butuh waktu yang banyak ya, apalagi sinetron ya. Sinetron dan harus lebih fokus ya, kalau video klip, iklan itu kan kita lebih bebas. Bebas dalam arti waktunya ya, gak terlalu ngejar-ngejar waktu gitu sih. Kalau sinetron kan, apalagi kalau sinetronnya laku viral ya, kita pasti dikejar-kejar terus tuh, selalu pasti.
1: Gitu ya.
2: Biasanya begitu yang saya tahu.
1: Siap. Kalau begitu Bang Chris, ini kita jeda dulu. Kita bakal muterin lagu dari Trolley Bells, Bila Itu Maumu, dan Inka Christy, Yang Ku Nanti. Ini dua video klip ini yang mengerjakan Bang Chris ya?
2: Iya, Bila Itu Maumu di Jogja waktu itu.
1: Oh, di Jogja?
2: Yang Ku Nanti di Cibubur.
1: Oh, inget loh lokasi-lokasinya ya. Nanti kita ngobrol lagi. Kita dengerin dulu lagu yang berikut ini. Dan saudara pendengar, untuk Anda yang nanti pengen ikutan gabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27 9 1 2, dan telepon studio 0213440696 dan 0213441499.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail dan bintang tamu kita ada Bang Kris Sinyal. Bang Kris, kita lanjutkan ya. Oke. Bang Kris, kalau kita berbicara tentang tantangan terbesar di era analog dulu gitu ya, dalam membuat video musik atau video klip, apa sih?
1: Yang utama adalah ini ya, kita ngeditnya kan masih analog ya. Analog, jadi itu kita nyambungnya nggak seperti komputer kan, enak tuh ya. Kita nyambungnya menjadi satu-satu gitu ya. Ya satu-satu, waktu itu masih U-matic ya. Dari U-matic kita beralih ke Betacam, itu sama-sama pita ya. Jadi kita ngeditnya manual, jadi ketok-ketok pakai mesin player 1, 2, 3, 4 gitu.
0: Ya
1: nyambungin satu-satu ya, nggak seperti sekarang kan digital itu kan agak gampang sekali ya. Nah apalagi saya pernah rasakan di TVR itu waktu dengan Panawi ya, kita ngeditnya tuh nyambung-nyambung pita, nyambung-nyambung gitu loh. Kayak film kalau ngedit gitu ya. Jadi kebetulan yang saya rasakan itu dari nyambung pita itu ke U-matic, ke Betacam, ke DPCam, lalu ke sekarang video clip atau digital ya gitu
0: sebenarnya. Oke, ya, siap.
1: Perkembangan ya gitu.
0: Ya. Ini sudah ada yang bergabung kembali bersama kita, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
2: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam dengan abang siapanya Bang Mas Yudi?
0: Bang Kris Sinyal.
2: Ya selamat malam Bang Kris Sinyal.
1: Waalaikumsalam.
2: Puji Tuhan.
1: Puji Tuhan.
2: Begini Bang Kris, yang mau saya tanyakan. Ini sebagai apa nih? Sebagai sutradara apa ya?
0: Sutradara video klip legendaris.
2: Video klip ya. Ya begini pertanyaannya. Optimisasi apa yang dilakukan abang selama ini? Optimasi gitu. Jadi
0: optimasi apa optimisasi?
2: Optimasi. Optimasi adalah suatu proses atau usaha untuk membuat sesuatu menjadi paling baik, efektif dan efisien.
0: Siap.
2: Pertanyaannya itu aja. Salam Sudi, salam balik.
0: Terima kasih.
2: Waktu untuk Bapak Ahmad Abdullah, selamat malam. Terima kasih Bung Benejo di mana ada salam. Kuta Bagenda di Bondowoso, kakak saya yang di sana Bondowoso, untuk Bung Simon Kayai dengan seribu pakau.
0: Terima kasih,
2: selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung kita ke Sulawesi Selatan. Ica, selamat malam.
3: Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Cak. Langsung dengan Bang Kris Sinyal Cak.
3: Tadi aku nanyain teh, katanya masih bikin teh, lama banget bikin tehnya.
0: Iya. Silakan silakan. Langsung sama Bang Kris aja.
3: Mau nanya sama
0: Bang Kris Sinyal.
3: Kris, ada kan di awal ada lagunya tuh, lagunya The Will tadi.
0: Iya, benar.
3: Apakah video klipnya di sutradarain juga sama
0: Bang Kris Sinyal ya?
3: Iya. Terus yang kedua, itu mau ucapin sama ulang tahun buat Mbak Ita. Selamat ulang tahunnya Mbak Ita.
0: Mbak Ita, selamat ulang tahun.
3: Selamat ulang tahun, semoga panjang umur saya selalu. Meskipun telat ucapinnya, tapi enggak apa-apa. Semoga saya selalu dan tetap awet muda gitu, tambah cantik dan tetap sharing terus gitu.
0: Oke. Siap.
3: Oke, itu aja deh Mas Yudi. Salam buat semuanya aja ya.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ica kita ke Sulawesi Barat ada Rahma Karama. Selamat malam.
4: Selamat malam. Bukan dari Sulawesi, dari Sumatera Barat.
0: Mas. Oh, dari Sumatera Barat. Baik, silahkan.
4: Ya, selamat malam buat Bang Yudi, salam sehat selalu.
0: Amin. Sehat selalu juga buat Kak Rahma.
4: Terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Kristinya.
1: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam. Saya tertarik ini ya, masalahnya video klip ini artis-artis kesukaan saya semuanya nih.
0: Oh begitu. Siap.
4: Dari Poppy Mutsuri, Nika Dila, Mayang Sari, Inka Kristi semuanya deh. Ya, pertanyaan saya seperti lagu-lagu, pernah lagu era tahun 90-an kan pernah kena cekal ya. Nah, seperti apa hati yang luka, takdir memang kejam itu kan. Pertanyaan saya, apakah video klip yang digarap Bang Kristinya ini ada pernah kena cekal?
0: Oke. Okay. Siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Ya, boleh salam-salamnya enggak nih?
0: Silakan.
4: Salam sukses selalu ya buat Bang Kristinya. Salam juga amin. Buat ini Tanjudin di Minasa, dibuat Didi Putra di Bukit Tinggi. Juga buat grup Ketawa KTV di Denpasar. Juga buat Bang Kris juga yang okay. di NTT. Buat Tedinda di Minasa. Terima kasih Bang Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Rahma di Sumatera Barat. Kita jawab satu persatu ya Bang.
1: Oke siap.
0: Bang Leman di Lampung, gimana optimalisasi pada saat mengerjakan video klip? Silahkan.
1: Ya. Biasanya kalau video klip kita awalnya dapat dari produser lagu ya, atau label. Kita dapat lagu, lalu kita buat pelajari. Kita buat temanya, kita buat sinopsisnya, kita buat kalau memungkinkan kita bikin screenplay atau storyboard ya. Tapi storyboard karena waktunya terlalu panjang, jadi kita jarang menggunakan itu ya. Kita hanya buat screenplay aja. Lalu kita ketemu meeting sama artisnya, lalu kita arahkan, kita syuting ya semaksimal mungkin. Kita bisa arahkan dia sebagai, kalau memang keterlibatan dia sebagai pemeran, kita bukan hanya nyanyi, kita arahkan dia juga bagaimana cara berakting. Terus ya setelah itu selesai, baru proses editing ya. Proses editingnya memang yang sangat penting ya, karena di sini kita mesti main dengan perasaan bagaimana tema lagu itu kena dengan gambar ini, cocok gak dengan yang kita edit gitu loh.
0: Okay.
1: Ini berkali-kali, makanya proses edit kadang-kadang bisa 2 hari, 3 hari sih gitu.
0: Lebih lama di editingnya ya?
1: Di editing, karena ada beberapa hal yang kita ya memang ya, kadang-kadangnya kayak satu lagu ya, kita lihat dari video klip itu jadinya loh, lagunya jadi kayak kurang begitu menarik. Tapi begitu kita adakan video klip dengan yang tidak salah kita buat, jadi semakin mendukung lagu itu. Gitu. Contohnya Tenda Biru ya, Tenda Biru waktu itu ada salah satu produser ya, dia bilang, Chris, lo bikin kayak Tenda Biru ya, yang ada patung-patungnya gitu kan. Jadi itu hal-hal yang begitu yang menarik buat orang ya. Masa orang dijadikan patung, lalu sebentar tesinya muter-muter. Ya itu sih, sebenarnya itu aja sih. Benang merah kita mesti dapatkan di satu video. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Itu loh bro.
0: Siap. Yang baik hati. Gitu ya. Ada Ica di Sulawesi Selatan tadi yang juga pengen nanya. Lagu dari Dewi Yul tadi yang kita puter, yang pernah disutradarai oleh ya. Bang Kris, Kau Bukan Dirimu ya?
1: Kau Bukan Dirimu, lagu pertamanya Dewi Yul.
0: Oke, okay. ini gimana ceritanya waktu itu bisa kerja bareng dengan Dewi Yul?
1: Oh, waktu itu kebetulan produser dari Billboard juga, tempat saya dulu mantan saya bekerja di sana. Ya kebetulan saya ada udah bikin beberapa produk dari Musika, dan kebetulan mereka suka, maka panggil saya. Kebetulan saat itu Dewi Lu sedang hamil gitu loh. Sedang hamil. Jadi dia bilang gini, produsernya bilang ke saya, mantan bos saya, dia bilang, terus bisa lo akalin gak? Aku bilang bisa. Dia bilang, soalnya lagu ini mereka feeling gitu ya. Jadi aku akalin, makanya video klipnya cenderung lebih banyak ke arah yang medium close up ya, jadi tidak menampilkan seluruh tubuhnya, seluruh dia punya badan gitu sih.
0: Jadi
1: Yul memang profesional ya, jadi dia bagus.
0: Baik, seperti itu tampaknya ya.
1: Jadi itu hal yang menarik.
0: Oke, kemudian ada Kak Rahma tadi di Sumatera Barat yang menanyakan tentang pernahkah video klip yang dibikin oleh Bang Kris Sinyal ini atau barangkali lagunya gitu ya, dicekal, karena memang dulu beberapa ada beberapa yang sempat dicekal gitu ya. Gimana Bang Kris?
1: Kebetulan ya, puji Tuhan, alhamdulillah tidak ada pernah yang dicekal ya, karena mungkin pada saat itu produser memberikan ke saya lagu-lagu yang temanya gak jauh dari tema cinta. Jadi tema cinta kan biasanya tidak membawa sesuatu yang jadi gaduh ya. Tapi kalau tema sosial atau tema khusus tema politik jadi gaduh ya. Ya, sebetulnya saya dapat lagu-lagu yang tema cinta.
0: Begitu sih. Siap kalau begitu. Bang Kris, kita dulu kan juga sempat mengalami zaman-zaman MTV begitu ya. Zaman-zaman video musik di Indonesia pun banyak ini ya. Banyak ditayangkan di MTV sebagai saluran televisi yang memutarkan video musik. Nah, ini di masa itu seberapa besar sih Bang Kris pengaruh MTV dan juga perkembangan televisi musik untuk kreativitas para sutradara waktu itu?
1: Ya, sangat bagus ya, sebab kita punya karya-karya kita banyak, ada beberapa yang diputar di sana ya. Kita nggak layak ya, itu sangat mendukung juga buat kita ya. Jadi pernah satu kali ya, saya pernah dari MTV ini ya, dia menawarkan di Singapura, menawarkan saya untuk bikin waktu itu grup band Inggris ya, Portrait ya, tapi karena ada sesuatu tidak jadi sih ya. Jadi memang bagusnya MTV waktu itu dia memandang kita juga para sutradara video klip Indonesia, begitu sih sebenarnya. Nah, gitu ya, itu yang saya rasakan manfaat daripada MTV gitu.
0: Jadi sangat-sangat terpacu begitu ya?
1: Nah, kita terpacu karena sarana untuk kita memperkenalkan hasil karya kita bisa ada gitu.
0: Oke.
1: Apalagi MTV kan internasional pada waktu itu. Belum, YouTube kan belum terlalu populer.
0: Iya. Oke. Siap. Jadi mengalami zaman MTV juga tentunya pasti ya, meskipun siap. Sekarang iya MTV juga sudah enggak aktif ya, gitu ya.
1: Enggak aktif ya. Sudah kalah sama ada beberapa.
0: Oke. Siap. Bang Kris, ini ada yang bergabung kembali bersama kita. Langsung kita ajak ngobrol ya. Ada Teteh Dinda dari Bogor. Selamat malam, Teh Dinda.
5: Malam kembali, Yudi Ismail.
0: Siap.
5: Malam, Bung Kris.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Emang kenal sama Bung Kris? Kenalan dulu dong.
5: Banyak sih nama Kris. Di depannya ada Kris Patikawa.
1: Iya, benar.
5: Kris Manuhutu lagi. Ada Kris Pati. Ada Kris, banyak nama Kris, tapi belakangnya beda-beda. Kalau ini Kris Sinyal gitu ya.
1: Benar.
5: Malam baik, Bung Kris.
1: Malam baik kita semua.
5: Gitu. Ini nyong apa namanya? Apa ya? Nyur malam baik.
0: Oh, nyur malam baik. Gimana maksudnya tuh?
5: Kota Nyur Melambai.
0: Oh, Manado, siap.
1: Oh, Manado, ya betul, pantai.
5: Bung Kris, sekarang kan ya sebagai sutradara video klip ya pastinya pasti ada pasti sebelum bikin video klip itu kan pasti ada skripnya gitu kan ya. Itu. Pasti arahan sutradara kan itu modelnya gitu ya maksud.
1: Iya. Betul.
5: Menurut sekarang kan lagi musim ini Bung Kris, apa-apa jadi konten. Apa-apa jadi konten. Ada yang konten sudah kreator, ada yang konten biasa-biasa aja bikin kontennya begitu Bung Kris.
1: Iya.
5: Menurut Bung Kris, apa perbedaan sebagai sutradara ya pastinya? Apa perbedaan konten dengan video?
0: Oke.
5: Okay. Dalam hal ini video yang digarap Bung Kris ya, itu apa bedanya? Apa perbedaan?
0: Video musik karena kali ya?
5: Video musik itu sih pertanyaan saya. Ya.
0: Siap.
5: Oke, Bung Kris, terus ya. Iya, dengan apa? Berkarya. Terus kenapa sih ngomong Pak Bali ini? Jadi manggil dengan tim. Oh iya, katanya mau balas apa salamnya ini ya? Apa namanya Bapak Ahmad Abdullah di sana ya? Ber. Juga ada kakak ini, kakak Mano di Pro 1 RRI Nabire. Juga ada Bung Tito di RRI ND, di Pro 1 RRI ND. Oke, okay, next time deh untuk yang lain.
0: Siap kalau begitu.
5: Segitu aja cukup. Yudi, Bung Kris, dilanjut. Okay, thank you, malam. Okay,
0: selamat malam. Nah, ini pertanyaan dari Tete Dinda. Karena memang sekarang ini banyak konten ya. Jadi, kalau menurut Bang Kris, perbedaan antara konten biasa dengan video musik itu seperti apa sih?
1: Sebenarnya sih sama-sama dibuat pakai video ya.
0: Aha.
1: Dalam ini berbentuk ada yang pakai handphone, berbentuk potret atau lensa. Mm-hmm. Ya. Tapi kalau konten lebih banyak ke info ya. Tapi kalau video musik lebih banyak ke lagu ya. Sebenarnya itu yang perbedaannya. Bahkan memang nggak ada juga konten yang diselingin dengan backgroundnya adalah musik juga. Tapi mereka lebih banyak ke info ya.
0: Mm-hmm.
1: Bedanya sih itu doang sih kalau ya video clip itu ke lagu aja untuk dinikmati.
0: Oke, oke.
1: Bedanya itu doang sih sebenarnya.
0: Siap kalau begitu.
1: Aman setosa.
0: Oke. Untuk Anda saudara pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa telepon studio ya di 0213440696 atau 0213441499 dan bisa mengirimkan WhatsApp di 0811797279012. Nah, ini ada lagu dari Malaysia. Lagu dari Iklim, Suci Dalam Debu. Gimana ceritanya bisa mendapatkan proyek untuk menyutradarai video klip dari Iklim ini, Bang Kris?
1: Kan waktu itu ya, saya kan banyak buat produk musika ya, Harpe, Ebit Gade, segala macam. Jadi buatin pada saat itu kan itu ada juga Pak Pen, ada juga Pak Acu, ada juga nih, ada juga Pak Handi. Jadi mereka itu kan banyak dulu mengambil Pak Hadi, ada grup-grup lagu-lagu band-band Malaysia ya.
0: Mm-hmm.
1: Dari mereka saya dapat order, termasuk ada penyanyi Malaysia Ella, ada Siti Nuralisa juga saya ada bikin juga ya.
0: Oke. Okay.
1: Ada berapa, ada dua. Jadi dari mereka aja. Kok cuma kalau Siti saya dapat dari Blackboard Note itu dari Koa Ahim.
0: Mm-hmm.
1: Kayak gitu sih. Cuma itu doang sih karena mereka banyak memberikan saya pekerjaan, akhirnya saya disuruh buat lagu band-band Malaysia gitu.
0: Jadi udah nggak terhitung lah ya berapa banyak video klip yang sudah disutradarai dan dihasilkan gitu ya.
1: Benar.
0: Ya, kita dengerin Suci Dalam Debu dari Iklim dan Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata. Buat Anda pendengar Pro 1 silakan masih ada waktu kalau mau telepon 0213440696 dan 0213441499. WhatsApp di 0811797972912. Bang Kris, kita jeda lagi ya.
1: Oke, siap.
0: Kita dengerin sekali lagi ini Suci Dalam Debu dari Iklim.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Masih stay tune ya.
1: Oke, siap.
0: Ini sudah ada yang ngantri dari Jawa Timur, ada dari Bondowoso. Pak Putra, selamat malam. Halo Pak Putra. Pak Putra. Wah, tampaknya terputus Pak Putra ya. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Silakan Pak Mali, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum. Pagi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
2: Ya. Dengan siapa bintang tamu?
0: Ada Bang Kris Sinyal.
2: Bang Kris.
0: Iya, Kris Sinyal, sutradara video klip.
2: Ya.
0: Legendaris.
2: Senior, ya. Nah,
0: betul.
2: Kalau yang pertama tadi, apa judul tadi itu?
0: Jadi? Di lagu yang mana?
2: Yang pertama tadi, hancur dalam apa?
0: Suci dalam debu. Hancur jadi.
2: Nah, itu tahun berapa tuh diciptakan? Itu aja pertanyaannya. Salam-salam sedikit jadi ya.
0: Silakan.
2: Istimewa untuk Jody Ismail, sehat selalu. Salam juga dengan dia sendiri aja.
0: Iya, betul.
2: Oh ya, salam untuk Bang Bang Bonijo, untuk Bu Farida, Bu Bu siapa itu?
0: Siapa?
2: Yang di ini, yang Fatmawati ya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak Ananda.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau begitu. Ini tentang lagu Suci Dalam Debu. Sebenarnya masih ingat gak sih tahun berapa? Bang?
1: Lupa
0: ya.
1: Kayaknya 91.
0: 91-an lah ya memang itu ya.
1: 91
0: kalau. Oke.
1: 91.
0: Siap. Kita coba kembali, ada Pak Putra Magenda di Bondowoso, mudah-mudahan enggak terputus ya. Pak Putra, selamat malam.
3: Halo, selamat malam kembali, Mas.
0: Selamat malam, silakan Pak Putra.
3: Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Mm-mm.
3: Kok gak dengar suaranya Mbak Ita, kemana?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal.
3: Oh, ini cuma saya minta lagu, Mas.
0: Lagu apa?
3: Lagunya yang Mas sekarang apa ciptakan, lagu yang mana aja pokoknya suaranya dari Mas aja.
0: Oh, Pak Putra. Jadi Bang Kris Sinyal ini sutradara video klip atau sutradara video musik.
3: Sutradara video.
0: Iya, betul.
1: Betul.
3: Ya, gimana dong? Itu salam kenal, Mas ya.
1: Iya, salam kenal kembali.
3: Mudah-mudahan selalu sehat ya, keluarga.
0: Sehat kita, amin.
3: Ya, kita semua, amin. Juga kru RRI Jakarta semuanya. Ya, boleh salam-salam, Mas.
0: Silakan, boleh.
3: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslampung, ada Bung Leman, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
3: Juga saudara ya saya yang ada di Jember, Bapak Abdullah, mudah-mudahan juga bahagia, sehat selalu bersama keluarga.
0: Siap.
3: Dan semua kru RRI Jember, mudah-mudahan sehat semuanya. Rezekinya lancar dan barokah umur. Gitu aja, Mas ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
3: Terima kasih kembali. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Ruang Rindu.
0: Oke, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Bang Kris, dari sekian banyak video klip yang pernah disutradarai oleh Bang Kris Sinyal, ada gak sih yang sampai take ulang atau mesti nge-shoot ulang gitu? Ya karena sesuatu dan lain hal misalnya.
1: Ada sih, ada video klip waktu itu lagu dangdut sih, lagu Rijal.
0: Oke.
1: Okay. Rijal Gibran ya.
0: Rijal Gibran ya.
1: Kebetulan waktu itu kebetulan kita saya beli itu, beli mobil, saya masukin ke dalam kolam renang. Itu kan sangat sulit ya supaya kolam renangnya nggak rusak ya. Karena kan kita sewa rumah orang ya, ntar kolam renang kan repot. Itu masukin mobil kan harusnya pakai direction, tapi nggak, saya coba akalin. Nah di situ kamera kita tenggelam, waktu itu kan belum ada underwater gitu ya, saya buat dari kaca, tapi dimasukin ke dalam situ langsung kamera baru beli langsung kena. Ya itu sih kesannya, jadi kita ambil take ulang juga beberapa sih.
0: Iya.
1: Rijal Gibran yang ada mobil masuk itu, masuk
0: siap. Gitu. Kalau video klip yang dibuat dengan model terbanyak pernah nggak, Bang Kris?
1: Model terbanyak sih ya lagu itu ya, si siapa ini, Carlina, itu kan dancer
0: gitu. Oke. Okay.
1: Terus Dana Biru sendiri lumayan ya, agak banyak juga, tapi banyak-banyaknya sih paling 50 orang ya.
0: 50 orang?
1: Nggak sampai kolosal yang sekian ratus ya. Banyak-banyaknya segitu doang sih, gitu lah.
0: Oke.
1: Cuma 50, kita pakai talent gitu, pakai extras ya. Cuma itu doang sih.
0: Kalau
1: Vina, Aku Makin Cinta juga lumayan banyak gitu.
0: Lumayan kita banyak ya.
1: Kostumnya, kita bikinin kostumnya masing-masing sama biar putih semua. Waktu itu yang saya pakai helikopter ya. Waktu itu kan belum ada drone ya. Jadi nah di sini helikopternya boleh saya cerita dikit ya?
0: Boleh, silakan.
1: Jadi di sana kan pilotnya kan biasa bawa kalau iklan-iklan memang dia sering operate ya. Dia tanya, "Yo enggak bawa ini mouse ya? Mouse berarti kamera ditaruh di bawahnya helikopter ya." Kita ngoprek dari atas. Aku bilang, kita gak bawa, soalnya ini mendadak kan. Dari produsernya waktu itu, Lisa Supit, dia minta cepat syuting aja dengan Vina ya. Akhirnya ya dengan itu saya bergantungan aja di bawah helikopter itu, ngambil pakai kameranya masih besar Betacam ya. Jadi lumayan terasa juga lah waktu itu kan. Waktu itu di ini ya, di pantai ya. Pantai penuh angin, jadi ya otomatis perlu kekuatan tangan untuk menahan kameranya dan menahan badan, karena kan sih saya di bawahnya helikopter gitu.
0: Oke.
1: biar dapat view yang menarik gitu. Waktu itu belum ada drone ya.
0: Siap.
1: Jadi seru juga.
0: Gitu. Baik. Kita langsung ke Banjarmasin, ini ada penelpon kembali ya, Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Halo, selamat malam, Bang Daniel.
4: Selamat malam juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Daniel?
4: Alhamdulillah sehat di Banjarmasin.
0: Siap. Langsung pertanyaannya?
4: Dengan Bang siapa ya pertanyaannya?
0: Dengan Ita Purnamasari ini yang lagi ngobrol.
4: Lagu apa yang awal itu ya?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal, Bang Daniel.
4: Sama siapa?
0: Kris Sinyal, sutradara video klip.

0: apalagi gitu ya, sesudah yang pertama ya.
1: Iya.
0: Siap, ditunggu ya Bang Daniel ya.
1: Ya. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam semuanya.
0: Udah selesai minum tehnya.
2: Halo Bang Kris. Apa kabar Kris? Semoga sehat selalu ya.
3: Baik.
2: Aduh.
3: Habis bertapa atau habis buat minum?
2: Ada aja.
0: Habis bertapa.
2: Habis bertapa. Supaya dapat ini, dapat inspirasi dulu, Kris.
0: Oke. Oke,
3: siap biar tambah cantik.
0: Oi.
2: Iya dong.
0: Kita ke Singaraja ya.
2: Singaraja ada Belitawan. Selamat malam Belitawan.
4: Om Sosiasu, selamat malam Mbak Ita,
2: iya,
4: Mas Sari, iya. Mas Yudi, Ismail, sama Bang Kris Sinyal.
0: Iya. Siap.
2: Iya, gimana Bang Tawan? Ada iya. yang mau
4: Mbak Ita, akhirnya.
2: Ya, akhirnya.
4: Pas saya telepon langsung mengudara suaranya Mbak Ita.
0: Ya emang karena ada Bang Tawan makanya muncul
2: karena
0: Mbak Ita.
2: Karena ada Belitawan makanya aku muncul langsung.
4: Iya benar, mungkin karena senari kali.
2: Iya, iya benar-benar. Iya, iya gimana Bang?
4: Iya. Mbak Ita sehat, Mas Yudi.
2: Alhamdulillah.
0: Sehat alhamdulillah.
4: Iya. Saya mau nanya ke Bang Kris.
2: Iya, silakan.
0: Silakan.
4: Perbedaan kalau zaman dulu kan sebelum sekarang kan kita seperti tahu ada lembaga sensor. Jadi mungkin secara visual mungkin Bang Kris perbedaan dulu sama sekarang gimana sih, ada ruang gerak yang maksudnya terbatas gitu enggak imajinasinya? Karena kan zaman dulu video klip seperti Agnes Mu kan ya agak-agak sedikit bebas gitu loh dari pakaian segala macam.
0: Oke. Sensor ya ini ya?
4: Iya, maksudnya perbedaan sekarang sama dulu tuh
0: okay.
4: gimana sih?
2: Iya.
4: Kalau sekarang nanti, itu iya. lebih terbatas nggak sih gitu?
2: Nanti dijawab ya Belitawan ya.
4: Iya. Terus satu lagi, Bang Kris lebih mudah zaman dulu atau sekarang sih? Kalau zaman dulu saya lihat video klip kolosal terus udah ada Jimmy Jeep gak sih zaman dulu? Karena
2: Jimmy Jeep udah ada ya.
4: Udah ya.
2: Udah ada beli 90-an udah ada.
4: Zaman dulu kan video klip banyak banget gerakannya.
2: Iya,
0: siap.
4: Iya. Oke, salam dulu ya.
0: Silakan.
2: Silakan beli tawan. Siap.
4: Salam buat Mbak Salsa Bill yang lagi bertugas di Pro 1 RRI Singaraja Bali. Terus buat kru asik-asik happy juga selamat malam.
2: Oke.
4: Okay. Oke okay, Mbak Ita, Mas Yudi sama Bang Kris. Terima kasih.
0: Siap. Kita ke Batu Malang ada.
2: Batu Malang.
0: Neng Batu Mas Faris.
5: Halo Mbak Ita, langsung momnya Batu.
0: Yo kan sampean di Batu ta.
2: Aku di Surabaya. Iya,
5: Mbak Ita kayaknya seneng gitu loh Mas Yudi kalau bilang Batu.
0: Loh yo ya jelas dong.
2: Makasih banget ya Pak Faris ya Batu.
5: Iya, kayaknya kangen ya Mbak Ita.
2: Iya dong.
5: Iya.
0: Udah lama gak ke Batu, kita baru
2: barusan kemarin.
0: Bulan April ya.
5: Iya, terakhir kan sama Mas Ruli ya.
2: Oh iya, Ruli go.
0: Ruli so. Ruli siapa?
2: RRI Malang.
0: Oh iya ya.
5: RRI Malang dong Mas Yudi.
2: Gimana Pak Faris? Ada yang
0: disampaikan
2: untuk Bang Kris Sinyal.
5: Bang Kris Sinyal.
2: Iya, sutradara ya. Video klip ya. Legendaris.
5: Oh iya. Nah gini aja pertanyaan saya, nggak tahu udah dijawab apa belum ya. Kalau bikin video klip itu mengikuti zaman sekarang atau tetap kayak dulu gitu? Gitu aja.
0: Oke. Okay. Ya. Siap.
5: Langsung salam Mas Yudi.
0: Silakan.
2: Oke,
5: siap. Salamnya yang pertama buat Asuranto yang ada di Malang, di Sultan Malang. Lalu juga ada Mas Bagas dan tuh kru Pro 1 yang ada di mana aja wis Mas Yudi Mbak Ita ya.
2: Siap.
0: Nggih wis.
5: Terima kasih.
2: Matur nuwun Pak Faris. Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Faris. Baik. Oke, ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan
2: yang
0: disampaikan ya. Dari Daniel di Banjarmasin, apa video klip pertama apa dulu? Iya. Dan kemudian selanjutnya ada video klip apa aja? Wah, banyak.
2: Lah ini yang di sampingmu.
0: Sanggup ke aku.
2: Iya, sanggup ke aku semua. Terus yang terbaru kemarin pandemi ya, Bang Kris ya, semua jadi satu.
0: Oh. Ya biar dijawab Bang Kris. Oh, iya. Yang video klip pertama yang dikerjakan Bang Kris. Kalau Mbak Ita yang kedua kayaknya ya.
2: Apa Mas Kris?
3: Itu dia yang pertama.

0: Maya Ita bernama Sari ya, sanggup aku ya.
1: Seriusan?
2: Serius?
0: Mati Fiari kan, Mama Pak Nawi.
2: Oh iya sih, oh iya bener-bener sama Pak Nawi.
0: Dia kasih kesempatan bikin itu, saya editnya juga sama Pak Nawi. Wey, juga.
1: Karena yang pertama makanya tak terlupakan ya.
2: Iya. Itu kan yang pertama. Kemudian ada di tenda biru ya Bang Kris ya. Kemudian apa lagi Bang?
0: Itu tahun 2000. Yunisara ya.
2: Oh Yunisara.
1: Yunisara.
0: Tahun 89.
1: Oke.
0: Awalnya sih itu.
2: Kalau yang sekarang siapa lagi Bang Kris selain sanggup apa selain semua jadi satu? Ada Ani Carrera kalau enggak salah ya.
0: Ya, Ani Carrera.
1: Ani Carrera ya.
0: Kebanyakan lucunya kebanyakan begini, ada kayak Betaria, saya syuting dia waktu belum punya anak, akhirnya udah punya anak, bahkan mau punya cucu. Kalau Ita Purnamasari juga sebelum punya anak sampai
2: udah punya anak masih loh aku bikinnya sama Kris loh.
1: Gitu ya. Langganan.
2: Kalau Mas Kris aku senengnya apa tuh Mas Yudi?
1: Kenapa?
2: Dia tuh membuat perempuan-perempuan jadi cantik di video klip itu.
1: Iya, yang maksudnya jadi ganteng.
0: Tapi emang dasarnya Ita kan cantik.
1: Kesel kere. Oke. Kita sebelum menjawab, ini ada penelpon terakhir sebelum kita break ya. Nanti
2: dari Bandung Timur.
1: Dari Bandung ada
2: Kang Ahmad Irwan.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam,
1: Kang Ahmad Irwan.
3: Malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kawasan Nagreg ini kan biasa macet kalau musim mudik itu kan.
1: Oke, Nagreg, siap.
2: Nagreg, iya. Silakan, Kang.
3: Selamat malam, Mas Kris. Tentang video klip, apakah pernah mengalami kendala? Itu kan kalau bikin video klip, lalu dalam setiap video itu kan menghabiskan dana berapa? Itu
1: pertanyaannya.
3: Itu ya mungkin di situ dua pertanyaan.
1: Siap.
3: Boleh kita kirim salam dulu ya?
1: Silakan.
3: Salam buat sahabatku yang baik Pak Leman di Tarumus Lampung, Mas Mas Padis barusan di Batu Malang ya. Kemudian buat Bung Teh Dinda yang sama-sama anak buah KDM di sini.
1: Oke.
3: Dan buat semua semuanya aja ya.
1: Siap.
3: Boleh satu berpantun persatuan.
1: Oh silakan.
2: Mangga.
3: Persingkahan ke Samarinda itu kan. Perjalanan tetap ke Jogja. Kalau pilihan boleh berbeda, persatuan tetap dijaga. Mari kita bersatu dalam.
1: Siap.
2: Cakep. Ya.
3: Makasih ya. Yuk.
2: Sama-sama.
1: Sama-sama.
2: Ahmad Irwan.
1: Baik. Kita jawab dulu sebelum kita break. Ada Belitawan tadi. Sensor zaman dulu dan sekarang perbedaannya gimana
2: apa,
1: sih?
2: Mas Kris?
1: Apa sekarang lebih nggak ketat gitu? Dulu ketat banget.
0: Oh iya, pasal sensor ya. Sebenarnya sih sama aja ya, apalagi zaman sekarang itu tergantung pada stasiun TV ya.
1: Oke.
0: Okay. Kita yang di media sosial ya. Jadi kita kan sensornya nggak jelas ya. Bukan nggak jelas, kita banyak nggak memahami ya. Jadi ya sensornya dari diri kita masing-masing aja. Apakah kita buat yang utama kita buat, apakah masih enak dilihat sama masyarakat Indonesia dan masyarakat yang lain. Sebenarnya sensornya dari diri kita sih sebenarnya.
1: Okay.
0: Kalau batasan dari lewat, baik jangan. Saya banyak mengingatkan kalau baik artis, kalau model, kalau dia sembarangan duduknya atau apanya ya udah. Kita buat sendiri aja, kita mengincar diri kita sendiri.
1: Okay.
0: Kita gambar yang layak.
2: Udah? Mantap.
0: Sebenarnya.
1: Jadi kalau video klipnya Bang Kris ini aman lah ya, nggak pernah kena sensor ya.
2: Karena udah ngalamin sendiri, kan udah beberapa video klip. Dan oh ya, Mas Kris mau nanya, kalau zaman sekarang itu di era teknologi yang canggih, itu sekarang kita bikin video klip tuh bisa pakai kamera HP loh ya, bener nggak, Mas Kris?
0: Sebenarnya sih ini sudah lakukan buat sebelum zamannya AI sudah lakukan.
2: Oh gitu ya.
1: Oh oke. Okay.
0: Saya syuting di Singapura waktu itu hijau daun ya. Saya ada sebagian waktu itu pakai kamera
2: HP.
0: Tapi juga bahkan yang saya bikin di Jepang waktu itu ada sebagian saya combine pakai waktu itu pakai kamera HP juga ya. Jadi saya combine gambar ini dengan kamera kita yang pakai.
2: Iya ya, apalagi kan
1: teknologinya
2: udah canggih semua.
0: Sekarang lebih canggih, apalagi sekarang kan ada. Mohon maaf, saya sebutin merek apa-apa ya. Gak ada. Udah lewat. Kuliah ada kamera makin canggih.
2: Iya, makin canggih. Betul, betul, aku setuju. Makin canggih, jadi, dan itu mempermudah ya Mas Kris ya. Mempermudah dalam berkreasi ya.
0: Terutama dalam perizinan ya.
2: Iya, jadi
0: perizinan itu
2: enggak perlu kameramen enggak perlu kru banyak.
0: Saya ada pernah contoh satu, saya pernah syuting di Monaco ya. Itu kebetulan yang saya syuting anak 5 tahun ya, gitu di depan istana pas ya. Nah, ini bagusnya masyarakat luar yang lebih maju dari kita pemikirannya. Jadi begitu saya syuting, ya penjaga istananya datang. Dia tanya sama saya, "Kenapa anak kecil suruh kerja?" Dia gitu. Saya langsung berpikir mereka pikiran yang maju. Anak 5 tahun enggak boleh bekerja.
2: Iya, jadi di sana tuh sangat melindungi ya anak-anaknya, anak-anak yang di bawah umur, betul.
0: Mungkin di kita ini harus belajar gitu juga.
2: Setuju Mas Kris.
0: Enggak boleh di mana-mana.
1: Siap.
0: Sedang sih pengalaman-pengalaman gitu.
1: Oke. Ini ada Pak Ahmad. Siapa tadi? Pak Ahmad Irwan ya.
2: Pak Irwan di Bandung.
1: Kendala pada saat bikin video klip dan budgetnya seperti apa? Silahkan nih.
2: Pasti kan pada pengen tahu semua Mas Kris.
0: Kendalanya sih sebenarnya tergantung kepada ini ya, situasi ide. Kalau misalnya kita punya ide yang
2: outdoor. Kendalanya cuaca pastinya ya.
0: Atau properti sementara dan dana dapatnya cuma sekian gitu, atau adanya cuma sekian gitu. Jadi itu terpaksa kita harus mengakali bagaimana supaya dengan ada yang ide kita gitu, kita bisa laksanakan gambarnya seperti ini yang kita pikirkan meskipun dananya terbatas.
1: Nah, siap.
0: Kendalanya cuma itu doang, tapi bisa kita atasi.
1: Kalau budget atau dana tergantung ya Mas Kris, fleksibel ya.
0: Tergantung produser menyiapkannya semana gitu, kemampuan kita sesuaikan ya.
1: Kita sesuaikan, bisa dieksekusi lah ya pokoknya ya.
0: Yang penting sih yang terbaik, karena mereka kan biasanya dimanapun ya, artis yang bagus dipakai produser atau pencipta lagu yang bagus atau musisi atau bahkan video klip, pasti mereka mau yang terbaik kan dari kita ya. Ya berarti kita buat curahkan kemampuan kita untuk membuat yang terbaik. Jadi budget kadang-kadang kita lihat, aduh budget produsernya segini, kita harus bantu produsernya. Oke, kita bantu sekian tuh. Fleksibel ya.
1: Siap. Gitu dong. Oke. Kita break lagi. Tinggal satu segmen ya. Bang Kris, tenda biru nih.
2: Tenda biru asik.
1: Kita dengerin dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya, Bang Kris.
0: Oke, siap. Terima kasih.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Ruang rindu.
0: Ruang rindu. Ya Allah, kok 100% Indonesia.
1: Waduh,
0: sudah
1: mengantuk
0: ini
1: Mas Yudi ya.
0: Sudah mengantuk.
2: Bang
1: Kris. Mas Kris.
0: Gimana perasaannya waktu dengerin lagu Sanggupkah Aku ini sebagai video klip pertama kan?
1: Iya loh.
2: Langsung terjiang-jiang muka Itar Munawsari yang tetap cantik.
1: Mas Krisin tadi udah tak hitung tadi ngomong cantik udah ada 10 kali nih.
0: Kasih hadiah dong.
1: Kasih hadiah. Tetap kasih donat ya Mas Kris ya.
2: Kalau tidak berubah tetap dan tertawa juga.
0: Gitu ya Mas Kris ya. Ya ampun. Oke. Ini ternyata ada yang nelpon. Kita terima dulu ya.
1: Ya, ini dari Belitung Timur.
0: Belitung Timur. Selamat malam Kak Jante.
1: Halo. Halo Bang.
0: Halo.
1: Bang Jante. Kok tidak ada
0: suaranya ya, sudahlah ya. Kita nikmati kebersamaan dengan Bang Kris Sinyal. Dan
1: kita belum sapa-sapa.
0: Sudah.
1: Oh, sudah ya.
0: Tapi ini ada sesuatu yang tampaknya barangkali Mbak Ita mau menanyakan ke Bang Kris nih.
1: Oh iya.
0: Karena udah berapa lama sih enggak ketemu?
1: Udah lama ya Mas ya, udah ya adalah beberapa tahun gitu loh. Terakhir itu yang pandemi bikin semua jadi satu.
0: Seriusan? Bukannya kemarin di Golden Boutique ketemu.
1: Masa sih? Kayaknya.
0: Masa sih?
1: Enggak sih.
0: Emang enggak?
1: Enggak ketemu, udah lama enggak ketemu sama Mas.
0: Ketemu loh.
1: Oh gitu ya, apa aku yang amnesia ya?
0: Amnesia langsung dia, ya wis. Sebelum kita tutup kebersamaan, kita punya yang satu ini untuk Bang Kris Sinyal.
1: Nah, Mas Kris, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab cepat oleh Mas Kris. Kalau pertanyaan dijawab benar, dapat hadiahnya donat.
0: Tapi perkaranya Bang Krisnya jauh.
1: Itu ya.
0: Jadi
1: siap ya Mas ya.
0: Donatnya besok aja dikirimnya ya, Bang Kris.
1: Oke, Bang Kris.
0: Oke.
1: Pertanyaan pertama.
0: Kris Sinyal video bikin klip. Video klip lagu Bila Itu Maumu milik Trio Libels. Ingat ya.
1: Menampilkan salah satu personilnya mengenakan kaos garis-garis.
0: Siapakah yang pakai kaos garis-garis?
1: Ayo Mas.
0: Ini harus sekali jawab.
1: Aduh, Mas Kris masa nggak tahu?
2: Yang ini Bas.
0: Wih.
1: Aduh, donatnya berkurang.
0: Aduh, udah bener ya Nili Bell.
1: Iya, donatnya berkurang.
0: Yang punya kita ya.
1: Oke, Mas Kris, pertanyaan kedua. Kris Sinyal juga menggarap video klip lagu sang legenda juga ini, Tinggallahku Sendiri milik Nika Ardila. Siapakah pencipta lagu Tinggallahku Sendiri? Ayo Mas.
0: Ini emang pinter orangnya.
1: Aduh Mas Kris, kok bisa sih Mas ya berkurang lagi donatnya.
0: Dapat 2 donat udah. Lagu Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata, video klipnya juga hasil garapan Kris Sinyal. Di album tersebut Vina tidak sendirian, tapi ada 2 penyanyi lainnya. Siapakah mereka?
1: Siapa Mas?
0: 2 penyanyi di album Aku Makin Cinta.
1: Ini populer.
2: Di album.
0: Di albumnya, di album Aku Makin Cinta.
2: Nah, ini aku
0: nggak
2: tahu.
0: Nggak tahu ya?
1: Ini populer.
0: Iya dong.
1: Ayo Mas, cowok dan cewek.
2: Albumnya AV, bukan. Sama
0: bukan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi Mas.
2: Oh itu aku nggak tahu. Soalnya aku cuma buat satu lagi.
1: Apa tuh? Siapa? Siapa Mas? Jangan lihat Google dong, jangan lihat YouTube dong.
0: Langsung menyerah ya. Lydia Nur Said dan Mus Mujiono. Oke.
1: Oke, pertanyaan berikutnya dalam video. Dalam video klip Via Valen yang berjudul Sayang, dia mengenakan shawl atau scarf. Apa tulisan yang ada di scarf tersebut?
0: Ini ada hubungannya dengan lagu sih Mbak, memang.
1: Ayo Mas Kris, kalau bisa hebat luar biasa. Tak akuin.
0: Kan dia yang nyuting.
1: Makanya tak akuin kalau sampai apa inget.
0: Tulisan yang ada di shawl-nya Via Valen.
2: Sangat sulit yang di kolam berenang kan ya.
1: Iya, apapun. Apa Mas?
2: Aku enggak merhatiin.
0: Enggak merhatiin ya.
1: Ya udah, selamatlah donat kita.
0: Mbak Ita ngerti istilah ini enggak sebenarnya?
1: Enggak.
0: Enggak tahu ya. Jadi ini merupakan istilah untuk di lagu itu kan ada crescendo.
1: Oh, itu maksudnya, tahu dong. Ini rekord-rekord lagu ada dim e cres.
0: Iya kan?
1: Ini berhubungan dengan lagu memang.
0: Dim e cres itu ya.
1: Chord-chord lagu.
0: Nah, itu yang ada di scruff-nya Via Valen.
1: Ya wes, jadinya donatnya kita selamat ya mas.
0: Iya. Terakhir, mudah-mudahan bisa ya.
1: Chris Sinyal juga mengerjakan video musik untuk lagu. Apakah ada bedanya dari Ebit GAD? Ada di album apakah lagu tersebut pertama kali dirilis?
0: Apa nama album untuk lagu apakah ini ada bedanya?
1: Ini albumnya lengkap banget mas Chris.
2: Ebit GAD?
1: Iya, Ebit GAD. Kan Mas Chris juga yang bikin video musiknya.
2: Aku cuma waktu itu kan kaset kan.
1: Iya.
2: Cuma yang biasanya aku syuting jagoan itu lah. Tapi yang lagu bawa-bawanya sama albumnya aku nyerah juga.
1: Aduh, berarti donat kita tuh tadi dua yang
0: dua ya.
1: Dua yang terbawa. Iya, dua. Dua donat lumayan. Besok dikirim ya, Mas.
2: Oke, siap.
1: Judulnya adalah Seraut Wajah.
0: Itu judul albumnya Mas Chris. Tapi lagu yang Seraut dibikin wajah. Video klipnya sama Mas Chris adalah apakah ada bedanya? Iya, tapi itu. Dua dijawab, tiga gak terjawab ya.
1: Berarti donatnya yang dibawa, yang kita kirim bakal ada dua.
0: Mbak Ita ya yang ngirim ya. Nanti kita ke rumahnya Mas Chris ya Mbak Ita ya.
1: Siap
0: kalau begitu. Oke, sebelum Chris, kita apa nih?
1: Ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Sehat dan sukses kita semua. Demikian juga RA dan Pro, dari Pro sampai para pemimpin.
1: Oke, Mas Chris,
2: kita punya Mas Arjan. Ini Ismail yang enak suara didengar.
0: Waduh.
1: Mas Chris, ini ada sosial media yang mau dibagi nggak? Mungkin ada YouTube yang mungkin para pemirsa, para pendengar pingin ngelihat hasil karya dari Mas Chris. YouTube atau mungkin Instagram yang mau dibagi?
0: TikTok barangkali.
1: TikTok.
2: Sementara belum ada.
0: Nggak main media sosial.
1: Bener-bener gen apa ya? Kalau Mas Chris. Gen
0: A. Oke. Okay.
2: Gen A.
0: Mas, ini next project video klip yang akan dikerjakan atau barangkali mau bikin apa mas. Gitu?
2: Ada itu kebetulan kita mau berangkat ke Bangkok Ria Resti Fauzi.
0: Oh, Ria Resti Fauzi bikinnya di Bangkok ya?
1: Kita nggak ikut ya Mas?
0: Enggak lah, jadi modelnya. Kapan rencananya bikin video klipnya?
2: Tanggal 11 kita
0: berangkat. Oh.
1: Jangan lupa ya Mas, oleh-olehnya buat kru RRI.
0: ruang rindu ya kan?
1: Termasuknya ruang rindu.
0: Oh. Gitu. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, Bang Chris Sinyal ini dari tahun 80-an sampai saat ini
1: tetap berkarya,
0: tetap eksis.
1: Woi, mantap.
2: Seperti tak pernah mati.
0: Oke, Bang Chris. Bang Chris, ini kan di era AI, era digital, seorang Chris Sinyal masih bisa eksis. Resepnya apa sih?
1: Karena Mas Chris ini memadukan teknologi AI juga.
0: Biar yang menjawab Mas Chris loh.
1: Oh, jadi aku yang jawab.
0: Gimana Mas Chris?
2: Sebenarnya kita yang seperti tadi aku sebutkan, kita mau tahu ya. Karena kalau kita mau tahu, jadi itu tak lihat lagu. Tapi kalau kita mau tahu, selalu belajar dan pertimbangan yang kita belajar.
0: Suaranya makin hilang Mas Chris.
3: Oh, semangat doang ya. Semangat mau tahu. Jadi yang itu yang saya tanamkan dari dulu, pengen tahu kita belajar. Itu doang sih rumusnya sih.
0: Rumusnya itu ya.
3: Kita mau tahu makanya kita belajar semangat.
1: Terus belajar Mas Chris gitu. Ini luar biasa. Jadi enggak kalah belajar. Dengan anak-anak muda zaman sekarang.
0: Baiklah.
1: Baiklah.
0: Ada kesan mendalam barangkali saat bikin video klip Nika Ardila yang Tinggal Aku Sendiri
1: itu kan Mas Chris yang bikin.
3: Memang itu ya, kalau artis-artis memang, mohon maaf ya, zaman dulu aku nggak bedakan zaman sekarang, tapi zaman dulu kayaknya seperti Ita Purnamasari atau Vina atau Nika Ardila itu mereka mempunyai apa ya, aku suka dengan mereka punya sifat ya, mereka lebih low profile
1: gitu. Ya pastinya
3: aku lihat begitu sih ya, aku ngalamin kan artis gimana seorang artis yang belum pernah belum motop sampai ngetop kita pengalaman ya, beberapa artis ya. Jadi itu ada perubahan ya, sekarang dia berharap dengan
1: ya beda zaman juga Mas Kris, soalnya juga kan
0: siap kalau begitu.
1: Siap Mas.
3: Jadi lebih banyak kita humble lagi ya, lebih bagus ya, dalam kan sama-sama kan kita ini kan diciptakan untuk saling menghargai itu. Itu saran saya untuk ini semua ya, bahkan bukan untuk
0: okay.
1: Siap Mas.
0: Bang Kris, terima kasih banyak waktunya.
1: Terima kasih banyak Mas Kris, bincang-bincangnya malam ini ya di Ruang Rindu.
0: Sampai bertemu kembali ya.
3: Ya oke, siap.
1: Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa Mas Kris.
3: Sampai jumpa. Jadi dan Ita Purnamasari.
0: Terima kasih. Bye. Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu,
0: memori lewat lagu. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Pamit.
1: Undur diri.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.

0: Yang ini enak nih kayaknya.
1: Wah, yang ini juga.
0: Jangan lapar mata, Wi. Beli seperlunya aja. Iya nih, tapi ini butuh deh kayaknya. Ini juga.
1: Hah, ini juga.
0: Periksa dulu deh, kondisi produknya baik nggak? Ada yang berlubang, sobek, atau apa gitu?
1: Aman deh, udah dicek kok. Aku juga udah cek tanggal kadaluarsa, logo sertifikat halal, dan izin edar dari BPOM-nya.
0: Gitu, Ben-nya pinter.
1: Iya iyalah, ya udah, yuk bayar. Tapi, bayarin dulu ya.
2: Sebelum membeli dan mengkonsumsi produk obat dan makanan, lakukan ceklik, cek kemasan, label, izin edar, dan tanggal kadaluarsanya.
3: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

0: bagus mobilnya.
1: Iya.
0: Eh, Pak, Pak, itu tuh, wah, lebih bagus lagi mobilnya.
1: Iya.
0: Nah, itu tuh, Pak. Hah, itu juga bagus.
1: Iya.
0: Kok Bapak cuma iya-iya aja sih? Bapak gak mau mobil seperti itu. Posisi pekerjaan Bapak kan bagus.
1: Maksud Ibu, Bapak tidak akan memaksakan untuk sesuatu yang di luar kemampuan keuangan kita. Ingat itu, Ibu.
0: Iya, iya.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: kita hidup di daerah rawan bencana.
1: Tahu dong sayang.
0: Mama tahu kalau kita harus punya tas siaga bencana.
1: Tahu.
0: Kita punya, Ma.
1: Punya dong. Nah, ini tas siaga bencana kita beserta isinya.
0: Wah, lihat, Ma. Ada senter, pakaian, makanan, dokumen penting, masker, dan sanitizer.
1: Nih, banyak lagi isinya.
0: Wah,

Tanggal 11 September di tahun 1945 adalah hari ditetapkan sebagai Sumpah Tri Prasetya Radio Republik Indonesia. Tahun 2024 merupakan peringatan hari ulang tahun ke-79 Radio Republik Indonesia. Mari kita kembali meresapi semangat kebangsaan yang terus menginspirasi kita semua. RRI telah menjadi saksi sejarah dan penggerak utama dalam menyebarluaskan informasi serta menjaga budaya bangsa. Di usia yang ke-79 ini, RRI tetap berdedikasi untuk menginspirasi keindonesiaan dengan memupuk persatuan dalam keragaman serta memperkuat jati diri bangsa melalui siaran-siaran yang edukatif dan informatif.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brausonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Wah, segar sekali udaranya. Rasanya tenang banget ya. Semuanya hijau sejauh mata memandang. Wih, kicauan burung saling bersahutan. Indah sekali. Eh, ada rusa minum di pinggir sungai. Mana aliran sungainya jernih lagi. Wah, damai rasanya.

0: tiba-tiba panas ya? Hah? Kemana semua daun hijau itu? Kemana udara segar yang barusan kurasakan? Hei, kemana hewan-hewan yang tadi tenang? Dan kemana sungai yang mengalir jernih barusan? Hah? Kemana semuanya?
1: Ketika pohon tumbang, bukan hanya batang yang hilang, tapi juga udara bersih, rumah bagi satwa, dan harapan masa depan. Karena alam yang hilang tak akan mudah kembali. Kita yang menikmati keindahannya, kita pula yang harus berdampingan dengan setiap makhluk di dalamnya. Jaga hutan hari ini demi masa depan kita juga.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan, FM 97,9 MHz. Untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo, FM 93,5 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
3: Salam kebajikan.
4: Tuhan memberkati.
5: Om Swastiastu.
4: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
6: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Bu, aku dipromosikan menjadi kepala cabang di kota besar.
1: Alhamdulillah. Wah, bagus sekali, Nak.
0: Halo, Ibu. Akhirnya pengumuman beasiswa ke luar negeri sudah diumumkan dan aku lolos. Lusa aku berangkat ya, Bu.
1: Wah, selamat ya, Nak. Ibu bangga dengan keberhasilan kamu.
2: Halo, selamat siang, Ibu.
1: Iya, selamat siang, Pak.
2: Mohon maaf, kami dari kepolisian mau memberikan informasi bahwa anak Ibu bernama Zian kami tahan atas kepemilikan narkoba jenis sabu.
1: Apa? Tidak mungkin, Pak. Tidak.
3: Gak mau kan bikin orang tua sedih dan kecewa? Jauhi narkoba sekarang juga, biar hidup kamu bahagia.
4: Keluarga hebat, sehat tanpa narkoba.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark finning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah, itu. Menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah. Akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data Nasional Geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi.

anakku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

kepada diri sendiri, marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik

Pendengar Tuntas Pula, kebersamaan kita pada hari ini Rabu tanggal 29 Juli 2026. Kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas di sepanjang hari ini, penyiar operator serta rekan teknik di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti. Hari Kamis tanggal 30 Juli tahun 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali. Selamat mengikuti acara kami dan tetap merdeka.

0: RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Padang pagi ini.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat subuh untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: cinta merupakan salah satu rasa terindah yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Namun, ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji hambanya dengan hal tersebut. Maka, jangan berlebihan menaruh hati ke seseorang agar tidak terlalu bersedih nantinya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari Kosong Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Sebelumnya pendengar, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan pendengar, di pagi hari ini dalam Padang pagi ini untuk edisi hari Kamis tanggal 30 Juli 2026, bersama saya Rani Zue menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan beragam informasi serta hiburan yang dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Untuk Anda di pagi hari ini juga selamat beraktivitas ya pendengar, mudah-mudahan segala aktivitas kita dilancarkan, segala urusan kita juga dimudahkan ya, tidak ada kendala apapun, dan mudah-mudahan kita tetap selalu sehat semuanya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan di pagi hari ini pendengar, kami akan hadirkan juga serangkaian lagu-lagu Islami di ruang negara Anda. Jelang nanti kita juga akan bersama dalam program Mutiara Pagi. Namun pendengar, sebelum ke lagu-lagu Islami di pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan simak pembacaan ayat suci Al-Quran dengan Surah An-Nur ayat 41-43 dengan Qori Yuafriza Fadli dan terjemahan oleh Heranov. Selamat mengikuti.

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah lah kembali seluruh makhluk. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu Dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya, dan Dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang Dia kehendaki, dan dihindarkannya dari siapa yang Dia kehendaki. Kilauan kilat hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

0: partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
2: Gempi.
1: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
2: Blackpink lah.
1: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
2: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
1: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
2: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
1: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
3: Engkau ku banggakan.
4: Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi, hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program dialog interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang. Dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa. Setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang Menyapa, informasi yang bicara. Suara yang berarti.

Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang belum ada konsekuensinya secara sempurna. Apabila kita berbuat baik, maka kebaikan itu tidak sepenuhnya berbalik menjadi kebaikan saat ini. Ketika kita berbuat kemuliaan, maka kemuliaan itu tidak selalu muncul kemudian di hadapan kita saat ini. Semua konsekuensi itu akan muncul sempurna ketika di hari pembalasan. Hari-hari yang kita lalui adalah hari yang sangat berharga, hari-hari yang penting untuk kita lalui, dan setiap hari tak akan pernah kembali, kecuali menciptakan surga atau neraka untuk kita kelak.

0: Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Berger, dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu islami di pagi hari ini. Selanjutnya kita bersama dalam program Mutiara Pagi.
1: Selanjutnya kita ikuti program Mutiara Pagi.
0: Dari Kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kita berjumpa kembali dalam program Mutiara Pagi untuk edisi hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Bersama saya Rani Zoe menemani Anda hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita akan bersama juga dengan Al-Ustaz kita di pagi hari ini pendengar. Tapi sebelum saya sapa, untuk Anda nanti dapat bergabung bersama kami melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811666975 serta juga dapat bergabung bersama kami melalui aplikasi RRI Digital dan kita juga live melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Dan di pagi hari ini pendengar sudah hadir Al-Ustaz kita melalui Zoom. Saya akan langsung sapa Al-Ustaz kita. Sudah hadir ada Ustaz Dr. Haji M. Ridonur LCMAG selaku Wakil Ketua IKD Sumbar. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustaz Rido.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Rani.
0: Iya, kabar baik Ustaz di pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, ini tema kita pagi ini terkait dengan doa yang belum dikabulkan ya Ustaz Rido.
2: Betul.
0: Oke, baik. Nah ini kita penasaran juga nih Ustaz. Mungkin apa saja penyebabnya doa ini belum dikabulkan dan tentunya apakah ada faktor-faktor penghambatnya atau ada kaitannya juga dengan hal-hal yang lain. Nah untuk membahas hal ini kita langsung dengarkan saja pemaparan materi yang disampaikan oleh Ustaz Rido. Silakan Ustaz.
2: Terima kasih Bu Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, pencinta program Mutiara Pagi yang berbahagia. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada subuh hari ini kita bisa beraktivitas, bisa melakukan sholat subuh berjamaah. Tentu bagi kita yang tidak ada udzur syar'i. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin ya, muslimat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis disampaikan an Abdullah ibn Amr kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yata'awwadz, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari empat hal. Yang pertama, ilmin la yanfa, ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak mendatangkan kebaikan. Yang kedua, wa min du'a illa isma, doa yang Allah tidak dengar, tidak ijabah. Yang ketiga, wa min qalbin la yahsha, hati pikiran yang tidak tenang. Wa min nafsin la tashba, hak jiwa yang tidak pernah puas. Pada kesempatan ini kita membahas salah satu adalah doa yang tidak Allah dengar. Kaum muslimin rahimakumullah, apa penyebab doa kita tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Coba kita bayangkan, kalau kita berbicara dengan seseorang, orang tidak mendengar ucapan kita. Kita bisa bayangkan sewaktu kita menghubungi orang yang kita cintai, orang tua kita, suami, dia tidak mendengar apa kita sampai, bagaimana rasanya, perasaan kita. Tapi bayangkan bahwa Allah tidak mendengar doa kita. Allah tidak mendengar rintihan doa kita. Padahal Allah adalah salah satu nama Allah As-Sami, Allah bukan hanya, tapi maha mendengar. Kita bisa bayangkan, sewaktu seorang perempuan mengadukan perihalnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di balik tabir. Di rumah Rasulullah, di situ ada Aisyah. Rumah Nabi kecil. Tapi saat dia membisikkan perihal, mengadukan perihal suaminya kepada Aisyah, tidak tahu apa disampaikan oleh perempuan tersebut, oleh ibu tersebut. Tapi Allah, wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah mendengar percakapan kamu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Allah Maha pendengar. Dan tapi Allah ingatkan, Nabi ingatkan ada doa yang Allah tidak ijabah. Allah tidak mendengar doa kita. Kita butuh doa. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, salah satu penyebab doa yang Allah tidak dengar adalah dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, "Ma min 'abdin yad'ullaha bid'awatin laisa fiha ithmun wala qati'ati rahim." Tidaklah seorang muslim, tidaklah seorang hamba, maaf, seorang hamba yang berdoa kepada Allah, tapi yang pertama, dia tidak melakukan dosa. Tentu dosa besar terutama sekali. Dan dia tidak memutuskan silaturrahim. Nah, inilah Bu Rani, pemirsa rahimakumullah. Ya. Salah satu doa kita tidak didengar oleh Allah sewaktu kita memutuskan silaturrahim. Jadi begitu berat ancamannya. Allah tidak mendengar orang memutuskan silaturrahim. Apalagi silaturrahim dengan keluarga. Memutuskan silaturrahim itu hukumnya dosa. Tapi lebih dosa lagi kalau kita memutuskan silaturahim dengan orang terdekat dengan kita. Seorang anak, seorang ayah tidak berhubungan dengan anaknya. Alhamdulillah. Seorang kakak, seorang adik tidak baik hubungan dengan kakak dan adiknya. Apalagi dengan orang tua kita. Maka ancamannya, doanya tidak didengar, tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam suatu ketika, malaikat melaporkan amalan kita ke langit. Ini ada pertama laporan harian. Setiap hari, setiap subuh, malaikat melaporkan amalan kita ke langit. Laporan harian namanya. Ada laporan mingguan, hari Kamis ini, malaikat melaporkan amalan kita ke langit. Tapi kata Allah, wahai malaikat, tahan saja amalannya di dunia, wahai malaikat. Dia baik, ya Allah, dia sholat. Enggak usah, tahan saja amalannya. Malaikat bertanya, apa salahnya, ya Allah? Dia memutuskan silaturahim. Nah, inilah kaum muslimin rahimakumullah, salah satu penyebab doa itu tidak diijabah apabila seseorang hamba memutuskan silaturahim. Artinya, bagaimana doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka salah satu yang kita perhatikan adalah jangan sampai kita memutuskan silaturahim. Seperti itu mukadimah pengantar kita nih, Bu Rani.
0: Iya, Ustaz Ridho.
2: Tentunya adalah doa yang tidak diijabah. Mm-hmm. Apa penyebabnya? Salah satunya memutuskan silaturahim.
0: Okay.
2: Tidak baik dengan teman satu kantor. Wala salam, wala kalam. Tidak ada tegur sapa. Coba kita bayangkan. Bukan hanya perasaan saja tidak nyaman. Allah tidak malaikat, Allah tidak terima amalan kita. Begitu kaum muslimin rahimakumullah. kita lanjutkan dengan diskusi dan kita kembalikan kepada Ibu Rani. Silakan, Bu Rani.
0: Baik, Ustaz Ridho. Masih dengan tema kita doa yang belum dikabulkan. Salah satunya ya, tadi adalah penyebab doa itu belum dikabulkan karena memutus tali silaturahim ya, Ustaz ya. Ridho. Oke, ini sudah ada yang bergabung, Ustaz. Kita langsung terima dulu.
2: Iya.
0: Ya. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Umi dan Ustaz Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ridho dari Ucu Dipo di 6710 Ustaz Ridho.
0: Iya, langsung dengan pertanyaannya Ucu.
3: Ya. Doa yang belum jawab. Apakah doa kita itu tidak dijabah atau pasti akan dijabah? Dijabah atau gimana gitu, gimana itu kalau kita sudah meminta dan berdoa kepada Allah Tuhan kita itu gimana ya kalau kita menghindarkan pikir-pikiran negatif dan menghindarkan pikir-pikiran negatif dan mengapakan pikiran positif saja gitu. Pikiran negatif itu kan pikir-pikiran yang dibuat yang dirajut dan dirayu oleh setan yang enggak yang oleh perbuatan yang enggak oleh setan oleh pikiran yang enggak baik gitu. Gimana kalau kita terhindar dari itu semua kalau udah berdoa kita pasrahkan kepada Allah dan kita yakinkan kepada Allah. Itu yang kedua pertanyaan saya. Gimana gitu ya? Itu kan termasuk setan juga itu. Kita terhindar dan terhindar, terbebas dan menghilangkan rasa malas gitu, malas saja semuanya termasuk beribadah. Itu kan yang disenangi setan termasuk pikiran ya yang negatif tadi itu juga yang disenangi setan. Nah, itu dua itulah pertanyaan saya. Sudah jelas Uni dan Ustaz.
0: Iya, sudah Uncu.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uni dan Ustaz Rida.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustaz, ini ada pertanyaan juga sepertinya masih sejenis nih sama pertanyaan Uncu, tapi kita bacakan dulu Ustaz. Ada Pak Syahrul di Lubuk Buaya. Ini bagaimana seharusnya sikap seorang muslim agar tetap berprasangka baik atau husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala saat doanya belum terjawab? Nah, itu dia pertanyaannya. Silakan Ustaz langsung ditanggapi tadi pertanyaan Uncu dan juga Pak Syahrul.
2: Oke, terima kasih Uncu ya, Pak Syahrul ya di Lubuk Buaya, Uncu di Solo ya. Yang pertama, doa itu adalah inti dari ibadah. Jadi kata Nabi, ad-du'a umukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Bayangkan begitu bahasanya Bu Rani. Mm-hmm. Berulang-ulang kita dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami, hanya kepada Engkau kami berharap dan berdoa meminta. Begitu harapan kita. Kita butuh doa. Doa itu as-silahul mu'min. Doa itu senjata ampuhnya orang beriman. Nabi ingatkan, ittaqu da'watal mazlum. Kamu takut dengan doa orang terzalimi. Begitu bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya doa itu bukan hal yang biasa. Coba kita bayangkan apa yang bisa, teknologi apa yang bisa menghantarkan sesuatu. Kan enggak ada. Yang bisa melembus langit tujuh itu hanya doa. Doa itu bisa merubah kadar. Kadar kita bisa berubah. Makanya doa itu bukan sedang luar biasa. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, ibadah itu kan berbaik sangka. Coba kalau kita tidak berbaik sangka, kepada siapa lagi kita berbaik sangka? Coba bayangkan. Kalau kepada Allah saja kita berburuk sangka, ya Allah, kepada siapa lagi kita angkatkan tangan kita ini? Maka jangan lupa hidup kita berbaik sangka kepada Allah. Wallahu 'inda dhanni bi 'abdi bi, kata Allah itu sesuai dengan sangkaan kamu. Kalau kamu bersangka baik, Allah baik kepada kita. Maka jangan lupa setiap pagi berdoa, ya Allah. Coba bacalah kisah. Saya mengajak bapak ibu membaca kisah Nabi Zakaria dalam surah Maria. Kok luar biasa. Bagaimana berbaik sangkanya Nabi Zakaria kepada Allah. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Bayangkan saya dah tua, ya Allah, saya uban, tenaga sudah berkurang, istri mandu. Tapi saya tidak pernah kecewa dengan kau, begitu doanya Nabi Zakaria. Jangan sampai kita kecewa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka di sini perlunya kita belajar, berilmu. Menjelik, karena ilmu itu yang menuntun kita. Nah, di saat kita malas, apa kita lakukan? Kita bangkit. Salah satunya berzikir. Zikir itu kekuatan luar biasa. Jadi Pak Wibu ya, Bu Rani, suatu ya. Ketika sahabat, ya Rasul, saya enggak semangat saya beribadah, ya Rasulullah. Alaika rutaban min zikrillah. Begitu bahasa Nabi. Alaika rutaban min zikrillah. Kamu basahkan lisanmu berzikir, hatimu, jiwamu berzikir. Luar biasa. Berzikir, zikir itu kan Allah Akbar, semangat kita muncul dalam beribadah. Muncul semangat beribadah. Kan zikir itu ada ucapan, astaghfirullahaladzim, alhamdulillah, alhamdulillah saja luar biasa. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Rabb. Berzikir kita kepada Allah. Zikir kepada Allah itu membuat kita semangat. Maka jangan lupa kita zikir kepada Allah, karena itu sesuatu yang luar biasa. Nah, itu yang perlu kita pahami, salah satunya zikir. Zikir. Zikir itu kan tadi ada yang subhanallah, alhamdulillah ya Allah. Kita kurang beruntung hari ini umpamanya Bu Rani ya. Tetap zikir, alhamdulillah ya Rob, alhamdulillah ya Rob. Begitu kita puji Allah. Apapun kondisi kita. Kan kalau boleh kita lanjutkan, kan gini Bapak Ibu ya, berani ya. Kalau kita dapat nikmat, apa kita baca? Alhamdulillah, Pak Ustaz. Kalau nggak dapat nikmat, astagfirullah, ya salah itu. Yang betulnya, dapat nikmat, tidak dapat alhamdulillah ala kulli hal. Begitu bahasanya. Ala kulli hal, apapun kondisi kita, alhamdulillah, begitu kita bangun. Jadi di rumah tangga, suami kurang beruntung usahanya. Bagaimana usahanya bang dah? Kurang, alhamdulillah, enggak apa-apa. Kita berusaha, puji Allah terus. Jangan sampai tidak puji Allah. Ya kan? Jangan sampai kita tidak puji Allah. Kurang sehat, alhamdulillah ya Rob. Engkau masih segala, alhamdulillah, alhamdulillah ya Rob. Nah, ini membuat kita semangat. Jadi, salah satu membuat kita semangat itu zikir kepada Allah. Allahu Akbar. Nantilah kita insyaAllah pada apa yang berikut kita bahas bagaimana kekuatan zikir itu luar biasa, Pak Ibu Rani. Luar biasa. Itu yang terlupa. Makanya Allah ya alladzina amanu zkurullaha zikran katsira. Banyak zikir, zikir banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu muncul ya kepada apa namanya, bapak ibu yang bertanya, bahwa yang pertama jangan lupa kita berbaik sangka kepada Allah. Itu pertama, jangan lupa. Apapun kita bersangka, Allah maha segala-galanya. Allah la ta'khudhu sinatun wa la naum. Jangan sampai kita makanya saya mengajak kepada kita untuk membaca kisah Nabi Zakaria dalam surah. Itu luar biasa kisahnya. Surat Maryam setelah surat Kahfi ya. Kaf ha ya an dzikru rahmati rabbika 'abadahu Zakaria inna da rabbahu nidaan khafiya. Lembut dia manggil Allah. Lembut luar biasa. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Ya Allah, saya tidak pernah kecewa. Begitu bahasa Nabi Zakaria kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin jawabannya Bu Rani kepada seperti itu ya.
0: Baik, Ustadz Ridho. Ya. Dan Ustadz, ini kita juga sudah di penghujung kebersamaan kita di pagi hari ini, Ustadz. Kita cukupkan juga sesi interaktif kita pagi ini. Dan sebelum kita akhiri, mungkin singkat saja Ustadz untuk closing statement terkait dengan tema kita. Silakan Ustadz Ridho.
2: yang menjadi kekhawatiran kita, kecemasan kita, sewaktu doa kita tidak diijabah, itu kita takutkan. Maka yang penyebab salah satunya adalah memutuskan silaturahim. Maka dimanapun kita berada, apapun profesi kita, jangan lupa meniatkan silaturahim. Kalau itu niat kita, kita tidak akan pernah menzalimi saudara kita. Kita tidak akan pernah berniat jahat karena nawa kita adalah silaturahim. Dimanapun, apapun posisi kita, ya Allah, saya ingin bekerja membangun silaturahim. Saya sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri, sebagai atasan, sebagai bawahan, apapun namanya, jangan lupa dimanapun kita silat. Karena itu, di saat silaturahim kita bagus, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu muslim musliman ada manfaat kajian kita pada pagi hari ini. Apabila ada kesalahan, kita istighfar, astaghfirullahalazim, dan kita kembalikan kepada Ibu Rani. Silakan Ibu Rani.
0: Oke, baik. Ustaz Ridho, terima kasih Ustaz atas waktunya di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sehat selalu Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian program Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Dan selanjutnya kami akan sampaikan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Kita lihat lagi 2006, berapa lagi peningkatannya lagi ini. Ini yang kita hambat sebetulnya.
3: Karena sekarang ini kan di Sumatera saja pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat paling rendah. Dan pengaruh transportasi itu merupakan kedua pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.
1: Sari berita, bencana longsor kembali landa kawasan Lembah Anai kemarin. Kasus kekerasan anak di Sumbar meningkat, LPA serukan kolaborasi bersama. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Rani Zue. Pendengar, jalur utama yang menghubungkan Kota Padang dan Bukit Tinggi di kawasan Lembah Anai sempat terputus total kemarin sore. Material longsor yang menutupi seluruh badan jalan mengakibatkan antrian kendaraan mengular. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
4: Arus lalu lintas kembali lancar di kawasan Lembah Anai pasca longsor menutupi sebagian besar badan jalan di Silayang, Kabupaten Tanah Datar kemarin. Arus lalu lintas dua arah baik dari Kota Bukit Tinggi menuju Padang dan sebaliknya telah kembali normal. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Padang Panjang AKP Vivian Finot kepada RRI tadi malam mengatakan, alat berat telah dikerahkan membersihkan tutupan material longsor yang sempat melumpuhkan akses kendaraan di ruas jalan dimaksud. Ia menjelaskan, titik macet kendaraan dari Padang Panjang menuju Padang pasca arus lalu lintas sempat terganggu akibat material longsor menutupi badan jalan.
5: Untuk malam ini, arus lalu lintas sudah berjalan normal dari kedua arah, baik itu dari arah Bukit Tinggi menuju Padang, ataupun sebaliknya dari Padang menuju Bukit Tinggi. Kami dari jajaran Satlantas Polres Padang Panjang menghimbau kepada masyarakat yang akan melewati jalur Lembah Anai untuk tetap berhati-hati, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Kemudian ikuti ataupun patuhi instruksi petugas di lapangan.
4: Sebelumnya pada pukul 16:30 waktu Indonesia Barat kemarin, lalu lintas di jalur utama yang menghubungkan Kota Padang dan Bukit Tinggi di kawasan Lembah Anai terputus total akibat tertimbun longsor. Meski telah kembali normal, pihak kepolisian mengingatkan agar pengendara yang akan melintasi jalan lintas tersebut terus memantau kondisi cuaca dan risiko bahaya longsor yang berpotensi terjadi. Hans Permananda melaporkan.
1: Lembaga Perlindungan Anak LPA Provinsi Sumatera Barat mencatat kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi dimaksud mesti menjadi perhatian serius seluruh elemen masyarakat. Informasi selengkapnya dilaporkan Yulian S. Saabah.
2: Maka di Indonesia pun ini masuk ranking 5 besar kita kekerasan terhadap anak ini. Dari catatan di sini kita lihat dari 2024 itu ada 1030 kasus yang...
6: Ketua Lembaga Perlindungan Anak LPA Provinsi Sumatera Barat Eri Gusman kepada RRI Padang kemarin mengatakan jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Sumatera Barat saat ini menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2024 tercatat sekitar 1030 kasus kekerasan terhadap anak. Kemudian meningkat menjadi 1080 kasus pada tahun 2025, sementara pada tahun 2026 untuk data masih terus dikumpulkan. Harapannya, angka tersebut tidak kembali bertambah. Eri Gusman menyampaikan, melihat angka kekerasan terhadap anak yang terus meningkat setiap tahunnya, sehingga kondisi tersebut mesti menjadi perhatian serius seluruh elemen masyarakat. Sebab, perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab keluarga, melainkan tanggung jawab bersama, sehingga dengan kolaborasi bersama, dapat menekan angka kekerasan terhadap anak dan mewujudkan Sumatera Barat sebagai daerah yang aman serta ramah anak.
2: Dan tahun 2025 meningkat lagi menjadi 1080. Kita lihat lagi 2006 berapa lagi peningkatannya lagi ini. Yang kita hambat sebetulnya supaya peningkatan jangan tambah terus ya.
6: Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Ari Yuswandi menegaskan bahwasanya anak merupakan amanah sekaligus investasi terbesar bagi masa depan bangsa. Karena itu seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan, kasih sayang serta kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal.
7: Kita menyadari bahwa perlu ada gerakan bersama untuk melindungi anak-anak Sumatera Barat dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Indonesia Emas 2045 yang kita cita-citakan tentunya akan sangat dipengaruhi atau ditentukan dengan bagaimana kita memperlakukan memperlakukan anak-anak Indonesia pada saat ini.
6: Ari Yuspandi menambahkan cita-cita mewujudkan Indonesia Emas 2045 sangat ditentukan oleh bagaimana generasi saat ini memperlakukan anak-anak. Anak-anak yang mendapat perlindungan dan pendidikan yang baik akan menjadi generasi emas yang siap membawa Indonesia menuju kemajuan. Yulian Sabah melaporkan.
1: Perundungan atau bullying di lingkungan sekolah menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius karena dampaknya tidak hanya menyangkut proses belajar, tetapi juga kondisi psikologis dan perkembangan karakter anak. Bahkan perilaku bullying terkadang berawal dari tindakan iseng yang dianggap sepele.
8: Kalau bullying itu kan tujuannya menyakiti, penindasan, merendahkan.
9: Dalam dialog bersama dari Padang kemarin, Kesultan Keluarga Fitria BASPD menilai penting bagi orang tua, guru, dan siswa memahami perbedaan antara bercanda dengan tindakan bullying. Menurutnya, bullying biasanya memiliki sasaran tertentu dan dilakukan secara berulang dengan tujuan menyakiti, merendahkan atau mengintimidasi korban. Berbeda dengan bercanda yang semestinya bertujuan menciptakan suasana menyenangkan tanpa membuat orang lain merasa tertekan atau dirugikan.
8: Mm-hmm. Jadi kalau bercanda itu sebenarnya kan bertujuan untuk hanya menciptakan bagaimana suasana menyenangkan. Kalau bullying itu kan tujuannya menyakiti, penindasan, merendahkan, mengintimidasi, sehingga bisa kelabakan orang jadinya.
9: Lebih lanjut, Fitria menuturkan perilaku bullying terkadang berawal dari tindakan iseng yang dianggap sepele. Jika tidak segera diberikan pemahaman dan batasan mengenai akhlak serta perilaku yang baik, tindakan tersebut dapat berkembang menjadi kebiasaan menindas. Bahkan pelaku bisa merasa puas ketika melihat orang lain kecewa atau menderita. Sementara itu, Fardila selaku orang tua menilai munculnya perilaku bullying di sekolah tidak terlepas dari lingkungan keluarga. Anak yang sering mendapat ejekan atau perlakuan kurang menyenangkan di rumah berpotensi membawa pengalaman tersebut ke lingkungan sekolah. Dalam kondisi tertentu, anak yang menjadi korban di rumah justru dapat berubah menjadi pelaku ketika berada di sekolah.
10: Ketika di rumah mungkin si anak ini nggak bisa melakukan perlawanan, itu akhirnya di sekolah disalurkan. Nah, hal-hal yang dari rumah udah dipendam lama mungkin disalurkan di sekolah. Makanya di sekolah, kebetulan kan untuk anak-anak sekarang lebih lama di sekolah ini, lebih dari 6 jam.
9: Karena itu pencegahan bullying membutuhkan keterlibatan bersama antara keluarga dan sekolah. Orang tua diharapkan membangun komunikasi terbuka agar anak berani menceritakan pengalaman yang dialami, sementara guru perlu memberikan respon serius terhadap laporan perundungan. Pembentukan akhlak, karakter, penghargaan terhadap sesama, dan pengawasan yang berkelanjutan dinilai menjadi kunci agar candaan tidak berkembang menjadi bullying. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Pengamat transportasi dari Universitas Andalas Padang, Yosyafra, menyambut positif dibukanya kembali jalur Padang Bukit Tinggi melalui kawasan Lembah Anai untuk seluruh golongan kendaraan sejak Senin lalu. Jalur ini kembali difungsikan 100% pasca perbaikan kerusakan akibat bencana Galodo pada akhir Juni tahun lalu.
9: Pengamat transportasi Unan Yosyafra kepada RRI mengatakan pembukaan kembali jalur utama tersebut memberikan dampak paling besar bagi sektor angkutan logistik yang selama masa pembatasan harus menggunakan jalur alternatif dengan jarak tempuh lebih panjang. Kondisi itu menyebabkan biaya operasional meningkat dan berimbas terhadap distribusi barang di Sumatera Barat. Ia menjelaskan meski angkutan penumpang masih dapat memanfaatkan kendaraan berukuran kecil melalui jalur alternatif, angkutan logistik tidak memiliki banyak pilihan. Karena itu normalnya kembali akses pada Bukit Tinggi menjadi kabar baik bagi pelaku usaha dan distribusi barang yang selama ini mengalami kendala. Yosyafra menilai efisiensi biaya transportasi akan berdampak langsung terhadap upaya pemulihan ekonomi Sumatera Barat. Menurutnya, sektor transportasi memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas perdagangan dan distribusi barang sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang saat ini masih menjadi salah satu yang terendah di Pulau Sumatera.
3: Dengan dibukanya ini tentu akan terjadi efisiensi biaya, diharapkan pemulihan ekonomi Sumatera Barat. Karena sekarang ini kan di Sumatera saja pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat paling rendah. Dan pengaruh transportasi itu merupakan tingkat kedua pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Gitu. Jadi merupakan sektor penting, sangat penting bagi Sumatera Barat untuk pertumbuhan ekonomi.
9: Selain mengapresiasi selesainya perbaikan jalan, Yosyafra mengingatkan pentingnya langkah antisipasi agar jalur Lembah Anai tetap aman dilalui. terutama menghadapi potensi bencana di kawasan rawan longsor. Ia berharap pemerintah menyiapkan peralatan tanggap darurat serta melakukan penanganan jangka panjang pada sejumlah titik yang masih berpotensi mengalami longsor maupun amblas. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Festival KKN Menoreh Mandeh 2026 akan menjadi puncak rangkaian kegiatan kuliah kerja nyata KKN mahasiswa Universitas Gajah Mada UGM. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung di Pantai Paku, Nagari Sungai Nyalo, Kecamatan Koto 11 Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sabtu 1 Agustus 2026.
11: Bendahara KKN PPM Universitas Gajah Mada Menoreh Mandeh Maura Aurelia Givanda saat dibungi RRI Padang mengatakan KKN Menoreh Mandeh 2026 merupakan wadah untuk menampilkan hasil program kerja mahasiswa selama menjalankan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi atas kolaborasi antara mahasiswa, masyarakat, pemerintah nagari dan berbagai pemangku kepentingan. Menurut Maura, festival ini juga bertujuan memperkenalkan potensi budaya, seni, UMKM, serta berbagai inovasi masyarakat Menoreh Mandeh kepada khalayak yang lebih luas. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan potensi kawasan wisata Mandeh semakin dikenal dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.
12: Makin mempererat hubungan kami sebagai mahasiswa KKN dengan masyarakat di Nagari Sungai Nyalo, Mudiaya, dan juga Nagari Mandeh. Lewat festival ini, kami pengen berbagi hasil program yang selama ini udah kami kerjain bareng warga juga sekaligus ikut memperkenalkan serta melestarikan budaya Minangkabau.
11: Berbagai kegiatan akan memeriahkan festival, diantaranya penampilan seni dan budaya lokal, pameran hasil program kerja mahasiswa KKN, pameran produk unggulan UMKM, hingga beragam aktivitas edukatif dan hiburan yang dapat dinikmati seluruh kalangan. Seluruh rangkaian acara terbuka untuk masyarakat umum, oleh karena itu ia mengajak seluruh masyarakat khususnya di kawasan Mandeh dan sekitarnya untuk hadir dan meramaikan Festival KKN Menoreh Mandeh 2026. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat memperkuat upaya pelestarian sumber daya perikanan melalui restocking 10.000 benih ikan garing di Nagari Sungai Gayo Lumpo. Benih ikan tersebut diharapkan dapat mendukung kelestarian perairan sekaligus menjadi penunjang pariwisata dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.
13: Pertama untuk penunjang objek wisata dan di samping itu bernilai ekonomi nantinya bagi masyarakat Nagari Sungai Lompo.
14: Sebanyak 10.000 ekor benih ikan garing ditebar di kawasan Lubu Kasai Indah Nagari Sungai Gayo Lumpo, Kabupaten Pesisir Selatan kemarin. Penebaran benih dilakukan secara simbolis oleh Wakil Bupati Risnaldi Ibrahim bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Wali Nagari Sungai Gayo Lumpo, Novidal Edi, mengatakan bantuan benih ikan tersebut merupakan hasil pengajuan proposal yang disampaikan kelompok masyarakat Pokmawas Lubu Kasai Indah sejak 2025. Menurutnya, sebanyak 10.000 benih ikan garing yang diberikan pemerintah provinsi tersebut selanjutnya akan menjadi milik masyarakat Nagari Sungai Gayo Lumpo.
13: Memang Lubu Kasai ini adalah tempat wisata, terutama kalau mau masuk bulan puasa, berlimo-limo istilahnya, itu masih sampai saat kini masih didatangi baik dari nagari kami sendiri dan nagari tetangga, Pak. Jadi bibit ini diberikan oleh provinsi kepada kami di Nagari Sungai Gayo Lumpo. Ini adalah milik kami masyarakat Nagari Sungai Gayo Lumpo dan nanti pemanfaatannya kalau ketika nanti sudah dipanen itu seutuhnya adalah milik masyarakat Nagari Sungai Gayo Lumpo.
14: Novinal Edi menjelaskan keberadaan ikan garing di kawasan Lubu Kasai Indah diharapkan dapat mendukung pengembangan objek wisata setempat. Selain itu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Nagari Sungai Gayo Lumpo. Novinal mengatakan ketika ikan telah berkembang dan dapat dipanen, hasilnya akan dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat setempat. Program restocking ini merupakan bagian dari upaya menjaga populasi ikan lokal dan kelestarian sumber daya perikanan di perairan Nagari. Pemerintah dan masyarakat diharapkan bersama-sama menjaga perairan Lubu Kasai Indah agar dapat berkembang dan memberikan manfaat secara berkelanjutan. Febian Syafitra melaporkan.
1: Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT Darmasraya siap memulai kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS bagi peserta didik baru pada 31 Juli 2026. Sebelum itu, seluruh siswa akan mengikuti program cek kesehatan gratis CKG yang dijadwalkan berlangsung sehari sebelumnya, yakni 30 Juli 2026.
11: Penanggung Jawab atau PAC Sekolah Rakyat Terintegrasi Darmasraya Linda Susanti mengatakan pelaksanaan MPLS ditetapkan setelah seluruh persiapan memenuhi syarat yang telah direkomendasikan kepada pemerintah pusat. Berdasar rekomendasi ke pusat untuk pelaksanaan MPLS dilaksanakan pada 31 Juli 2026. Sebelumnya pada tanggal 30 Juli dilaksanakan cek kesehatan gratis bagi seluruh siswa. Linda Susanti menjelaskan Sekolah Rakyat Terintegrasi Darmasraya mencakup jenjang pendidikan SD, SMP hingga SMA. Selain menerima siswa asal Darmasraya, sekolah tersebut saat ini juga menampung peserta didik titipan dari daerah lain, di antaranya siswa dari Kota Padang dan Kabupaten Solo.
15: Pelaksanaan MPLS kita lakukan di tanggal 31, kemudian yang didahului oleh cek kesehatan gratis tanggal 30 Juli 2026. Kalau untuk di Darmasraya, namanya kan Sekolah Rakyat Terintegrasi, hanya ada SD, SMP, SMA.
11: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu, saat melepas peserta didik Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP Solo untuk melanjutkan pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi, menyampaikan keberangkatan peserta didik menuju Sekolah Rakyat Terintegrasi Darmasraya merupakan langkah penting dalam memberikan kesempatan pendidikan yang lebih baik bagi generasi muda Kabupaten Solo.
16: Para orang tua lepas anak-anak ini dengan semangat, dengan senyum, dengan riang dan gembira. Percayakan kepada pemerintah, percayakan kepada guru-guru kita bagaimana anak-anak kita belajar dengan maksimal tempat dia belajar. Jangan ragu, jangan khawatir keselamatan, apalagi persoalan biaya. Mau saya berpikirkan lagi, 100% negara ada untuk rakyat ini.
11: John Firman Pandu berharap seluruh peserta didik dari Kabupaten Solo dapat memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Selain belajar secara sungguh-sungguh, para siswa juga diminta menjaga nama baik Kabupaten Solo selama menempuh pendidikan di Kabupaten Darmasraya. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Sebuah warung nasi goreng di kawasan Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang hangus terbakar tadi malam. Kebakaran diduga berasal dari ledakan kompor. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
17: Yang terbakar itu tong kompor masak.
4: Satu unit bangunan bofet mie rebus milik warga bernama Burhani berusia 81 tahun di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, hangus terbakar tadi malam. Kepala Bidang Operasional dan Sarana Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, Rinaldi, mengatakan peristiwa kebakaran tersebut menghanguskan tempat usaha kuliner tersebut pada pukul 19.32 waktu Indonesia Barat. Rinaldi menjelaskan, Damkar Kota Padang mengerahkan 4 unit armada serta 40 personel ke lokasi yang berada di kawasan padat pertokoan dan jalan utama tersebut. Beruntung tidak ada korban jiwa dan api berhasil dipadamkan pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat.
17: Dia jualan bofet, jualan mie rebus, mie goreng, nasi goreng, dia terbakar tuh kompornya. Armada lebih kurang 4 dengan 40 orang personel. Itu diperkirakan lebih kurang 2 jutaan. Korban jiwa tidak ada.
4: Rinaldi menambahkan, meskipun kerugian material diperkirakan mencapai sekitar 2 juta rupiah, namun Damkar Kota Padang berhasil menyelamatkan bangunan dan aset senilai 800 juta rupiah di sekitar lokasi kejadian dari lahapan api. Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan pihak berwenang. Proses pemadaman dan pengamanan di lokasi turut dibantu oleh unsur TNI, Polri, serta jajaran Kecamatan Padang Timur. Hans Permananda melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Bencana longsor kembali landa kawasan Lembah Anai kemarin. Kasus kekerasan anak di Sumbar meningkat, LPA serukan kolaborasi bersama. Demikian warta berita daerah pagi hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang

0: tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

0: Enggak.
1: Astagfirullahaladzim. Gempa, gempa.
2: Kenapa kok tiba-tiba lari seperti orang ketakutan begitu?
1: Ada gempa. Ayo kita keluar cari tempat berlindung yang aman. Ayo.
2: Serius? Loh kok aku gak ngerasa ada gempa ya? Perasaan kamu aja kali. Itu kan HPku yang bergetar. Parno sekali kamu nih sama gempa.
1: Ya iyalah aku parno. Aku tuh kan masih trauma sama bencana gempa yang besar 30 September 2009 lalu itu loh.
2: Pasti dong, kita harus selalu waspada. Tetapi jangan sampai panik begini. Ini aku kasih saran ya. Apa yang harus kita lakukan jika terjadi gempa lagi? Ini yang pertama. Ketika kita berada di dalam ruangan, jangan panik, tetap tenang dan segera mencari tempat perlindungan seperti di bawah meja atau tempat tidur. Lalu yang kedua, jika kita berada di lapangan terbuka, segera cari tempat yang paling aman seperti tanah lapang. Nah, bagi warga yang tinggal di daerah pantai, perlu waspada adanya potensi tsunami dan segera pergi berlindung ke tempat yang lebih tinggi. Dan sekali lagi nih, selalu waspada dan jangan panik.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
7: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pro 1.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di pagi hari ini ya. Kota Padang pagi ini belum kelihatan mataharinya ya, masih sembunyi pendengar. Karena masih pukul 6 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat. Jadi perlahan-lahan nanti ya keluar. Walaupun tadi subuh sempat ada rintik-rintik hujan, sepertinya akan hujan, tapi ternyata hanya rintik-rintik saja ya. Mudah-mudahan segala aktivitas kita ya dengan cuaca Kota Padang mungkin tidak menghalangi aktivitas kita, dan pastikan juga untuk Anda pendengar tetap selalu mengupdate informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Pendengar, pagi hari ini ya masih dalam Padang pagi ini untuk edisi hari Kamis tanggal 30 Juli 2026, dan tentunya masih akan kami hadirkan serangkaian hiburan yang tentunya dapat menambah semangat kita dalam beraktivitas, dan pastinya juga untuk Anda pendengar yang akan beraktivitas, akan berkegiatan di hari ini, mudah-mudahan diberikan kelancaran segala aktivitasnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya tetap selalu juga kesehatan juga pendengar. Dan juga untuk Anda ya, jangan lupa untuk memeriksa kembali mungkin barang-barang yang ingin dibawa di pagi hari ini, boleh dicek kembali biar tidak ada yang ketinggalan ya pendengar. Dan pastikan untuk Anda yang berkendara juga patuhi segala rambu-rambu lalu lintas yang berlaku, jangan ada yang dilanggar, dan hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan pastinya. Oke, pendengar, di pagi hari ini sebelum ke hiburan kembali, kita ke informasi dulu ya pendengar. Ini banyak orang masih menganggap semua sepatu dapat digunakan untuk berolahraga tanpa mempertimbangkan fungsi dan resikonya. Nah, mungkin kita sering lihat ya, banyak sepatu-sepatu berbagai jenis. Nah, ternyata ini ada alasannya ya pendengar. Nah, padahal memang dalam pemilihan sepatu yang tepat berperan besar menjaga kenyamanan performa sekaligus mencegah cedera. Nah, melansir dari berbagai sumber kesehatan, penggunaan sepatu olahraga khusus membantu melindungi kaki selama melakukan olahraga ringan maupun berat. Nah, perlengkapan tersebut dirancang menyesuaikan kebutuhan gerakan sehingga mampu meningkatkan kenyamanan sekaligus mengurangi resiko cedera. Sepatu olahraga khusus memiliki bantalan yang mampu meredam benturan ketika kaki menyentuh permukaan tanah. Perlindungan tersebut membantu mengurangi tekanan berlebih pada telapak kaki, pergelangan, lutut, hingga pinggul. Nah, setiap cabang olahraga ya, pendengar, memerlukan karakteristik sepatu yang berbeda sesuai pola gerakan dan intensitas aktivitasnya. Seperti mungkin misalkan sepatu lari ya dirancang untuk menyerap hentakan, sedangkan sepatu basket memberikan dukungan saat bergerak, menyamping, dan melompat. Nah, menggunakan sepatu yang tidak sesuai dapat meningkatkan resiko lecet, kesleo, hingga cedera pada sendi dan otot. Nah, kondisi tersebut pendengar sering terjadi karena kaki tidak memperoleh penyangga maupun stabilitas yang dibutuhkan selama berolahraga. Nah, permukaan sol sepatu juga dirancang untuk menyesuaikan karakteristik olahraga agar cengkraman tetap terjaga saat bergerak. Nah, daya cengkram yang baik ini membantu mengurangi resiko tergelincir sekaligus meningkatkan stabilitas selama beraktivitas fisik. Dan pendengar, pemilihan ukuran sepatu juga tidak boleh diabaikan ya, agar kaki tetap leluasa bergerak selama aktivitas berlangsung. Sepatu yang terlalu sempit maupun longgar berpotensi untuk menyebabkan gesekan berlebihan dan mengganggu keseimbangan tubuh. Nah, bahan sepatu yang memiliki sirkulasi udara baik turut menjaga kaki tetap kering sepanjang berolahraga. Kondisi tersebut membantu mengurangi kelembaban berlebih sekaligus menekan resiko munculnya bau maupun iritasi pada kulit kaki. Untuk informasi selengkapnya pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan, FM 97,9 MHz. Untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo, FM 93,5 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

Kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, nanti di pukul 7 waktu Indonesia Barat kita juga akan bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam Warta Berita Sentral. Dan tentunya kami masih akan hadirkan ya serangkaian hiburan di ruang dengar Anda di pagi hari ini, yang tentunya juga dapat Anda dengarkan secara streaming di rri.co.id dan di semua stasiun Relay Pro 1 RRI Padang. Jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita ke lagu yang berikut ini dulu. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian hiburan di pagi hari ini. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan program 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi.
2: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti diantaranya uang tunai.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Pemalang. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut China Selatan pada 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah dihimpun oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia merupakan negara besar dengan kekayaan alam yang melimpah sehingga menjadi sasaran pencurian oleh bangsa-bangsa lain. Selain itu, banyak pemimpin Indonesia sejak ratusan tahun lalu diadu domba antar suku, pecah belah antara agama, ras, kelompok etnis, dan antar golongan. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada pamong praja muda di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat kemarin.
2: Segera ratusan tahun diadu domba, divida et impera, pecah belah dan berkuasa. Itu adalah hukum mereka, itu adalah ilmu mereka. Divida et impera, pecah belah. Saudara-saudara sekalian, untuk sebuah negara kuat dan berhasil, negara itu memerlukan suatu pemerintahan dalam negeri yang unggul, yang efisien, yang disiplin, dan yang paling penting, pemerintahan dalam negeri yang tidak korup, yang cinta tanah air, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Dengan pemerintahan dalam negeri yang demikian, sejarah manusia mengajarkan kepada kita, negara akan berhasil
3: melaksanakan tugas pemerintahan.
1: Sementara itu, Purna Praja asal Aceh, Faza Albana, mengatakan siap menjalankan